0: konsumen Haputop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini kedatangan Pak War di kediaman Panjenengan, mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
1: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
0: Nah, setelah mengonsumsi Haputop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
1: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
0: Oke, setelah mengonsumsi Haputop, bapaknya juga mengonsumsi Haputop, Bu Erni?
1: Ya, mengonsumsi.
0: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group.

0: Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi 852-9319-9588 0852-9319-95

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek...

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, hai, selamat pagi Balane setara Paramon ya. Iya, apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, hadir kembali ya Ria Cinaka di ya 7 sampai dengan 11 siang. Ya, untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu di 17 Mei 2026 ya. Dan silakan buat Balane Setara yang mau gabung bisa kering di 352 588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada Madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

Alamat Kabupaten Tegal, saya herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: dapatkan Hub Ramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitama
2: di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier.

0: 0819-3119-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selat, Kabupaten Tegal. Di agen ada herbal, Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: FM 09 9588. Sekali lagi di 08 52 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: Ya, baik, masih terus di Paramon Serumpun ya, masih dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Ada Cinta Itu Buta ya, iya sudah dihadirkan ya. Kalau didengar lagi ya, lagu ini menceritakan ya, iya, tentang pengorbanan ya, terus keikhlasan dan dalam mempertahankan hubungannya ya. Oke. Sudah ya, Cinta Itu Butanya ya. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352-888. Halo, selamat pagi, Balanestara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama, Neng Miki yang Bambang.
0: Sehat.
1: Sapa kue.
0: Sehat ya, Mama Neng sehat.
1: Oh iya, sehat sayang. Mama Neng Miki juga sehat dalam kulitah. Pastinya ya, Balane Paramon sehat terjuyung ge. Iya, terus Mama Adisa Subandono karo Kang Agus ya. Mama Dia karo Kang Asmuni karo Mama Wiwi. Terus
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitsnya sepanjang hari. Didegani. Waduh, pinter. Wah, ini. Harum. Harum. Oke. Ya, Dede. Apa? Pengen Nora dilema. Nora dilema ya, bukan dilema tapi dilema ya.
2: Ibu Lani.
0: Oh, requestnya Ibu Lani. Ibu Lani lagi apa Ibu Lani?
2: Lagi
0: rebes-rebes.
2: Tapi
0: iya. Oh. Sama itu rebes-rebes. Oseng-oseng apa? Oseng-oseng tahu. Wah, tempe enak ya. Iya wes. Mama Nadia.
2: Mama Nadia.
0: Iya, halo Mama Nadia. Ya, trio pesek.
2: Tuh ya.
0: Iya, Mama Nadia pagi Dede Gani ganteng, trio pesek hadir loh, temennya ibu ya. Iya.
2: Mama Nunung juga
0: pesek ya, trio pesek ya. Mbak Rina, Mama Rengganis. Mama Rengganis jare tuyule Mama. Jare tuyule Mama Lani bisa ngomong ya.
2: Bukan tuyul.
0: Enggak juga. Oh.
2: Sering bantuin.
0: Oh ya. Umkas. Layani. Oh, jaga warung. Sip ya. Umkas Nurim didegani.
2: Umkas Nuri.
0: Iya, Mama Genis Mak didegani.
2: Bambang.
0: Kata Mama Genis nanti didegani kayaknya penerus Kang Baur, nanti pinter online, engko pinter siaran ya.
2: Iya. Pengen jadi masinis.
0: Oh, pengennya jadi masinis, enggak pengen jadi penyiar Mama Gendis. Heeh. Iya.
2: Jadi penyiar juga pengen.
0: Oh, pengen jadi penyiar. Waduh. Oh, begono ya, ya. Waduh, pinter. Oh, suaranya kedengaran di mana-mana ya. Iya, di toko sembako ada, toko bangunan ada, warteg ada ya. Odong-odong ada.
2: Yang di toko-toko.
0: Semuanya ya, di pom bensin ada ya. Ya. Pinter banget jawab. Piol kayak piol jare pagi Dede Gani bocil ganteng.
2: Piol
0: ini enggak tahu ini piol itu panggilnya om apa tante ya. Kasih tahu dong om piol apa tante piol. Oh, pantasnya om piol. Ya siapa tahu tante ternyata gimana?
2: Namanya piol.
0: Ya, siapa tahu tante piol namanya Pia barangkali ya.

0: Jadi Pio lah yo. Ibu-ibu gemoy. Iya. Mami. Dua kapsul Bu Fatimah, Bu Santo som dua kapsul. Iya, Ibu Rosita juga selam dua kapsul. Ibu Rosita di Harkit. Kang Jenang Jahit, Kang Jenang Jahit.
1: Kang Amet Kanteng, Mas Saiton.
0: Iya.
1: Terus
0: Mbak Mutrika sih.
1: Sama Mbak Ayu.
0: Iya, Mbak Ayu Poso. Sahrul.
1: Apa Sahrul?
0: Halo Dede Gani bocil ganteng.
1: Dede Gani lagi nonton
0: susu. No, pek begono.
1: Oh, arek cinta ngobrol sama anu.
0: Terus apa lagi? Mbak Am kayak gani bener kayak calon penyiar ya. Pengen jadi masinis. Dakhur. Amini saja ya. Ya. Yuk. Buat siapa lagi? Iya. Iya.
1: Apa warna mati rumah ya? Mama
0: kiri,
1: mama
0: wajib. Oke. Mantu coba iya minggu depan tanggal 24 ya Balane Stara ya jangan lupa.
1: Pas tekane malam dina minggu nih.
0: Iya untuk Paramon hari Minggu ya. Aci. KB bae.
1: Iya lengo.
0: Oh lagi kumpul. Dari mana aja?
1: Ya maksudnya kan kayak libur.
0: Oh kirain kayak lebaran gitu ya. Dari luar kota pada ngumpul gitu ya. Oh oke
2: okay. Buat Gani.
0: Waduh spesialnya buat Gani. Iya buat wong kene ibu. Yo sama-sama Dede ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding. Jos, terima kasih Dede Gani ganteng ya. Bareng Ibu Lani ya yang ada di kawasan Mojongagung. Ini Bu Demut kalau denger ini gemes ini. Ini sudah OTW kali ya. Iya, sama Umi Nijihan ya. Iya, pengajian dulu nanti ya. Sudah berangkat. Kalau denger pasti gemes ya. Yuk ada jangan pisahkan ya sampai di sebelah siang di Paramon Serumpun.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Mulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah.

0: angsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: 0852 93. Gen berikut ini
3: di Apotowi, Kabupaten Tegal, di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten
2: 32 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 93. Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampaknya
1: keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangan.
1: Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya...
1: Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali. Satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Jukaranya.
3: Halal dari Majelis Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi konsultasi 9588, sekali lagi di 0852 9319 95.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, kerja baik jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabange kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana simpan lan waroreja. Melain jaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau 0812-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor 0852-106 ke barat, atau hubungi nomor handphone
3: Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Ya kembali lagi masih mata ya. Mata semata silinder ya. Solusinya Vitama Vimata ya. Iya, Vitamanya diminum ya. Iya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, selamat pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Balikan suaramu dong.
1: Ya.
0: Nah, metuane.
1: Iya.
0: Siki urung metu, durung metuane. Lagune apa nih Kang Agib?
1: Lane apa ya?
0: Sultan yang apa ya? Apa di perjalanan setia menanti,
1: setia menanti.
0: Ada cinta di mana kini?
1: Cinta
0: di mana kau kini? Cinta di mana kini atau setia menanti?
1: Ya, setia menanti. Setia menanti.
0: Mama gendi. Mbokat ya, mbokat. Ya. You terus. Kas Nuri.
1: Iya. Iya. Ini lagi nilang wong melong-melong.
0: Melong-melong. Alah. Melong.
1: Ada soro kue.
0: Melong nemen kok. Ya. Ami bakar madu milela. Iya, Ibu Khadijah salam 2 kapsul. Oke. Terus Mama Rafi.
1: Budi lagi pengajian.
0: Budi ya. Lagi pengajian ya. Iya. Sudah OTW. OTW apa ya, Sukong?

0: paman nih.
1: Terus mana Bu Santo?
0: Bu Santo, iya.
1: Dari Gulabang. Mama Ari, Papa Ari.
0: Iya. Mama Arganis.
1: Wah,
0: iya. Iya, Abah Sahrul. Mama cinta pagi, Mama cinta.
1: Mama cinta.
0: Lope, lope, lope. Pagi, Mama lope. Pagi lop, Mama lop.
1: Dari mana
0: enggak?
1: Umi Hana ya.
0: Yuk.
1: Dari mana enggak? Kang Mukson Baroh.
0: Kang Mukson Baroh ya, cih. Cereng nong. Jasa keraju. Iya. Terus apa maning Kang?
1: Terus maninge.
0: Aja tukaran bayo di. Merek-merek bayo sih kue. Kesel loh, merek-merek bayi dan orang kesel.
1: Terus kayo,
0: iya.
1: Buranya paranya.
0: Bayar ya Kang ya. Di.
1: Terus maningnya.
0: Siapa maning? Iya.
1: Maningnya kok Kang Yanto.
0: Iyu. Wakuntet.
1: Terus maninge.
0: Maninge.
1: Robi halo.
0: Iya.
1: Neng Kuningan Teh Agustin kafe.
0: Neng Tombreng. Ya.
1: Acaranya lancar ya.
0: Iya, jangan lupa ya Balon Istara ya hari Minggu tanggal 24 ya.
1: 24 ya.
0: Iya.
1: Iya. Terus maning engko pasti Santino. Trio Pesek. Tiga darah manis. Tiga darah manis apa berarti ya?
0: Tiga darah manis, Mama Ikmah, iya. Mama Wiwin karo Mbak Nia.
1: Oh.
0: Iya.
1: Lunga-lunga kue ya.
0: Ya kan ya lunga-lunga pimen yang orangnya tiga lunga kue pimen ya kayak kue lah. Ya kue lah. Personilnya ya kue lah. Aduh, trio pesek ya lunga kue wong telu wis ya. Trio pesek trelep jeger. Arane ya trio ya berarti telu. Dung nambah maning kudu trio ya. Iya, tiga darah ya berarti telu. Dung nambah kudu tiga darah. Iya, kayak kowe. Ya Kang ya.
1: Iya.
0: Iya. Ya, Kang, lagune Miki Sultan ya setia menanti.
1: Ya,
0: iya menanti. Iya Kang. Nji sami-sami Kang Akib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Ya, terima kasih Kang Akib sama Mbak Rani ya di kawasan Surodadi. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balanestara. Selamat pagi. Halo.
2: Sepanjang hari.
0: Hitsnya sepanjang hari.
2: Lagune Mbak Ria.
0: Lagune.
2: Indriani.
0: Rindiani.
2: Iya.
0: Yoba, salam monggo Rindiani.
2: Nengok Kang Akib. Terus, Mbak Rian di situ. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Terus.
2: Rezekinya berkah.
0: Amin.
2: Salam gosu Dinuk dari Panjang Manja
0: Iya Anji
2: Bumando Umi Hana
0: Mama Lani bah semangat pagi bah.
2: Oh ya Mama Lani.
0: Iya.
2: Titik Dani.
0: Oh nyonya kayak kan Titik Dani. Lain yang apa sih? Mati ya.
2: Terus Kang Parjo. Kang Parjo yang ganteng. Ireng manis.
0: Endeh. Gak mau kayak lain yang apa? Cari Mama Lani gak mau kayak Leneng Abah.
2: Orang-orang
0: kayak Leneng ya. Iya.

0: Gani kayak Gani kerungu langsung melerak ya gara-gara dijawab ganteng kayak Leneng.
1: Jadi kita ganteng ya Titi Gani.
0: Halo, halo, halo.
1: Leneng apa?
0: Ibu ya.
1: Ganteng.
0: Tapi memang biasanya kayak kue ganteng kayak Leneng bisa nih loh. Bisa nih dong pasangane ganteng kayak Leneng kayak gitu.
1: Ada Leneng siang ya.
0: Ndak kowe. Tapi bisa nih dong pasangane ganteng pasti kok ganteng kayak Leneng kayak kowe. Aduh ala dela balul, mama gendis balul.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Mas Bambange. Terus Mas Joko Poleh. Kumkas Nuri.
0: Iya.
1: Terus nggak Kang Doli.
0: Om Ali Mbak Heni cari loyo nemen bah. Loi bakar. Oh Ami bakar madu.
1: Ami bakar madu.
0: Sama Umi Leila.
1: Bukide Marto Loyo.
0: Anji.
1: Lima
0: Sri Kandi. Kak apa Mama Ganis Bahlul sehat Bahlul.
1: Lagi rada meriang.
0: Ada miang Mama Ganis Putra Krisna Kiki MP.
1: Iya, Putra Kiki MP.

0: Hambatan
1: papa hari.
0: Iya. Terus
1: di kulkas. Terlep gue.
0: Iya.
1: Pak Ia.
0: Wah iya, Kang Akib. Iya. Jadi Kang Akib tiang iya, tiang sami mamon, Bang. Ngerti yang bahasa alus.
1: Iya. Lain ngapa?
0: Iya. Iya, iya tiang
1: lu
0: kan.
1: Lu alus maning berarti.
0: Ora kan dong, iya tiang kan uang ya.
1: Iya.
0: Iya. Terus?
1: Tiang pundi.
0: Iya. Iya.
1: Wong di.
0: Iya, tiang pundi. Iya, wong di si sampean ya gue ya. Iya,
1: heeh. Ngene iki ada di pasakna tiang atan.
0: Leneng.
1: Ya leneng
0: iki. Ya aku takon mani kok bisa digantengnya kayak tiang buaya gue yo ya. Iya, jasa kerajum.
1: Iya, kayak uang.
0: Ya gue, jasa kerajum. Salam kenal, bangga gak sih lagi online. Salam kenal.
1: Siapa?
0: Jasa kerajum mo.
1: Kenalan gue.
0: Oh iya.
1: Di kulak tembak.
0: Di sana leneng ya ledeng sih mamar gani jerek leneng ya ledeng pimen masuk leneng ledeng iya.
1: Iya.
0: Iya leneng pada beker ledeng. Pimen temen ini ledeng sih ledeng.
1: Ledeng dewek.
0: Dewek ya.
1: Ledeng ya pam karena ledeng.
0: Latabe ya Pak Kang Agib ya. Misalnya gara-gara leneng dia yang daun-daun.
1: Iya.
0: Aduh. Ya wes mau coba lagi. Yo.
1: Terus Kang Mukso, Taro Yati, Kang Tarno Yumarti, Trinil,
0: iya.
1: Matari.
0: Terus Mbak Dewi Pacul pagi Mbak Dewi Pacul.
1: Iya Mbak Dewi Pacul.
0: Inci.
1: Bu Mutri Kase. Mas Anake terus Bu Mama Maja.
0: Iya. Kang Mukhtar leneng ya wong. Ya iya ya kan mikir ngomong leneng ke tiang. Tiang rajum wong mien ari ngarani tiang ke leneng ya ko.
1: Iya bener lo ya.
0: Tapi ada misalnya ngono lo ya gagah kayak tiang ya.
1: Iya.
0: Ya takon maning ya gagah kayak leneng luwi-luwi ya.
1: Iya. Ini kayak tiang no kayak wong ngono. Iya.
0: Ya wong lah sih masa ya gagah kayak wong ya memang wong.
1: Iya, cuman
0: ngomong ngono yang
1: kurang anu.
0: Dongane ngonong gagah kayak jasak rajum ya. Ngonong lah kowe pas ya.
1: Iya.
0: Didika ini gagah ya kayak jasak rajum lah.
1: Ini ya gelem bari ya.
0: Ya kan
1: ini kayak Mas Bambang kayak.
0: Iya, kowe. Ya.
1: Potongannya
0: iya.
1: Harus yang tua ya.
0: Ya kan versi ya.

0: versi didikani dong tua kaya jasak rajum,
1: jasak jasak kaya gue ya.
0: Jadi jasak rajum bisa aku digawa-gawa sih mbak. Ya ora apa-apa, sak nek memang iya selalu tertuju nang jasak rajum ya. Iyo sak.
1: Jasak rajum. Nasi cilik ya.
0: Kayak gini ngono. Iya, ya kaya gue lah kayak sarser ya gue. Aduh.
1: Paramon
0: kamu. Yo, Bah Sarul.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Nuwun.
0: Assalamualaikum. Jos, terima kasih ya Bah Sarul ya bareng Mama Nisa yang ada di kawasan Beduk. Lagunya ada Rindiani ya. Iya, Pimen Omkas jasak lakon ya digawa-gawa terus ya gue ya. Iya. Diingat di ingatanku tuh iya cuma ada jasak gitu ya berarti ya. Empat anakku Ayu, Singgi, Gigi dan Rez. Lagunya Seli Sayang ya untuk Baria, terima kasih. Terus ada Mama Nadia di kawasan Grobok Kulon juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi halo assalamualaikum selamat pagi penyiarku dari Amrul di Purbasana Tarub hadir. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB. Buat yang siaran

Ada siapa ya? Ada Piol ya, petagi Piol. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, channel Jadi di Bungkulon, nyimak Setara Paramon ya. Salamnya buat Kasnuri, buat Cacak Lajum, ada HM, ada Kasnuri Mani ya, Bang Amahlani, Pak Digondrong, buat Mama Uli, buat Mama Uti, buat Mbak Nia, buat Mama Nadia, Kiki MP, Kang Kopidin, buat Mama Rengganis, buat Ami Pakar Madu, terus buat Mbak Eka, Mama Ikmah, buat Furkon, Atun ya, buat Bang Albar, buat Mama Silmi, buat Farida, buat Budi Emut, buat Rinil, buat semuanya saja. Ada Mbak Am di Kembang Pang juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Raya juga, selamat pagi Mbak Ria. Ini dari Mama Raya di Dapur Raya Lebak Agung. Selamat. Terus buat anakku Alia Askara ya, buat Mas Bujo, semangat untuk hari ini. Buat Mbak Ria, makasih. Lagunya Darmansah hanya satu, sudah ya, untuk Mama Sultan setia menanti.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto. Itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakit. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman.

0: Tidur nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Teman.
1: Dapatkan Habutop nomor 1852. 93.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: PT Natura Indonesia Group, saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dapatkan Habuto di 103 Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik. Agen Apotik Hebri, alamat Jalan Herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Tara Paramon 101,5 FM Cilandampiak nomor

0: Paramount Rumbo.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Hitsnya pelihara daya tahan tubuh bagi-bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kisah masuk angin, asap kekebalan tubuh, alergi, radang benuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul. Itu harganya 200 kapsul, juga bisa di agen dan di Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Halo.
1: Pagi juga. Selamat pagi hitsnya. Sepanjang hari.
2: Teman-teman
1: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
2: Sehat
1: alhamdulillah. Apa?
2: Emas hantaran
1: ya.
2: Oke.
1: Terus. Iya.
2: Terus.
1: Iya. Yo Mbak Feby Belpas. Pagi Mbak Feby.
2: Iya,
1: Mas Arfan Pacul.
2: Mama Rengganis
1: ya. Madam Rengganis.
2: Madam Rengganis.

0: Holi Cebuk Sri Sri Mencasem Timur. Ibu Hone ini juga ya, sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Dara Manis Trio Pesek.
1: Iya.

0: Iya.
1: Terus channel jahit.
0: Kang channel jahit. Ahmad Ganteng.
1: Terus Mama Neng, Mas Buang, Mas Janto. Terus well.
0: Siapa?
1: Maju lima pejajari enak.
0: Dua ladana. Iya. Kang Sodik. Cet Om. Temenin. Iya. Asli, asli Om. Iya.
1: Mama pita pitu.
0: Iya. Oh, iya.
1: Oh, Mika jokan dia.
0: Ah, jokan di Mika. Wis ngebleng ya.
1: Ayu Nadia.
0: Ayu Nadia.
1: Ayu Dinda. Anggo.
0: Iya, kemana Om Kasuri kue, Mama Alisa.
1: Iya kok.
0: Mana Om Kas?
1: Ya, mana undangan kok? Kecuali dia kok. Mana duduk ya?
0: Bo. Bunda Siti Benglek. Wong ireng.
1: Wong ireng
0: nemen ya karo Mbak Nia.
1: Terus ngetan dong.

0: Malam aku tak apa-apa lah. Mereka juga lagi pun bagi robot dengan kobra. Kaki lawang oh. Mereka tahu dengan macria. Nok Marcel.
1: Nok Marcel. Pak Tiga si pingit ya Nok Marcel ya. Iya. Si pingit. Iya.
0: Yo, yo, Mama Uci, kamu taruh dong odong. Mama Nok, Mama Nekarisma. Mama Nono.
1: Anji. Ho, Wes KB bae ya Om Kas. Amin ya Allah amin. Super.
0: Jahit.
1: Mama Wiwin mangkat.
0: Oh,
1: prei. Oh, lagi jahit. Iya wes. Semangat Mama Wiwin ngebut terus. Ya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih ya. Ada Om Kasnuri ya bareng Mama Wiwin nek sing lagi jahit ya. Iya, si Cimani Yunam 145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
0: Pagi.
1: Selamat pagi hitsnya sepanjang hari.
0: Kayak apa ya?
1: Apa?
0: Maya masuk enggak sih?
1: Maya. Maya sampai hati?
0: Ya,
1: masuk Maya. Sampai hati.
0: Ini cepat Mas Nuri.
1: Iya, Maya.
0: Buat Mama Alita.
1: Bos.
0: Anak Kang Parto ngono, Kang Parto.
1: Kang Parto bebek kowe karo Mama Lydia.
0: Mama Lydia.
1: Siapa? Mama Lani on digolati blorong on.
0: Mama Lani.
1: Iya.
0: Terlalang kue ini panik Mama Lani. Terlalang kue ini.
1: Siapa sih melalang buah nak?
0: Kan katakan ini blorong bersama lalang kue.
1: Oh, ya. Pegono.
0: Ya kan lalang kue ini kan
1: orang perak. Waduh. Jadi, jadi look, kayak teluk, ya teluk, kayak teluk. Balikera, balikera bengi yo.
0: Apa?
1: Iya, jadi balikera bengi ini malam Jumat balik.
0: Oh, balikera bengi.
1: Jadi di pelor aktif on. Iya, embu, embu yo.
0: Amin pakar mati ya.
1: Yo. Terus.
0: Buat Kang Parjo.
1: Iya. Buana ya sing lanang nyiratu Buana ya.
0: Ya kalonjo.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Mbak Feby

0: Mbak Feby bel pas jare aku pandolan AA Oli A. Toko ni kok udah borong ngekek.
1: Bos kapan-kapan.
0: Simpa, oh maksud simpa dolan ke Mbak Feby dudu apa?
1: Iya, maksudnya dari mana kapan-kapan.
0: Oh, dari mana kapan-kapan Mbak Feby. Cemen berarti AA ya.
1: Orang cemen kadang-kadang cemen ya.
0: Iya mula ini kan masih sama aja cemen AA. Takut takut banyak pertanyaan gitu ya dari. Iya, dari kata orang pasti. Dari orang rumah ya. Iya, nanti
1: iya, siapa ya?
0: Tapi kan kalau main bareng-bareng kan enggak oan, kecuali sendirian. Nah, nanti kan pasti ada satu pertanyaan kalau mainnya sendirian gitu ya. Ih, siapa sih calonnya ya, kan gitu ya.
1: Boleh di ya.
0: Sing dolan mamar galis teh wae kan. Oh, AA itu calonnya AA ya itu.
1: Kang Mukhtar kue, Tanu sering mainnya.
0: Iya kan. Kang Mukhtar mah ya, iya. Enggak ini enggak jadi pertanyaan. Oh, tapi kalau yang main Mamar Gani sendirian situ ya. Wah, wow, masih pertanyaan. Wah, calonnya AA ya ini ya. Ya, ngotanggane pada penasaran di madem mo. Iya, oke.
1: Malah dia tanggane anak sing paham, Mbak.
0: Iya, paham.
1: Awal ke rumah demo ya ngono guys, kuwi kosi pe mesti menyebar mana-mana.
0: Ya kan dengerin radio AA, tapi kan belum pernah. Tapi kan belum
1: tapi kadang ketemu nyong malah nembung ngono.
0: Oh iya kan, tapi kan belum

0: ngomong sama Madam, makanya Madam itu disuruh main sendirian ke. Nah, ini kan nanti kalau orang tanya, ini loh Madamnya, Madam Rengganis gitu.
1: Jangan, nanti kaget.
0: Kang Akib, gerak kali dolan ora on.
1: Oh, kita sering
0: oh. Oh, Kang Akib sering oh.
1: Ya, sering.
0: Iya.
1: Kang Akib, selamat.
0: Tapi kayaknya tak dolan nih, wadon-wadon AA rundek.
1: Ora rundek. Ya, mau ngomong apa tapi belum
0: iya.
1: Saatnya.
0: Iya, Mama Ikmah, selamat pagi Mama Ikmah.
1: Mama Ikmah.
0: Kah. Cari Mama Regalis oleh dolan lah kasih dua iki gue.
1: Ya monggo angkring gak gue pirang-pirang.
0: Kan jadi Mbak Feby pelit Furkon. Pelit masa sih main aja enggak boleh sih. Umkas Nuri.
1: Bersama ini. Terus buat
0: uru-uru Mbak AA uru Umay Kang Aryo ya. Iya.
1: Ya, Kang Aryo mengidul loh.
0: Kang Aryo mengidul ya.
1: Ya,
0: KB bayi A. Ya, wis A.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cincing. Jojo, terima kasih Afurkon. Yang ada di kertas kerep ya. Iya lagunya Mai ya sampai hati ya. Yang sudah gabung lagi di 0852-9391-9558. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Arjuna Slerok Mama Ayah. Salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon. Spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran lagunya Isabella sudah ya. Terus ada siapa lagi dari siapakah ini? Ada dari tung. Mbak Ima Melody di Pasangan Talang. Salamnya buat Mama Alfasal ya, buat Mama Kiwi, buat Ima Pink Ariska, buat Mbak Mutri Kazin, buat Amrul Tohal ya, buat semua Balanestara Paramon. Spesialnya buat Rohani ya, buat Rohani, buat Yogi Saputra, buat yang siaran terima kasih lagunya Putri sudah ya. Terus ada Mbak Dewi Pacul juga, selamat pagi Mbak Dewi Pacul ya, sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Selva ya di Pemalang ya. Lagunya dari Sima. Salamnya buat Balanestara Paramon semuanya, moga sehat-sehat selalu ya. Buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi dari Eza di Gembong. Salamnya buat Amrul, Nasir, Amir, buat Ahmad ya, buat Wong Gembong RT 9. Ini lagunya sudah digorek-gorek tapi lagi plesir nih Eza. Buat Mbak Ria makasih ya. Terus ada Mama Gendi sama Bambangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga selamat pagi sudah hadir. Yang lagi ada tamu ya, ada Mama Lydia sama Om. Ada Mama Lydia sama Kang Parto. Ebe ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Mbak Feby Belpas, selamat pagi hadir. Selamnya buat Kas Nuri Cecak Lajum, ada Ami Pakar Madu. Terus buat Afurkon, buat Pak Malani, Mama Nunu, Mama Hilman, Mama Gendis, ada Awang, Kang Doli, Kang Mukhtar, Kang Kopidin, ada Ibu Ida, Martoyo. Terus buat Mama Alisa, buat Kang Paju, Mbak Nia, Kang Parto, ada Mbak Sahrul, buat Mbak Am, buat Mbak Ria, makasih. Lagunya mendung tak berarti hujan, terima kasih. Terus ada Mama Lani juga ya, sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Kang Agib juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ikma di Selawi Wetan. Iya, sudah hadir ya.

Rosal ada siapa lagi? Bunda Siti di Bengkulu juga ya. Selamat pagi ya, sudah hadir. Ya. Ada Mas Hantaran dulu ya, dihadirkan sampai di sebelah siang di Para Monstrum pun, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia.

0: Papa nggak khawatir.
1: Khawatir apa sih, Bu?
0: Papa kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
1: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
0: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
1: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Kan sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
1: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah ber-BPOM. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari, meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu.

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry Pitulas.

Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-123.

0: Ferry Fitulas. Pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Ada mendung tak berarti hujan ya, sudah dihadirkan ya. Iya, sampai di sebelah siang ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ada Vitama Vimata, ini solusi untuk kesehatan mata ya. Jadi yang punya keluhan mata, ya solusinya Vitama Vimata ya. Iya. Yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, selamat pagi Balanestara Paramon.
1: Hitsnya sepanjang hari.
0: Hitsnya sepanjang hari.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang.
1: Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat nemen sak racun. Sak racun. Sarapane?
1: Iya.
0: Sarapane ping loro seprapat sak. Rong pincuk karo seprapat ya.
1: Kapatenan apa?
0: Ana sih urung praget sih itu gede pan telu ya cuma kan ya.
1: Iya ke awit geni kae ya.
0: Iya awit geni online sak racun.
1: Kayak arane demit kedua.
0: Demit kedua ya jadi aja dolani demit lang kok takone pirang-pirang sak. Ibune kae yang kualahan jawab sak.
1: Loh.
0: Iya jadi demit. Aja kaya demit lah bu, ayo kowe demit siapa bu, ayo kowe. Iya wong diter. Iya darani gagak kaya lanang beta kon lanang siapa? Iya lah.
1: Berarti ana sing marah.
0: Iya iya ya ku cesak racun sing marah.
1: Pastore Mama Wiwi. Nak anggo nak tindak.
0: Iya. Iya.
1: Kata Gusti jeng Robi.
0: Iya.
1: Halo is Pak Ia.
0: Iya.
1: Purine Pramudiono.
0: Iya, Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Enci. Iya. Jare Bunda Eko Santi ngomongnya Ria kentir kasak kaya kowe sak. Edan jare sak menyare sak. Sak rajum pimin sih sak rajum lah dalan ndi sih wonge kelelep sak urung nyeluk lagu ya jasak ya. Sak rajum. Dah, jasak rajum. Alalalala. Halo pagi Balanestara Paramon. Halo pagi Balanestara Paramon.
1: Ya, sepanjang hari.
0: Nah, kie. Bisa melebih mani ya kuat berarti kuat mindo iya. Kuat mindo berarti ya sak rajum ya.
1: Sinyal lem Mbak.
0: Oh, sinyal angel lemah sak.
1: Iya.
0: Bisa redong online anu kencing salah na sinyal sih ya.
1: Ya umpama HP ini jadi lu kayak sinyal, lu per sinyal lo. Sinyalnya
0: mantang terus kuat lah. Kayak kue sak rajum.
1: Iya ya, apur pan ya.
0: Oh, tapi berarti ke sampean kuat ya, kuat pindo ya, kuat jejeg.
1: Iya,
0: lah kue berarti sampean jejegane hebat ya sak rajum ya. Iya, jejegane. Mulane aja ndeleng tuane. Tapi juga kue kisut kisut bapak ya kuat ya sak rajum ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kisut deh kisut kuat kisut kisut kisut ya. Iya.
1: Aduh.
0: Iya, Mama. Iya, Mama Lani jaring ono pagi, Eyang.
1: Pagi.
0: Eyang racun pagi, Eyang racun ini Gani. Gani putune jasak, wah.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Amali dia.
0: Iya, jare Bunda Kosanti, jare kentir karya kayak kowe sak. Iya.
1: Oh, nama bayi Bunda. Kang Agus, Mama Elisa.
0: Iya.
1: Mama Nadia. Mama.
0: Nama siapa?
1: Mama Lani ya, Miki.
0: Yo,
1: Terus ya.
0: Siapa sak rajum?
1: Mbak Nia Bugares.
0: Mbak Nia Bugares.
1: Karawang Irenge.
0: Mbak Nia Bugares Karawang Irenge. Terus buat siapa lagi? Kang Doli.
1: Bu Ida.
0: Bu Ida.
1: Marto Kolor.
0: Marto Loyo.
1: Marto Loyo.
0: Ji.
1: Purawani Pramudiono. Bang Agus Wiler Mama Dia.
0: Iya.
1: Terus Mbak Feby. Mbak Wikandano
0: Putra Krisna
1: Mbak Kiki MP Tundawa Amibakar Madu.
0: Amibakar Madu, iya. Terus buat siapa lagi?
1: Mbak
0: Mudrika Zen.
1: Terus nggak Afurkon.
0: Afurkon, iya.
1: Terus nggak Kang Ibn Abdillah.
0: Yo.
1: Di Santoso, di Saputra.
0: Lagi siaran. Siaran dulu ya. Nggak, anu sing telepon.
1: Oh, lagi siaran.
0: Iya, lagi siaran di teleponnya. Nyong hari ngomong usah lagi siaran di sit ya, kok ya.
1: Iya, benar. Ya, dijawab. Ya. Terus nggak. Ya, maning. Kamar teman.
0: Je.
1: Apa kamari?
0: Iya.
1: Terus, wow. Mama wajrahmu, anak mantel.
0: Yo.
1: Pandung dan tombreng.
0: Iya, kok cek lalin usah rajum ya.
1: Insya Allah, tak bersyukur.
0: Iya.
1: Ada Sahrul.
0: Yuk.
1: Terus ngawak yuwarni pak, Kak Putitin. Mama lah kebeduk. Main ayam Kang Ali, Kang Uji beduk.
0: Mama gendis sakraju, Mama gendis.
1: Mama gendis Mas Bang Mbak.
0: Ya.
1: Mau selalu.
0: Ya.
1: Ngawak Mbak Kembang Pak.
0: Yuk.
1: Mama Sira. Mbak Ica Ayu.
0: Ya.
1: Milidi.
0: Milidi. Ya.
1: Terus maneng kok. Bunda
0: warung
1: Tato.
0: Warung Mariati.
1: Warung Mariati duduk.
0: Takoni sak, wis sarapan sak.
1: Wis Bu.
0: Wis sarapan?
1: Wis.
0: Nu, ora pan mindo.
1: Eh,
0: ora pan mindo sarapane.
1: Mindone kok.
0: Oh, mbukate pan saiki.
1: Mene mikir kok ana.
0: Ya ora apa-apa.
1: Mama kewe.
0: Mbukate pan sarapane ping telu ping papat ora masalah.
1: Ya karo
0: aku tengah jam. Iyalah, karep-karep pe usak rajum nyong.
1: Iya bener karep sampean ya, karep papan kedua lima karep sampean. Sampean lah beli muter aku sarapan.
0: Nah gue. Nang
1: gue kemana sarapan?
0: Lagi iklan sarapan. Eku. Banes, suara sak Banes.
1: Banes, sehat ya.
0: Banes. Banes, suara sak wae takoni waras.
1: Orangnya takonnya sangat baik.
0: Ya kan takon sebenarnya takonnya warasak. Oh, nang
1: kimen.
0: Ya nyong ada tulisannya warasak. Masa cuma ngomongnya sehat sakai ku.
1: Eh, nyokan sehat banget.
0: Nyokan orang nyong orang nambahi orang kurangi. Ya tak tambahi orang tak kurangi. Ya nyatanya kayak balis warasak. Kan nyong orang nambahi orang kurangi. Sesuai dengan tulisannya Banes ya.
1: Sehat Banes.
0: Bukannya balis tulisnya waras nyong macamnya sehat kan balis kok bisa nih. Iya penyari ngomongnya sehat sak. Nyong kan tulisnya warasak kayak ku. Yo ya, iya dong.
1: Ya
0: wis
1: lah. Ji
0: kamu tar. Walemu karo ibu Deroja.
1: Deroja.
0: Ibu Deroja.
1: Deroja.
0: Ibu Deroja.
1: Semoga selalu ya walemu ya.
0: Ya.
1: Nano Bu Jamila.
0: Ibu Jamila. Karo Kang Nano Nano ya.
1: Yumarti.
0: Ya, Yumarti Kang Sano. Apa
1: kabar Trinil?
0: Iya, Trinil kayaknya lagi di ngarep sak.
1: Di ngarep.
0: Iya, span pora wis sak.
1: Kok enggak balik kok. Bocah Cina kok panik ya.
0: Awal pora wis sak lagi betan ning arep sak ya.
1: Saya berarti kan bocah Cina enggak
0: balik. Iya, kok balik gawa onta ya sak.
1: Iya, balik gawa onta kok ya untune gawa kena gak
0: menak. Mama kami sampe mik wingi-wingi wis balik sing ngarep kok. Gak onta on ngumau ya ontane.
1: Tangan ya, kena untung onta gunung ya.
0: Nil, gak kena untune onta. Ya Nil.
1: Ya siapa bebe ya?
0: Wis mikir lagunya apa ya Sakrajun?
1: Lagunya
0: apa?
1: Lagunya
0: apa?
1: Apa ya satu hati sampai mati wis?
0: Ah, satu?
1: Satu hati sampai mati.
0: Walah, Jun ya satu. Hati sampai mati ya. Oke wis. Satu hati sampai mati. Nggih.
1: Satu nang kali nyaman.
0: Yo.
1: Omi gonyal, gonyal.
0: Gonyal, gonyal, gonyal.
1: Iya.
0: Ya.
1: Mangga kagak apa ya.
0: Kang Mutasri. Kayak Sri mene Sri nang semedo Sri ndeleng sintren apa mame sega jagung Sri lah.
1: Ayo
0: lu sintren. Lah iyalah jamane sekare jam 11 ya.
1: Ayo lu bar jowo koni kan Mbak.
0: Mau makan jam 8 ben jo ke mana?
1: Jam 10.
0: Ya wis lu bar.
1: Ya lu pas sintren lah.
0: Iyalah sampean.
1: Pasar motor seneng kayak aku ya
0: Kak. Kamu ketar.
1: kok kowe bae ya, Mbak.
0: Abi bae sak racu.
1: Ya, sana ya, Mbak ya.
0: Iya, sak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo, terima kasih ya jasa racum. Halo pagi Balanes Tara Paramon. Weh, ternyata ya. Ada siapa nih yang sudah hadir kembali di 0852-931-99588 ya, dari Warung Mariati. Selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Gendi sama Om Bambangnya juga ya. Ada Mama Lani sing ditunggu jasa kondangan. Sing ditunggu jasa kondangan dengan Noko Marcel. Engkau mampir dolaning inyong ya sak rajum ke. Jawabu sak ya, engkau mampir dolaning Mama Lani begono ya. Bunda Kasanti bisa nepat tanggal publikur kan hari ini, Mbak. Bunda Santi gimana sih, Bunda Eko Santi? Kok undangannya dibuka coba? Kan sudah digembar-gembar tanggal 24, di undangannya juga tanggal 24. Halo pagi Balanes Tara Paramon. Halo pagi. Halo.
2: Halo pagi.
0: Pagi. Pagi hitsnya. Hitsnya sepanjang hari. Dengan siapa ini?
2: Dengan
0: Bantar Bolang. suaranya kok dengerin kok kecil bingit sih?
2: Iya kok.
0: Ini belum sarapan ya kayaknya nyari tak.
2: Semalam nyanyinya kurang maksimal.
0: Oh, ini HP-nya berarti ya?
2: Iya.
0: Masalahnya di HP-nya kayaknya kurang menggelegar ya. Coba HP-nya.
2: Iya,
0: coba HP-nya dibanting dulu.
2: Ini apa ya? Kalau antenanya ditarik malah kemeretet, tapi kalau dianjlepin.
0: Begono ya. Ya.
2: Ini radio.
0: Aduh, ditabok dulu, coba radionya ditabok dulu.
2: Ah, udah bening.
0: Nah, berarti harusnya ditabok ya.
2: Enggak. Anehnya antenanya kalau ditarik.
0: Ditarik malah kemeresek. Oh.
2: Masukin bening.
0: Oh, berarti memang lagi itu ya.
2: Enggak, emang Paramon enggak usah pakai antena juga bening.
0: Iya, makanya enggak usah pakai antena ya. Deh ya. Kemarin aku pas ke Batang juga itu bening loh.
2: Oh, Batang Pekalongan?
0: Pekalongan.
2: Oh, iya.
0: Bening.
2: Iya, makanya. Pun yang Belado Batang juga monitor.
0: Iya, pas kemarin aku ke Semarang gitu kan berhenti di Batang ya. Iya, coba ya. Monitor gitu. Itu bening ya. Itu.
2: Jadi ini lagu nostalgia masih.
0: Ini lagunya Serumpun ya. Oh, Malaysia. Apa ini lagunya Nyi Ratu?
2: Sela
0: ya, Salim Ikrim ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya. Monggo.
2: Buat Dede Gani.
0: Iya. Terus Bunda Septi, Bunda Septi.
2: Bunda Septi.
0: Iya. Banes.
2: Banes mana?
0: Jare Banes ngene ge lo, kenyi ratu cemen kayak gue. Kang Akib, ganti nggo tower banyi ben jelas. Iya. Ini sudah jelas, cuma kalau di apa namanya, kalau biasanya kan kalau di antenanya dinaikin itu kan tambah jelas ya. Kalau ini mah nggak usah ditinggikan, di antenanya sudah jelas gitu ya.
2: Iya. Lang Buana ini tower-nya bagus.
0: Ya, bagus.
2: Modulasinya bagus.
0: Iya.
2: Iya,
0: celing pokoknya ya, mantap ya, di Batang Pekalongan aja suaranya Paramon celing ya. Iya.
2: Kalau wajah perempuan glowing
0: ya, iya. Seperti minyak ya, iya.
2: Iya. Buat Tengrani ya tadi.
0: Itu mukanya glowing sekali ya, seperti dikasih minyak sayur ya.
2: Iya. Bareng Mama Neng.
0: Yo.
2: Iya.
0: Mbak Mutri Kazen, nyerah tuh suaranya kayak masih remaja. Iya, masih remaja. Umurnya aja baru 17 tahun, no. 17 tahun. Iya, blorong.
2: Jelas.
0: Ah, Furkon dorong mocok terus karo elang-elang buanane ya. Cembukur ya, aa ya, i kamu ketahuan. Aduh du du du. Ya, lanjut. Iya kan June. Terus ya.
2: Yang
0: Mm-mm. Mama Gendis.
2: Hey, Mama Gendis.
0: Biasane sih dukung banyu panas, mangko ciling biasane dukung banyu panas sih. Ya.
2: Oh,
0: ngelotok oh, saking cilingnya ngelotok ya. belum. Masa belum pernah? Aku aja pernah ya sekali ya waktu di Jijinuk ya, waktu lomba-lomba ya.
2: Iya, sekali.
0: Sekali. Iya, cuma sekarang kayaknya aku lupa di wajahnya ya.
2: Wajahnya masih sama.
0: Masih sama.
2: Bertambah muda, bertambah tua.
0: Iya, iya. Kayaknya kayaknya bertambah muda deh ya.
2: Ya.
0: Terus. Iya.
2: Kang Adiansyah. Bareng Mbak Aisyah.
0: Anji.
2: Ibu Iti ya.
0: Iya,
2: Ibu Iti yang gorengan, jual gorengan mirang
0: di Procot ya.
2: Iya, yang malam monitor.
0: Oh, iya ya. Selamat menggoreng-goreng mirongnya ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Goreng-goreng mirong.
0: Mirong ya.
2: Mirongnya.
0: Iya, mirongnya renyah sekali ya. Ya.
2: Adanya Mama Uti.
0: Iya.
2: Terus. Mbak Hilda.
0: Iya. Abah Sahrul Nyi Ratu. Iya. Iya. Terus
2: masa ada Om Awan.
0: Iya.
2: Semuanya kabeh.
0: Mama Alisa, Kang Agus, Alisa. Mama Lydia, Kang Parto.
2: Mama Lydia, Kang Parto.
0: Kang Cinal
2: Jait.
0: Iya. Iya, Kang Aiton. Banjarnegara. Iya. Kang Jenal itu lagi Mak Mirong ini.
2: Kang Jenal jahit.
0: Mm-mm.
2: Ya, jahit apa Kang Jenal?
0: Yang jahit baju ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Bentuknya sama, wujudnya sama, tapi namanya beda ya, Pemalang sama Tegal ya.
0: Iya.
2: Yang jenengnya gorengan tiri, gorengan teri, gorengan.
0: Kalau di sini apa ya? Kalau di sini namanya mirong ya, mirong, iya. Mirong urang, mirong, mirong lah sepokoknya
2: iya,
0: judulnya.
2: Mirong-mirong ya.
0: Iya, Nyi Ratu. Maria. Sama-sama Nyi Ratu. Nji, matur suwun. Amin ya Allah, amin. Amin. Amin amin amin. Nji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cus, terima kasih Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang. Lagunya apa ya? Iya, lagunya ada Shay, Sheila, Shay, Shay, Sheila ya. Yowis. Ayu poso. Yowis krekelan asem blimbing ya. Krekelan. Seringkah ya. Iya ya. Iya, pimen bundo santi mirong kodok mirong kadal ya Mbak Ria ya. Wis lah. Karep-karep ki ya mirong laron ya. Laron be enak kok di mirong ya. Mirong walang, mirong pokoknya ya. Iya, yuh. Satu hati sampai mati ya digoyang digoyang kok digoyang sih. Bukan digoyang atuh. Aduh, tarik alus wis ya, tarik alus. Alalalalala.

0: Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya. Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

Ya, terus gabung ya yang masih terus setia di Paramon Serumpun ya. Ada Sting, usah dengar kata orang, sudah dihadirkan ya. Iya. Bunda Septi monitor dari pagi ya, Bunda Septi. Terus ada Banes juga sama Manes ya, selamat siang. Terus ada Mama Cinta juga ya, selamat siang. Yang ada di Mindaka ya. Terus ada siapa lagi? Oke, yang ada di Randu Gunting juga ini ya, selamat siang. Iya, sudah hadir ya. Iya. Terus ada Piol, Piol Pimen, Piol, Piol, Piol. Oh, piano itu mah ya, Piol ya. Bukit Piolan apa wadon sih Piol di Moyo disebut nang ono Piol ke lanang apa wadon ya, mbokate lanang nyundang. Mbokate lanang tapi nyundange nok Piol Pimen ya. Apa nyungundang ekang jebulane wadon Pimen ya, Piol. Tapi ning gambare nyung Piol ke kayane. Ya nyung ora bisa mbayang nawis lah, Bu, arane irana apa wadon ya. Kang Ridi Ansor, pagi Kang Ridi Ansor ya. Sudah hadir ya. Iya. Oke, surat undangan. Wow. Ya wis lagi jadi lagu terakhir ya di Paramon Serumpun ya untuk jumpa kita di hari ini ya. Surat undangan Poppy Mercury. Ya, balane Stara Paramon FM ya, terima kasih ya. Iya, yang sudah hadir Pimen Banes, Mbak Enta. B B B B C C C C D D D D Aduh Banes ya. Ya Ban A B B B B C C C C D D D D Nah gue sih. Aja di echo dong ya, aja di echo. Ya Balane Stara Paramon FM, terima kasih. Saatnya Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM, Tegal hitsnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degi Alahai Balon Setara Paramon. Ketemu lagi sama saya Yos Andarista. Seperti biasanya ya, setiap hari Minggu saya hadir di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Di kesempatan siang hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026 ya, yang mau berpartisipasi silakan, nanti tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 99.

98.5 tentunya kebersamaan kita di Pantas akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, ada ngucap Arab ya kayak medok ya konangan Arab. Ya sudah ya, ya masih untuk mengawali kebersamaan kita. Mungkin karena kulah terlalu sayang, beli mikir bakal ana penyesalan. Aduh manisnya madu, iwales racun, pahit TKW ke yung, yung duh katun. Ya aku keke, ana terlalu sayang. Versi Diva Rina Indra featuring Om Adele. Spesial gue sampean KB Balan Istana Paramon FM Tegal bersama dengan saya Andalista sampai di jam 1 siang. Asik.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
7: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
8: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
7: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
8: Iya jeng.
7: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo ajeng oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Prim Koperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
9: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
10: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ayo, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM 3. Masih ada Yus Andarista ya. Masih di Patas, masih ada teman-teman Tarling Cirebonan yang akan terus dihadirkan sampai di jam 1 siang saja. Dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habuta Popet Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Yang mau gabung di 352-888. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Siang, Mbak Yos.
0: Selamat siang, Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para Monem.
0: Tarlinge.
1: Tarlinge sapor.
0: Sapor, teman. Oke.
1: Ayo saya sapor, Teh.
0: Poyoke betutnya sapor, teman kene. Gani mingguannya. Jadi enggak kamu tadi ke pantai? Pantai mana ya, Ma? Kemarin ya, Ma?
1: Pantai.
0: Bilang ya, Ma? Jadi ke pantai? Pantai yang deket rumahnya Astuti?
1: Iya,
0: jadi,
1: sama Keisha.
0: Sama Keisha? Keisha itu siapanya kamu?
1: Mbak Keisha.
0: Iya, siapanya kamu? Ayo.
1: Kakak.
0: Oh, kakak. Aku malu, ya. Oh, kakak, alhamdulillah. Ya, wis sing rukun ya. Nyanyi Astuti, iya Astuti ngumpet itu palingan. Dia takut ketemu sama kamu. Oh malu. Astuti tuh malu, padahal dia tuh biasa malu-maluin. Kang Darmo, bapak Kang Darmo. Kang Darmo disebut toh. Kang Darmo bapak kayak gitu. Iya. Iya. Kang Karyo dalam pripun?
1: Geni pulang. Bu, Astuti iya. Bohong. Emang kenapa? Geni nyariin gak ada. Katanya mau
0: goes
1: bareng.
0: Oh, diserius sih.
1: Goletino. Enggak sempat ngumpet sama ayah
0: semua. Dan aku masih gemen sama hari ini. Enggak, goletino nang lampu bang ijo kuning, geni. Kalau di laut, aduh. Mbak Feby, Mbak Feby. Iya, sampai golet-golet ya, Ma? Ya salam, ya Allah. Oke, Astuti langsung muncul. Astuti, jangan tekan nang laut mah dicuplek nang geni.
2: Astuti salam nang karo Dede Kesha ya. Dede Kane salam nang karo Dede Kesha.
0: Poong. Poong. Ge, wingi wis pedeminen nih Astuti. Primus pedeminen dino minggu pan ketemuan nang pantai nang laut ya.
1: Astuti dosa
0: kan. Kalau
1: orang bohong kan.
0: Iya, waduh. Waduh, dosanya emang kena orang bohong.
1: Kalau orang bohong, kata guru Ustaz Geni, kalau orang iya. Bohong dosa. Berarti iya. Astuti dosa ya, Bu.
0: Iya. Kayak gitu, Ci. Ah, jangan kayak gitu, As. Masa ngerjain Dede Geni ya, Bunda Septi. Iya, Mama Alisa.
1: Mama Alisa karo
0: iya, Ibu Rauni. Ibu Rauni, Bapak Asikin Mama Lani.
1: Salam Ibu Rauni, Bapak.
0: Iya.
1: Oke, Mas Parto karo Mama Lidia sing lagi tolan nang Mama Alisa ya.
0: Oh, siapa? Kang?
1: Kang Parto.
0: Kang Parto ibu-ibu.
1: Ya.
0: Oh, lagi pada silaturahmi mari Mama Alisa.
1: Iya.
0: Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Mbak Mudrika Zen, Mbak Mudrika Zen. Bu Santi, ya, Bunda Santi.
1: Iya, karo anak-anaknya Bunda Santi Purbowo.
0: Iya, ya. Kang Parjo.
3: Sugeng siang Noklani.
0: Aduh, Kang Cing itu. Abe, abe duduk wong kae ya. Takon abe.
1: Sehat.
0: Sehat apa warso, Beh? Takon ya, Beh. Mama Ari.
4: Mama Lani, ini Mama Ari Wangan Dewa, Mama Lani.
0: Oh, sebut
4: Mbak
0: Ma.
4: Yos.
0: Yes, Mama Ari.
1: Oh, Mama Ari.
0: Wangan Dewa. Iya,
1: ini. Aku sangine. Pupune karo wong Wangan Dewa.
0: Abah Sahrul, Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul.
0: Iya. Mama Alisa ngomong apa iki lagi anak tamu. Oh iya.
4: Ya
0: ke titik kan nih. Iya. Dipacet, di serobot teh.
1: Karo titik ke
0: Tapi ya gemoy, kamu belum ketemu gemoy apa udah?
5: Pernah.
0: Iya, waduh.
5: Mas Gari pernah main.
0: Oh, pernah main ke Mama Alisa? Terus mainnya sama gemoy? Ya,
5: sama Abang Parjo.
0: Oh, iya. Oh, waduh, beres ya.
5: Bulan-bulan ya, selalu sih pernah rusak-rusak.
0: Kelingan terus ya, Gani, ya, momen-momen tertentu itu.
3: Alhamdulillah, Abah sehat.
0: Alhamdulillah, Abah sehat, Dede Gani. Pripun Dede Gani badhe nyuwun apa mali?
5: Minta apa-apa.
0: Barangkali mau diajak jalan-jalan. Apa-apa aleman. Mbak Feby, Dede Gani orang maring laut. Orang tadi sudah bilang kesana gak ketemu sama Astuti, padahal udah janjian. Udah kesana Mbak Feby.
3: Ayong hawane pentar nemen ya. Ayongnya dihajar es doker tak kepenak ya.
0: Iya.
3: Kumpar itu les doker ya. Nangkene ke ngarepe Indomaret Hang Tua. Murah meriah. 5000 perak.
0: Kon pada mampir.
3: Ya
0: wes. Kalau kita beli di situ mungkin oli kaya mah, potongan harga ya mah.
5: Orang beli satu
0: kan
5: di satu.
0: Oh iya, kayak kue Kang Karyo. Kang Sukim.
5: Kang Sukim yang ini semua ya.
0: Oke.
5: Mama Bayu, Mama
0: April. Abah Sahrul sudah disebut Abah Sahrul.
5: Ya. Salam tuh.
0: Iya, gembruduk nemen kia ya pada sendul-sendul.
5: Abah Sahrul.
0: Mm-mm.
5: Kang Doli.
0: Iya.
5: Marto Kolong.
0: Ji.
5: Trio
0: Pesek.
5: Mama Nadia, Mama Nunung.
0: Oke.
5: Mama Ikman.
0: Oke.
5: Terus Pak Mandur, Bu Mandur ya.
0: Iya.
5: Kakak Tingkir, Mama Winder. Buat
0: Umpi Megang Karyo. Oh, kalau beli satu gratis satu, ngesuk orang bisa kulak maning. Oh, berarti lah ke bonusnya mah. Bonusnya nyawang Kang Karyo. Ya, dan di sawang ya, enak, ya. Dan sepet prima Kang Karyo.
5: Deng Robi, Teh Dewi.
0: Oke.
5: Terus Mas Denal Zain.
0: Anji.
5: Kang Amin
0: Kante. Ya Allah.
5: Terus siapa Aiton.
0: Kang Aiton.
5: Terus ayo.
0: Siapa?
5: Mama Dea Agus Boita. Mama Neng Bambang,
0: yeah.
5: Amat, Mas,
0: Mena,
5: ya. Terus ngomong.
0: Lagunya dulu apa nih ma?
5: Lagunya.
0: Iya.
5: Apa
0: ya?
5: Kondangan Wurung saya lah.
0: Kondangan Wurung. Ya. Oke.
5: AYHM ya. Nggak. Bu Mariati, Mbak Eka Ningsi, Umpo Ima Atu.
0: Nji.
5: Mama. Kayo,
0: siapa
5: ya?
0: Sama siapa?
5: Om Awang.
0: Heeh, bahasa aja.
5: Ada Mama Rizki Kemuning ya. Terus lo kayo Pak Petu siang. Terus Mama Asifa.
0: Anjing.
5: Bang.
0: Oke.
5: Rini Pak Pramudiyono ya.
0: Ya.
5: Terus
0: kabeh baik. Oke deh. Buat Dede Gani. Terus aduh pintere. Oke, terima kasih Dede Gani. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa sebaliknya buat Dede Gani ya.
5: Iya.
0: Ya wes. Sudah sayangku. Sudah. Waalaikumsalam Dumlak Ting Ting. Terima kasih. Udah aja yuk, bye-bye. Dede Gani bersama dengan ibunya, Ibu Lani. Lalai. Panggil aku si Lani. Lani ne wong gae ne Dede Gani orang ngerti. Di belakangnya Gani ya sama Mama Lani. Halo, selamat siang Mbak Lani, selamat malam.
6: Halo, siang Suka.
0: Halo, you Astuti.
6: Cantik.
0: Ya salam, kamu tuh gimana sih?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salingnya
0: Sapo rete.
6: Sapo rete.
0: ini primes sih. Dece. Ola sida. Kenine wis semangat nem. Oh, apa nyucusi? Nyucusi apa mesusi beras? Gawe lontok. Oh nyucusi. Ola omon, ola omon omon Astuti, ola omon omon dedekane ada ke situ ya ke pantai nyariin kamu tahu.
6: Dedekane orang
0: ya orang.
6: Ini orang ngerti.
0: Ya udah bilang ciluk, nggak ada yang bilang wu kayak gitu. Dedekane ya, sebelumnya dia bilang ciluk, kamu nih nggak uwe uwe. Mana sih?
6: Wah ya orang ngerti. Sekali hari tete kali wah, aku ngerti. Oh iya wes.
0: Maksudnya nyebut mbak gitu.
6: Wah.
0: Iya. Rime si as. Rime as.
6: Anak SD.
0: Iya.
6: Anak SD tapi
0: kau nawa. Eh, lah gue berarti Rime ngomongnya, kau kan yang ngomong wah kayak gitu. Wah.
7: Astuti doyan peng.
0: Astuti.
7: Doyan peng.
0: Iya. Doyan ping, nopo doyan niku kroto.
7: Kroto, ping.
6: Doyan kape.
7: Iya. Ping gih, kena pakai bawor gih.
0: Kek kang bawor, tawan kang bawor.
6: Doyan kape.
0: Doyan kape, pekatul doyan, pekatul.
6: Pekatul doyan.
7: Pekatul ini biji asuti ya.
0: Kang doyan, yang ngopi melin cara. Oh nyata kalau tak tahu pekatul dolan maring Astuti kerr
6: taruh apa ya
0: kerr kerr kerr Ibu Rauni Nji Ibu Rauni lagunya terlanjur sayang apa iya wes nanti coba dicari ya Kang Sakim
6: Sakim,
0: Sukim. Eh, kan sana Sakim. Oh, ya Sukim. Yeah. Sukim. Ya wes.
6: Kang Iton ya.
0: Ya, Kang Iton, Mama Alisa. Ke Mama Alisa lagi pada dalan Mama maring Mama Alisa ke siapa bae lelentak jembet. Oh, ya Kang Parto.
6: Iya. Ini bae jembet. Tuh nana pai.
0: Kan aku sing marahi kamu. Mbak Yos, bukan Mbak Yos orang ngerti bahasan misalnya nemu foto diperbesar ke bahasannya apa jembet caranya
6: ditarik
0: orang lana ditarik melunya dihapus so tarik buang hapus kemalunya menarik misalnya aku WhatsApp kamu Tuti terus aku mau tarik kembali itu ditarik bisa
6: nah,
0: tapi kalau kita dapat kiriman foto kemudian aku penasaran ini fotonya siapa tak jembet kan orang salah beli
6: satu jambu-jambu
0: ini katanya
6: gak jumpa katanya masih repot
0: Bunda Santi sing mangan emping doyen isin sing mangan emping doyen isine katok prime kue
6: isin apa?
0: Bu tulisannya kayak sing mangan emping doyen isine katok prime Bunda Santi maksudnya Bunda
6: oh isine katok ya.
0: Iya, pangan emping doyan isine katok. Alhamdulillah ya, umat mengartikan ini. Jati Bogor, Astuti, Jati Bogor, Kang Ruri.
6: Iya, Kang Ruri.
0: Anji.
6: Kang Ruri.
0: Pribon.
6: Bogornya ini ngendi sih?
0: Bogornya di Jati Bogor.
6: Iya, Bogornya ini ngendi, Jatinya ini ngendi. Iya,
0: Jatinya di sana.
6: Iya.
0: Jati Bogor ini ngendi sih, Astuti? Jika Anda percaya saya tanya balik. Kang Ruri. Kang Ruri ini Astuti tanya alamatmu di mana? Barangkali nanti main sepeda Astuti, barangkali mau mampir ke situ minta minum.
6: Pergi pasar, Kak.
0: Oh. Apa pasar apa?
6: Potongan ayam.
0: Pasar apa sih?
6: Apa perkelapan? Apa perkelapan?
0: Si Pawo kasih jelas melewati lampu abang hijau kuning, yeah. Astuti.
6: Apa?
0: Ngelewati lampu abang hijau kuning.
6: Apa hijau kuning?
0: Iya, melewati rumahnya melewati lampu.
6: Kalau
0: langsung banyak. Ah, ora.
6: Kalau kayak bagus tukang nasi kuning langka.
0: Yang ngeliwati lah mesti nyong orang ngerti nang di kue cat di Bogor. Pasar ke Kang Ruri, cari Kang Ruri pasar ngalor masjid as apa?
6: Oh, sing masjid piring wetan.
0: Iya nehan.
6: Piring wetan.
0: Kue bawar sing mangan emping takoni doyan isine lah.
6: Lagunya
0: tuh apa?
6: Kemakan
0: peling. Hah?
6: Kemakan peling.
0: Oh,
6: udah. Kita kan buka
0: kepala. Iya.
6: Kepala ngomong aja.
0: Anji.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah ping-ting. Jos. Astuti. Miki apa kemutan beling? Judulnya apa Astuti? Aku gak fokus karena ada suara adzan ya. Jadi langsung ditutup. Apa Miki beling Astuti. Kalau saya gak bisa menemukan juga kecocos beling nih ya nih Astuti ya. Ya As. Kecocos beling ya As. Remakan beling mungkin ya. Oke. Remakan beling, mudah-mudahan kalau salahnya nanti kamu WhatsApp As. Tuti. Prikitiu Tuti. Oke, nanti yang mau voice call kembali di sesi berikutnya ya. Oh iya benar Kang Akib, Kang Akib. Iya benar. Emang ada Kang Akib nyebut Kang Akib kayak elom. sing online soalnya Astuti ya. Remakan beling. Oh iya, ini ada yang konfirm, ada yang ini juga konfirmasi. Uti Denis, Mama Uli panggilnya apa ini? Tulisannya di sini di CV namanya Uti Denis. Oke. Oh, pasar ke jarene rumahe Ruri Jati Bogor itu di pasar ngalor masjid Al Azhar. Astuti. Sore Astuti, Astuto. Ini masih siang, Abah. Ya. Oke ya. Dan untuk Anda Balani Stara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Idile. Ini sama yang punya nomor 6, yang punya nomor siapa sih? 6091. Ya kasih nama ya. Ya sudah. Dicembut. Adik-adik yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata ya, jangan lupa yuk dikonsumsi vitaminnya ya. Vimata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 ya. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ayo. Ya apa orang? Ya wis lah ngalah. Iya bay. Oh panes manes, adilah dicembe. Artinya apa sih? Panes.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
2: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
1: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
2: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
1: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
2: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habut topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
1: Iya Pak, baik Pak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
8: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
9: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, Ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
9: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
10: Suami
9: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
10: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
9: Tadinya berapa diabetes?
10: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
9: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
10: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
9: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
10: Amin.
9: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
10: Udah habis 6 botol.
9: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
10: Iya, ini 2 lagi 8.
9: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
10: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
9: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda di

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramon FM di Gel. Masih ada Yusanda Aris tadi patas ya Paramon Tarlingnya support ya, tebang-tebang Tarling Cerbona. Nah, masih akan terus dikleser keluar-keluar untuk menemani suasana hari Minggu Anda ya, balonnya Suara Paramon FM. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan herba yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang baru saja muncul, Buyut Jawa, dihadirkan memenuhi permintaan dari Kang Raju. Terus ada Remakan Bling ya, buat Astuto ya, bersama dengan Kang Ayakib dan Cengkerannya. Yang mau gabung kembali kita sapa di 352888. Halo, selamat siang balanes Suara Paramon.
1: Hola.
0: Hola.
1: Selamat siang Suara Paramon. Tarlingnya Sapore.
0: Gak usah ngoceh.
1: Ngoceh bewis apa? Apa membehe?
0: Oke lah.
1: Ngoceh kalau nyong ya, apa membehe ya? Oh iya. Ngajam buat apa ya?
0: Sampai saking srehe gue lah bene, kena gue nyapu. Saking srehe kena gue nyapu, ben kena gue nyapu lah bene.
1: Umum lepu minggu lah.
0: Sandewere, iya.
1: Kali-kali minggu nang bayar.
0: Ada minggu memang juga masuk kan kalau di Tarling.
1: Kang rapi.
0: Ya, Kang. Ya. Lagunya dulu Kang.
1: Nah,
0: ya, kan sampai jam sejit toh Kang.
1: Siwar.
0: Hah? Siwar.
1: Siwar.
0: Siwar.
1: Oke.
0: Berarti para OKM lebihnya maring neng wilayah nongtok, wilayah Yostok dong.
1: Mudah-mudahan ini tambah seger.
0: Hihihi dong. Dikerucuk.
1: Hihihi dong.
0: Dikerucuk ya seger.
1: Oke. Ini apa kare sih para wongirnya. Selamat siang nih am lebu.
0: Iya.
1: Kita gandong-gandong apa orang macam ini kekapa durung.
0: Macane embu ya, iya ya lah kabene kemarin macane, sih lah kemarin gimana
1: hari ini macane tuh hari ini
0: hari ini dateng waduh update temennya luar biasa is Kang Doli lah, berarti setiap laporannya ke Kang Doli terus ya Mbak Nia ya. Hari ini macanku datang gitu.
1: Hari ini macanku ambil
0: wis,
1: datang.
0: Berarti wis nganggap kayak keluarga mungkin kayak gitu ya Kang Doli ya.
1: Itulah kayak
0: sepertinya seperti itu. Mbak Nia kan memang orang baik ya. Iya wis.
1: Biak lah.
0: Iya. Ah, orang biak, Mbak Nia orang baik.
1: Jadi di biak Mbak ya.
0: Aja lah. Ngo katon kabeh tumane.
1: Aku sangat
0: telek untuk dia. Ya, terus.
1: Aku sini yang
0: ngopi. Oke.
1: Hilang bulu-bulu warga.
0: Ya.
1: Ada kok Kang Samsung.
0: Burau nih Pak Asikin.
1: Oke, Bapak Asikin.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Nji.
1: Jajak Raju.
0: Banes Manes. Kabarnya yang Pak Guyuban hadir terus kok ya, Banes kemarin hadir enggak Banes? Dalam?
1: Aktif Banes.
0: Waktu di halal bihalal dateng kok.
1: Ya, HP Nor tuh aktif.
0: Oh, HP Nor aktif. Ganti nomor mungkin, Kang.
1: Ora.
0: Ora lah, sampean kan kayak jas. Sak sekarang pokoknya sekarang anger ora ya ora.
1: Ora kan menine ngobrol kan menine ora nganti ya mati ora pas bakal ganti nomor ya.
0: Oh, kayak gue. Oh, sudah kasih ultimatum.
1: Kayak aku pengen nomor
0: hijit. Iya, iya pengin barangkali niat hati pengin selamanya pakai nomor itu, tapi ternyata mungkin barangkali apa keblokir atau mungkin iya, siapa tahu kalau enggak tahu ya tempe. Kang Sukim.
1: Kang Sukim channel Jaya.
0: Kang Karyo.
1: Kang Karyo selamat siang Kang Karyo.
0: Iya, orang Dawet. Dawet Ayu.
1: Ayo.
0: Iya, ada dulunya apa mikir Kang Karyo ya? Dawet Ayu ya Kang.
1: Masuk.
0: Dudu sebelah berarti ayang Chelsea Nen dan dudulan kue.
1: Oh iya.
0: Es.
1: Repas ini juga rame.
0: Iya, pinteran ya. Sekali iya.
1: Gambreng gambreng. Buri ini Pak Pramudiono Mbak Febi Berpas. Santai yang tahu.
0: Kang Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju Mesia. Well, apa ya? Soal Robi.
0: Ngundang-undang kon apa? Lagi cuwet orang mlebu protol terus ke jasa kerajum. Jasa kerajum lagi ngakali. Iya, tapi durung etor. Akhirnya jetor. Mamer Gani, selamat siang.
1: Selamat siang orang Mama Ani Songgo.
0: Oke.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari, Pak Umi, Mbak
0: Ji.
1: Gue Bacung.
0: Oke, Mbak Febi.
1: Mbak Febi Berpas ya.
0: Iya.
1: Bang Parto Bebe. Mama Lydia.
0: Mama Ari.
1: Ari ya we. Mama Alisa cerita lagi ketekan tamu.
0: Mama Alisa ketekan tamu, iya. Kang Parto.
1: Iya, Mas.
0: Iya, kalau siapa kowe mau, Bu? Bunda Septi, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Ji.
1: Nola, Bu Maria, Mas. Yang baik dari
0: Nokito. Oke deh.
1: Mbak Eva Karanganya.
0: Ji.
1: Pak Surani Pacul.
0: Oke lah.
1: Mas Nuri bareng Mbak Wiwi. Abah Sahrul.
0: Abah Alul, Abah Alul.
1: Di sana ya. Trio Pesek ya. Mama Nadia.
0: Mama Nadia, Mama Lani. Mbak Nunung.
1: Mbak Nunung ya, Mas ya. Si Mama Wajra musim mulai sibuk dan
0: iya ya pandigawe ya.
1: Pingsan Lulu ya, Mas ya, Mama Kewe.
0: Oke.
1: Bang Mukhtar Odong.
0: Bang Mukhtar Obrot
1: Obrot. Obrot Mas ya, bareng Mama Nor Dede.
0: Oke.
1: Pingsan Lulu ya, Mas ya, saya lopo-lopo watri-watri Mama Dea, Gus Beler
0: Bage
1: yang
0: Banes muncul Banes
1: Banes ya
0: Primen Sines
1: Banes apa Manes nomornya
0: Banes
1: iya berarti si nomor si Acuk ya si Acuk
0: Nok Nok Yos kue kakang Doli bestine aku lho. Lah kok besti masa nomornya ora aktif di telpon?
1: Iya.
0: Iya, kayak nomornya dijembet nap kapan? ben aktif maning. Bukan pengen curhat kiye bestine.
1: Nah, wes ora tau ngobrol ge.
0: Lah
1: biasane ndowar nganti
0: lah biasane ngobrole nganti ndowar kang serah ya. Iya. Nganti ngobrole metu untuk ke. Aduh kok kade.
1: Cengat ini.
0: Cengat ya, ini.
1: Bila di Tanoso. Di Kamuksan Barohyati.
0: Iya.
1: Gue mama Mbak A, Mama Sira, Sira, Sira. Mama Hilmi, Mama Lani.
0: Oke.
1: Okay. Mama Sia, buat kita cari pinu.
0: Kang Suki.
1: Kang Suki.
0: Ji.
1: Mama Sia. Mama Hasna ya.
0: Iya.
1: Kang Abdi, Pirani, Mama Lepu ya. Kang Abdi, baru siapa mau sembuh?
0: Kang Astuti.
1: Baru siapa?
0: Oh, Mama Lani.
1: Mama Mama Lani
0: belum sudah masuk Mama Lani sama Geni.
1: Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu belum.
1: Ji,
0: Mbak Am kembang pang lodot.
1: Kembang pang ya.
0: Ya.
1: Ida.
0: Ida Ayu Komang. Ida Biting ya. Ida Ayu Biting.
1: Mandoreman,
0: Kang Kang Ruri, Kang Ruri.
1: Kang Ruri jadi bobo.
0: Ji, Uti Uti Denis.
1: Uti Denis.
0: Arane siapa? Nama udarane biasa niki, soalnya di seven namanya kayak gitu.
1: Jadi gue Kang Sodik kentung.
0: Luantes
1: luantes.
0: Iya. Ini Kang Doli, Kang Sukim, bukan Jasak. Jasak lezi lagi berusaha ngakali.
1: Jasak orang sebelah.
0: Iya, dia tanya gini, Sak. Sak orang piknik nih Bukit Tanggeben, Sak. Jasak orang mampu, sikile wis lempo, nembe limang langkah wis langsung lempeyor.
1: Jasak aja tidak kemana-mana.
0: Aja. Soro sanggup tenaga nih. Cara siapa ya, Sak? Lampar, Kak. Oke.
1: Oke.
0: Es. Spesial aku seneng burine kae kaya wis kaya kemernyem.
1: Siapa burine?
0: Le bule ngerti, sinyo ngerti. Cari tenek kan dulu lagi balas dendam. Biarkan saja Mbak Yos, biarkan mereka merasakan apa yang selama ini saya rasakan. Iya, ketika saya mau online enggak masuk.
1: Ya, sini apa barang juga.
0: Ji. Iya. Kang Piol, Kang Piol.
1: Kang Piol, Piol ya
0: wes. Ji. Kecer Kang Piol, Mbak Yos, Ji, melun dolop.
1: Iya, dolop.
0: Ke pasar di Maning ya. Dolop. Dolop. Kang Doli, wis tau piknik ning Bukit Tanggeben nyalembeng apa durung?
1: Wis kacung ya kayak.
0: Iya. Kang Sukim, Kang Doli wis rasan kabeh. Iya wis, ya wis. Oke, oke. Yo, ae. Waalaikumsalam demblak ting ting. Dala primes Kang Doli durung ditumblak ting ting jos. Di belakangnya Kang Doli ya. Satu penelpon kembali, pripun? Pripun Kang Banes? Pripun Kang Banes? Badhe sanjang nopo niki? Oh nih, kata Kang Banes, Kang Doli HP nekas nggo ganjel meja, ya Allah. Sebegitukah ora kanggo HP-mu Banes? Sampai meja ne panjedek diganjel nganggo HP-mu. Halo, selamat siang Balane Sara Paramon.
2: Tadi ke Saporete.
0: Iya kiye wong kiye. Kepan dijak plesir gelem.
2: Apa mari?
0: Karo Kang Sukim.
2: Kang Sukim prima.
0: Kang Sukim pan ngejak maring piknik pan maring Bukit Tanggeben. Duduk Tanggeben perahu tapi Tanggeben nyalembeng.
2: Kenapa?
0: Maring pik maring Bukit Tanggeben nyalembeng jasak.
2: Aja ngodor.
0: Ya ngodor wong nyong ngomong.
2: Wong nyong
0: kaya ku. Ya wong nyong ngomongnya alus sampean ngomongnya ngodor ya tak ngodori
2: mah.
0: Ya nyong ora bisa maklum. Saya ora bisa. Saya memaklumi semua orang tapi untuk Anda saya tidak bisa memakluminya. Mohon maaf ya. Tidak, saya memang tidak punya dendam apapun terhadap Anda. Tapi saya terkelingan waktu itu ya. Ngemi ayam bareng sampean meredewek.
2: Saya Kang Doli.
0: Oke.
2: Kang Doli, itu Kang Doli.
0: Sampeyan ora curhat karo Kang Doli.
2: Hah?
0: Sampeyan ora curhat karo Kang Doli. Kang Doli pengen dijak curhat. Iya.
2: Buat apa?
0: Curhat. Jasak rajum. Tolonglah itu kupingmu digedekan dulu. Gedekan dulu ke reparasi emas Kang Karyo ya boleh. Di situ menerima gedean ya.
2: Kira boleh dikit lagune.
0: Lagune apa?
2: Lagune dagang serabi.
0: Ah, dagang?
2: Dagang serabi.
0: Oh iya, ganti jauhin jaletot.
2: Astaga. Saya saman kupingnya apa jaletot sih?
0: Candalan babi ki sebenarnya sak.
2: Candalan apa?
0: Candalan kudung. Iki ana iki dagang apa ya sak?
2: Dagang serabi.
0: Serabi. Serabine sapa sak?
2: Serabine kok. Pinau. Dulet tempe sih ya.
0: Oh iya ya. Ami bakar tadi senengnya gak usah rapi sih. Ya tang nang pake juban.
2: Ami parmat itu gak usah rapi.
0: Ami bakar madu ora ucul-ucul dan mari pake juban gak usah serapi.
2: Kayak kudu serapi yo.
0: Liane ora. Ya sama lah wong arane wong nyong wong Jawa, wong kampung, wong desa yang ngomongnya serapi.
2: Kayak kudu serapi.
0: Arane apa?
2: Arane samir.
0: Kamir oh ya.
2: Iya.
0: Tapi oh ya serapi saja ya sak. Serapi.
2: Iya
0: ding ngelalen sak.
2: Serapi tak gawene kau
0: ngosak. Oh iya bener ding sak.
2: Adonan-adonan kau.
0: Iya ya sak. Gurih ya sak.
2: Iya itu tope.
0: Iya. Kuahnya kuahnya sing manis ana sing gurih ya sak.
2: Iya karepe sampean iya. Jalukah.
0: Sampean pan kue pan maring adi warna apa. Iki tempatnya nang biasa sak sing dodolin kue ya sak.
2: Ya kue ngono.
0: Nang di
2: bane sak.
0: Adi warna. Bane sampean nang dilen.
2: Polsek.
0: Nang polsek kan ndi? Polsek kan ndi wong polsek bilang pirang nang nyong para polsek.
2: Adi warna.
0: Ya adi warna. Ya sampean ora dalan maring panes.
2: Ora, engkon.
0: Dolan dulu mampir monong serabine no sak.
2: Engkon kok di ya. Dikutingi terus, oh,
0: mana maring bane sak, terus mampir ke Serabina no sak.
2: Sore.
0: Nes, ke jasak pa mampir mau no sak. Mampir mau no banes, ke jasak no sore.
2: Lo
0: digawani Serabi ya, 10 bungkus ya banes.
2: Salam-salam ya.
0: Iya. Ning ora kon tuku dhewek banes kowe jasak ya.
2: Dadah Gusti.
0: Ajak lalan mampir maring nyong gawe Serabine usah.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Ke no gendis kok no gendis ben daftar.
2: Tong no sok nyong mau tongkrek.
0: Limben pit hadir Mbak Yos apa maning? Limben.
2: Limben pit.
0: Ayo limbam lim.
2: Tongkrek.
0: Limben pit. Wong ireng. Siapa?
2: Ya tongkrek.
0: Kang cungkring.
2: Iya cungkring panes ada cungkring.
0: Oh ya salam. Oh panes darah ni cungkring tok melas temon.
2: Nah, iya.
0: Mana?
2: Kamu roy sama no ya?
0: Ya tahu lah orang paku yuban. Ingin tak apa sih sak?
2: Tak kalah.
0: Aku orang lagi nak lebih alat. Ingin dan orang salaman panes.
2: Ya kuam kan itu orang cungkring.
0: Ya orang sak orang asbara apa panes?
2: Ayo kasmuri.
0: Sak. Mbak Yos diropok Yusak. Engkau apa ke? Kamu di belakang, aku di depan. Dirapok, cuma dirapok. Ya mana nyong lemu. Ya sak.
2: Halo.
0: Cari panes, jasak. Yuk Yos dirapok. Jasak bagian depan, aku bagian belakang. Ya menangnya nyong ya sak nyong lemu sampai tuying.
2: Taman buri, kecengkang aku
0: tuh. Nyong ketahan banting sak, nyong tetep menang panes. Orang sawani neng rapok nyong menang.
2: Orang sa ngurusi kok panes lah. Maam kembang
0: pang. Kang Raju.
2: Kang Raju.
0: Wong Ireng.
2: Wong Ireng, karena ya. Mama.
0: Mania, oh iya.
2: Kok Parto.
0: No gendis Om Bambang hadir.
2: Mas Bambang.
0: Ya ol.
2: Karena no gendis.
0: Ya piol.
2: Heeh. Terus kok Mama Elisa Kang Agus.
0: Mbak Am kembang pang lodot.
2: Mam kembang pang.
0: Iya.
2: Lodot apa nek kowe?
0: Yang lodot raine. Ya arane bukan nurune sampean langsung misep maning.
2: Mang nglodot apane yo.
0: Ya melodotkan raine pengen weruh lek sing sapa sing ngomong sapa perlu bareng weruh sampean sing online. Bareng weruh bareng ngerti sampean sing online ya misep maning, Mbak.
2: Lah nangar dadi ora usah nglodot to.
0: Bisa, Mbak, gawe dewek, gawe leng dewek bisa.
2: Mama Sira.
0: Iya, Bunda Santi.
2: Bunda Santi Purbowo.
0: Burauni.
2: Burauni Bapak Sikin.
0: Iya.
2: Terus kok
0: Channel jahit
2: apa Sahrul?
0: Iya
2: Ahmad Tium
0: Ahmad Ganteng. Dia Ahmad Ganteng.
2: Ahmad Ganteng. Ya Teng Robi.
0: Oke.
2: Teng Ateni.
0: Iya.
2: Teng Agusti.
0: Iya.
2: Nok Anggun.
0: Iya. Nok Anggun lagi holiday. Ning ora holiday ya berarti lagi nang Pulau Kapuk ngelus-ngelus weteng. Jasak maning senengnya tiba-tiba melosenung pendatang baru limben pit sak jasak wis mangan sakye anak suketo. Lo pikir gue kambing ya sak. Om bemeng ya kan cehong teman Aduh, sudah ya, dua penelpon saja cukup. Ini karena waktunya sudah menuju jam 2 ya. Kebersamaan kita sebentar lagi akan berakhir lah. Kisah apa kasih ngomong? Mbak Yos, kemene nang Gunung Gajah mangan lotek. Lah mangan lotek pi anju Gunung Gajah, repot nemen ya. Jasa kakek mangan jangan tempe Mbak Yos, jadi ini kupingnya labeng. Kupingnya kudunya perlu digadegna maksudnya kaya kowis lah. Kupingnya biasa nggak cantelan gak sih pakaiannya Ibu Suhede. Jalan waktu ini kering Mbak Yos. Sak wes dikoroknya sak aja kelalen sak. Ini siapa ya yang punya nomor? Ini aku juga nggak tahu nih, harusnya dikasih nama ya. Kalau mau SMS atau WhatsApp itu dikasih nama biar bisa saya sebut ya. Yang punya 1918 ya, melalui SMS. Kemudian yang punya nomor 8095 ya. Saya nggak di-save karena nggak ada nomornya. Nggak kasih nama. Bunda Santi Berbowo ngelodot ya Yos, kayak berkicot kue sak. Maksudnya kayak berkicot sak Mbak, ngelodot. Oke. Ya yuk balen suara Paramon FM Tegal. Jangan lupa dong tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, asma ya, anemia, bronkitis, buat stamina juga bagus. Dapat membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita. Baik juga untuk memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramount FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramount FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Waduh, waktu Nemi Sora memungkinkan maning buat ngangkat telepon ya. Jadi wes harus sekarang yang kering-kering percuma. Pati cempole mengko cantengen. Bapak lurah. Nah, gua pake sedongan Kang Doli. Ah. Siwar-siwur. Ah, dihadirkan ge penyanyi ini bae arane aneh men. Mek Arianto. Ya sudah ya. Di 101.5 Starla Paramon FM bersama dengan saya Yos Andarista sampai di jam 1 siang saja. Ada siwar-siwur saya hadirkan spesial buat Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli. Ai.

0: 101.5 Setara Paraman FM Degil. Ada si Waran si Mur ya. Lagu ini si nyanyi Arane M. Arianto. Arianto betul ya. Oke. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ini ada
1: Bapak Lurah tipis-tipis lah.
0: Ya, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos, Andarisna, Dalem. Aku Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salam buat Mama Silmi, Mama Hasna, ada Mama Elsa, ada Mama Uti, buat Mama Neng, Mbak Nia, ada Mbak Yem. Terus Mbak Am, ada Mbak Imam Melody, Mbak Dewi Mei Cahya, Mbak Dewi ada Mei Cahya gitu, apa nyambung kek? Mbak Dewi Mei Cahya, terus Mbak Eka Tonjong, ada Teh Agustin, ada Jeng Robi, terus Teh Dewi Cendana, ada Mas Ju, Mas Ibni Abdillah, Mas Purkon, Yasok Raju, Mbak Basahrul, Kang Kasnuri, ada Kang Parto, Kang Kopidin, ada Mas Aito, ada Afrida, Arfida, ada Arfida Mauli. Terus Kang Parjo dan Nyiratu, Mama Lani, spesial buat keempat anakku. Ayu, Singgi, Kiki, Reza, makasih buat Mbak Yos, Andiari. Setelah lagunya Manuk Dadas Pasang. Waduh, waktu ini sudah jam segini ya. Besok sama Mbak Nurul ya, Mbak Mudrika ya. Bunda Septi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Lagunya Jaluk Imbu. Mama Ari juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Alisa ya, Kang Parto dan teman-teman ya yang lagi silaturahmi ke Mama Alisa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Febi Belpas juga terima kasih sudah hadir. Lagunya ngaplang-ngaplang Mbak Yos. Wis disiap nak kabe sih request Anda ya, sampean kabe request wis disiap nak kabe. Cuman kan waktunya ya kita menyelesaikan waktu ya. Oke. Jadi mohon maaf kalau untuk lagu-lagu yang belum sempat saya hadirkan. Ada Kang Karyo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ibu Rauni, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Ibu kangen, pengen masuk online tapi pengen masuk online. Ibu kangen bisa masuk enggak ya online? Ibu pengen telpon ya. Oh begitu, iya ya, orangnya anak berarti ya Bu ya, waktunya ibu. Ibu nyuwun lagunya Mbak Yos, Lanjur Sayang sudah dihadirkan tadi ya Ibu ya. Matur nuwun Mbak Yos, Ibu mau salat duhur, oke Bu, monggo Bu. Kemudian di belakangnya Ibu Roni, Abah Sahrul juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Ruli jadi Bogor juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Uti Danis. Uti Danis, Mama Uli ya. Saya nyebutnya apa sih ini dua? Ada Uti Danis, ini di save-nya Uti Danis, Mama Uli ya, udah dua-duanya ya. Kang Akib juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Jasok Rajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Mama Renganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Am, sing lodot, lodot. Terima kasih sudah hadir, ada Piol ya. Selamat siang Mbak Yos, oke melu ndolo, monggo, ndolo pono, rono, rono, rono, ndolo pono dewe. Bang Ireng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ya, kemudian ada siapa ini tadi ya? Oh, Kang Raju. Nokyos, Buyut Jawa diputer ya Noknya. Oh, tadi sudah dihadirkan ya Kang Raju ya. Selamat siang Nokyos, Kang Raju bareng Mama Asli Lisbon dan kelima bidadarinya. Salamnya buat Mama Prabu, ada Mama Ella, ada Bu Cito, ada Mbak Sifak Pekalongan, ada Mbak Ari, Mas Ateng di Capawan, ada Tete Agustin, Mbak Wayu Ninghai, Papa Haim, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wiwin, Jasak Rajum, Kang Sayolobo, Mandur Leman, dan Mbak Nelson Mandela, Mas Iton. Buat Mama Nunung, ada Mbak Yunita, Mama Yayang, dan buat Kang Karyo, Kang Udin, Kang Sobar, Kang Ibni Abdillah, Papa Esa, Kakek Redi, buat Nyiratu, buat Mama Gilang, Mama Hasna, ada Yuatri, salam manis buat sekembar Nok Wini, Nok Isya, Nok Isna, Nok Anissa, Abas, makasih buat Nok Yos. Oke, sudah makan siang Nok Yos? Apa belum Nok Yos? Sudah. Kalau Jasok sudah makan bubur apa belum? sudah makan bubur tapi belum makan dedek. Dedek makan sama dedek makanannya apa sih? Ayam ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian di belakangnya Kang Raju. Assalamualaikum, Jenal Jait Mayos The Bengkulon Nyimak Sarah Paramon Ici Kiwir. Salam buat Jasok Rejum Om HM. Ada Kang Doli, Mama Ringanis, ada Kang Kasnuri, Mama Ari, ada Mama Lani pada Gondrong. Terus buat Mama Ul, iya benar, Mama Uti, Mbak Nia, ada Mama Ikmah, Waia, ada Mama Gendis, Trinil, Mama Frida, Om Kasnuri, Mama Ari, Mbak Am, ada Mas Albar, terus apa nih? Mama Silmi, Bang Al, ada Purkon, Ayu Eka, ada Ayu, ada Eka, ada Mi Bakar, buat Mama Nadia, Kiki MP, Kang Kopidin, terus Kang Akib, ada Mama Frida, Mama Elsa, semua pendengar radio Suara Paramon FM Tegal. Ada Mama Neng juga, selamat siang bersama dengan Om Bambangnya. Kalau minggu buka lapak ya, Ma? Apa di rumah istirahat? Kemudian Bunda Santi Purbowo juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir lagunya Jembatan Bangkir. Terus Kang Sukim juga selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir. Salamnya buat semua balanes Stara Paramon. Panes ngacung duwur man. Aduh. Kelekai maring dindiong ro panes. Bareng rasan ngono. Hai Miss Nyos, kangen Jinok Anggun, miss you too. Di belakangnya Nok Anggun, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Oke, Enji, Enji pur ini Pak Pramudiono. Oke, oke, oke lah kalau begitu. Ya sudah ya, sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Patas. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 17 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online atau SMS online, atau Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Bang, terakhir nanti ada dagang serabi nih, Casa Krapjum. Setelah ini ketemu lagi sama Isanda Rista di Melody Memory ya. Ada demang-demang pop nostalgia spesial Indo ya. Selamat 3 jam ke depan, dari mulai jam 1 sampai di jam 4 sore Balenes Tara Paramon. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya. Ya, dan 101.5 Tara Paramon FM Tegal. Saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Apanaman FM di Gial. Selamat siang. Dan apa kabar balene Star Apanaman FM? Kabar baik ya, mudah-mudahan senantiasa menyertai langkah-langkah Anda. Sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, mudah-mudahan selalu ada pada kondisi Anda balene Star ya. Seperti biasanya untuk hari Minggu, saya Yus Andrista hadir di Melody Memory ya. Selama 3 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore, kebersamaan kita ada tembang-tembang pop nostalgia Indo di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani hari Minggu Anda. Mungkin Anda, sebagian Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat ya, karena aktivitas Anda, istirahat siang Anda akan ditemani oleh lagu-lagu pop nostalgia ya, bersama dengan saya Andarista ya. Dan kebersamaan kita juga akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen

organ resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampak 132 ya. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamanya. Nanti Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di nomor 0852-931-99588. Ya, masih untuk mengawali kebersamaan kita. Ada kau bukan kasihku lagi. Ada Ani Astara yang pernah ku sayangi. Kau bukan kasihku lagi ya, saya hadir spesial untuk Anda Balanis Suara Paramon FM 3. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Prim Koperi

0: Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warurja, sebelah selatan Balai Desa Warurja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degial. Masih ada Yes Andarista ya di Melody Memory. Debang-debang pop nostalgia Indo di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di sapa dulu yuk di 3528888. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tara Paramon.
1: Halo.
0: Halo Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dedek panjang dina.
0: Iya, kayak ya, dedek ini ya. Sih ngomong sih Bang Al.
1: Ya.
0: Dalam. Dalam Bang.
1: Enggak foto, ngaku foto lebay.
0: Oh, begitu ya Bang.
1: Iya.
0: Biasanya di taling minta nih.
1: Onjoki ke onjoki.
0: Di onjoki kayak yang wani onjoki.
1: Emang aku di onjoki.
0: Kayak yang wani onjoki. Cemen itu kan karena memang apa? Faktor urgen.
1: Apa kok?
0: Urgen.
1: Urgen beli urgen.
0: Ya urgen karena kamu itu mau
1: jalan,
0: butuh hadiahnya, hadiah kuis begitu.
1: Sekalian belanja utang.
0: Oh, masa sih Bang?
1: Iya, ya, alat-alat sih ya.
0: Iya Bang. Ya, Bunda Septi Bang.
1: Cuman sayangnya wayah kue tukune ke balik ke doge tukune mangkat.
0: Iya ya.
1: Atau kono kau nyuci si sampean doge.
0: Oh si sampean berarti mikir apa sih, berarti Bang Ang balik ke tukune dom monong sing lancip.
1: Iya.
0: Iya dong nyuci si aku berarti ikut terapi. Iya. Iya ya Arab berarti hidup di terapi wis ya. Terapi sing dicuci dom kue arane terapi apa?
1: Ya bu.
0: Ada. Iya.
1: Lagune apa ya? Glinde ya.
0: Muter dewek bang ya. Searching dewek bang, di searching hey, dewek hello. Bang.
1: Hello
0: apa? Heli kok kemari. Kok.
1: Anggun.
0: Anggun. Gun niki ditimbali gun. Gun
1: kuwe.
0: Anggun cetan sasmi.
1: Apa nih? Mantra ya.
0: Judulnya mantra.
1: Iya, mantra.
0: Mantra.
1: Kowe anak mancane yo, anggun lo.
0: Apa iya?
1: Mantra na mancane.
0: Apa iya? Apa judul apa lagunya? Judulnya apa? Itu juga. Enggak kan?
1: Aku apale senet onsa.
0: Oh, ya, aku apale menyebut namamu.
1: In your name lah, kau aku, dengan gelaku, kato soloe.
0: Iya, orang ya Kang Karyo ya, Kang Karyo ngomong apa Kang Karyo?
2: Sembayos.
0: Dalam.
2: Sekali-kali para mon ngatakan aku wis len.
0: Oh.
2: Kayong
0: kuis.
2: Motor listrik apa? Sing kayong nyentrik titik lah.
0: Iya, ngomong aja maring iya so ya. Ah, kalau kuis ada kok ya, kalau ini ya puasa ya Bang ya. Hadiahnya sih mending sehat.
1: Oh ya, mantra ya.
0: Mantra oke. Okay.
1: Bisa beli.
0: Bisa dong.
1: Bisa.
0: Bunda ya, Septi.
1: Ya merti.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Om Kasnuli.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Wiwi. Ting lepet tau.
0: Iya. Mama neng Om Bambang.
1: Iya.
0: Iya Kang Edi Dados, Trelem Jeger. Oh lagi pada kumpul di tempatnya Kang Edi.
1: Oh neng apa?
0: Di kambangan kamu nggak meluncur ke situ?
1: Aku lagi pakuplok bayo sapi kemarin.
0: Ah masa aja ngugu Kang Edi, gue lagi alasan tok Kang Edi.
1: Iya, lagi umbah-umbah napas.
0: Oh ya. Lagi umbah-umbah apa?
1: Ya umbah-umbah apa?
0: Sinti kembali apa? Makannya duwe bojo. Makannya duwe bojo. Ben ora duwe alasan apapun. Dan dikon marani maring kancane.
1: Ya. Bakun ta apa ya?
0: Iya.
1: Piye wae.
0: Nji.
1: Kacinola.
0: Iya, ulah. Kang Muhtar Odong.
1: Oh ya Kang Muhtar Odong.
0: Kang Muhtar Obrot. Sama Mama Not.
1: sini anuk pan panganuk nato kempengane full on kue
0: pan ngapak na
1: katanya ditangkat-tangkat katanya lah wis lewat.
0: Oh
1: ya
0: Kang Muhtar,
1: kalau mama note ya
0: ya
1: singling salita apa ya Kalitawang apa ya?
0: Saya nggak tahu rumahnya Kang Muhtar di mana, Bang?
1: Kalitawang.
0: Emang kamu tahu ya, Bang?
1: Kalitawang.
0: Eh, Bang, kamu tahu rumahnya Kang Muhtar abroad-abroad?
1: Tahu.
0: Tahu. Oh, iya wis dampiri, oh, Bang. Nyong dolan mana len, Bang?
1: Aduh.
0: Eh, ben dipacet iwak, Bang.
1: Ah, mulah.
0: Mending dipacet iwak ya, jebule kon masakna iwak, Bang. Ya saya nyerah, sana pangan saja.
1: Dan aku yang berdia.
0: Iya.
1: Apa nih Bang Mantel Tema Nelson Mantel
0: Nji
1: Akib Lani Tantem
0: ya Bang Akib
1: Budha Sabdi Kulbowo ya.
0: Bang Akib maksudnya ya. Umba-umba apa? Umba-umba A-I-A-I-O Bang ya.
1: Umba-umba pilih Bang Sane Gelang
0: Bang Akib yang tanya Bang.
1: Iya. Ya begitulah.
0: Begitulah ya. Mas Dede dia tanya mbak apa cara nekang kayak paling ngumbai kayak kowe.
1: Lepas-lepas ya. Aku pengen aja yang mencet lempeng ya. Lihat apa pada mencong ya.
0: Lihat.
1: Saya malah kesenangan kayaknya malah kebuyut.
0: Blubur. Blubur Bang. Orang Bang. Gak rame-rame lah Bang. Gak rame-rame uri Bang ya. Aduh. Iya.
1: Pesong-pesong sama iya.
0: Iya. Saya kalau di rumah itu nggak bisa ketawa Bang, saya bisa ketawa di sini Bang, apalagi kalau saya melihat kamu Bang. Mbak Febi, Mbak Febi, Mbak Febi.
1: Mbak Febi blepas.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kanoyor sing lagi.
0: Ke Kang Akib ngakui, aku memang lagi blobor Bang, carane kue, carane astuti. Iya Kang Karyo, reparasi emas Kang Karyo hadir.
1: Siapa?
0: Reparasi emas Kang Karyo.
1: Iya.
0: Kang
1: ya.
0: Mutara brot-brot, ya pan ditekani daring bangal Kang Mutara brot-brot.
1: Oh, bola. Lagi semelas semen pan kayak
0: gitu. Ayo sediani iwake Kang Mang Mutar. Kon mangan lotek, jare.
1: Mending ngonjoki ya.
0: Iya iya sampean ngonjoki nyong disit ora apa-apa pan diomongi sampai setor apa. Baru iya. Baru nyamper Kang Mutara brot-brot. Mbak Yos kon mene mangan lotek nang Gunung Gajah ya ra gelem ya. Oleh ning lotek kan nang Gunung Gajah.
1: Iya. Iya tidak terus nanti happy deh aja.
0: Ya kalau kayak temu kangen karo kayak sih sahabat penanya kang siapa ya Kang Parto bu palingan bangsane karo Kang Parto karo
1: iya.
0: Banes manis.
1: Banes apa maning bayos?
0: Banes manis. Iya.
1: Kono ya penjalan ya.
0: Iya penjalan.
1: Atane Mbak Puyi.
0: Saben jalan udah kabeh ya Bang.
1: Kang Abang bahasa ada siapa?
0: Saben jalan udah kabeh ya.
1: Ya kan jalan.
0: Cepule. Iya. Saben jalan ya masa iya Bang saben jalan udah kabeh.
1: Atane. Siapa maning bayos?
0: Siapa lagi?
1: Bayonnya wis kabe ya?
0: Kabe ya, Bunda Septi sudah Bunda Septi.
1: Iya wis Septi.
0: Teh Agustin.
1: Jengatini
0: ya.
1: Iya.
0: Kang Jenal Jahit. Ya wis.
1: Atane anda lesa. Ning gondang dia ya.
0: Iya pan kae pimesi pan titip salam.
1: Gondang dia.
0: Aku begini. Gara-gara dia
1: si kampek Tasik Malaya. Kayaknya tembakan kayak apa beli ya.
0: Iya kayak kowe temangannya bener Bang ya, bener bang. Aku waktu 17 Agustus Bang kan ikut karnaval lagunya itu Bang.
1: Andai aku jadi uang somplak.
0: Iya, ya masa orang somplak dicita-citakan, enggak dong. Saben jaran pasti kelontangan kabeh Mbak Yos kejare Om Bambang.
1: Ya, nyepi meno Bapak.
0: Jarane sing klontangan. Jare saben jaran klontangan kabeh ya Mbak Yos. Jarane sing klontangan. Waalaikumsalam deblak ding ding. Terima kasih. Ada Bang Al ya. Lagunya mantranya Anggun Cita Casmi. Oke. Di belakangnya Bang Al, kembali kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
3: Halo juga, siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Teteh.
3: Iya, sepanjang hari.
0: Iya, Teteh, hari Minggu ini, Teteh. Teteh, hari Minggu nasibnya lagi baik.
3: Emang dari pagi aku baik selalu.
0: Oh, alhamdulillah. Enggak berlibur, Teteh. Enggak holiday.
3: Liburannya nanti sebentar lagi.
0: Iya. Setelah ini?
3: Setelah ini.
0: Oh, mau kemana?
3: Mau keluar.
0: Aduh, saya nggak diajak.
3: Mau yuk.
0: Ayo.
3: Ya, sehat selalu, Mbak Yo.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Lavia.
3: Keluarga juga sehat selalu.
0: Iya, Kang Mutar.
3: Selamat siang.
0: Sama Manot ya. Lagi ini dia nih Kang Mutar aja, Kak Teteh kalah. Dia lagi ini plesiran ke Gunung Gajah, Teh.
3: Ya Allah, aku malah nanti ke Gunung Puyuh aja.
0: Iya, lagi lotekan barangkali Teteh mau suruh ke sana. Kan jauh ya, Teh, ngapain? Mungkin dia dari rumah udah bawa lotek kali, Teteh. Orang arti mampir bareng studio ya.
3: Iya.
0: Oke. Amin.
3: Yang juga sehat
0: selalu, bahagia selalu. Amin, Teteh.
3: Lalu ceria semangatnya nih.
0: Amin.
3: Kemarin kemana hari Sabtu?
0: Kemarin ini adiknya Ios hajatan. Oh, jadi kan ya menghargai lah. Ikut bantu-bantu. Ikut bantu-bantu makan, Teteh. Iya, bantu makan. Ngabis-ngabisin.
3: Kalau di yang hajat itu bantu-bantu makan.
0: Iya, kalau hajat kan biasanya identik sama jajanan. Ada bongko, nagasari. Kayak gitu, Teh. Di Teteh juga? Iya, nagasari. Terus apalah, jajanan-jajanan tradisional.
3: Banyak lah ya. Kalau lagi hajatan.
0: Channel Jahit. Oke.
3: Bayas aku lagu.
0: Lagunya apa?
3: Jangan pisahkan ya.
0: Jangan dari pisahkan.
3: Dari Teddy Dores sama Ita ya.
0: Oke.
3: Kalau perdana buat Mbak Iyo. Alhamdulillah aku bisa
0: undangnya
3: Bayas juga. Udah bikin nyengir selalu aku.
0: Oh, oke deh.
3: Terus yang
0: senam
3: turun,
0: bisa itu? Setidaknya itu bisa buat senam muka ya, Teh, senam wajah. Iya, Ibi Bang Al, jangan salah kalau misalnya Iyos bisa bikin Bang Al ketawa, berarti kamu ikutnya sudah mengikuti senam muka.
3: Senam
0: wajah. Senam wajah, biar awet nom
3: ya. Ibinya kenceng selalu.
0: Bener, salah satunya kan pakai tanah ketawa.
3: Pantainya yang itu tuh kan jadi dibawa ketawa gitu agak.
0: Bener Bang, kamu gak percaya. Iya ya, kalau percaya ini aja, lihat aja di apalah.
3: Bisa ada Mama Kiwi dan tahu juga ya. Bisa ada Mama Kasma bareng keluarga Kang Doli. Itu ya sekarang ya Bang Edan yang online selalu ya.
0: Iya.
3: Yang penting Kang Dolinya sehat selalu.
0: Sehat, insya Allah.
3: Bisa ada Mama dia bareng Mas Agus Boy.
0: Mbaknya
3: bareng Wong Irannya juga ya.
0: Ji.
3: Ada Mama Kiwi, Jom Robi.
0: Iya. Oke.
3: Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga.
0: Banes.
3: Banes bareng Mama Neng.
0: Banes masih kenal sama aku, Teh.
3: Siapa?
0: Itu Banes tanya. Masih kenal?
3: Kenal sama Banes.
0: Ya kenal dong. Banes.
3: Iya.
0: Oke, Teteh tuh nggak mudah melupakan kalau sudah.
3: Ada Mama Frida juga bareng Papa Frida.
0: Anjing.
3: Ada Ibu Ida Matolo. Ada Mama Frida.
0: Ya.
3: Ada Mama Nanda Buskon juga ya. Ada Mama
0: Asiki. Yeah.
3: Ada Mama Ari bareng Papa Harinya juga.
0: Oke,
3: ya.
0: Umi
3: Habibah pada Gunung Yumati.
0: Oke.
3: Ada Dewi Mesahia.
0: Anjing. Nok Anggun, Teteh.
3: Ya, Nok Anggun.
0: Teteh sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Bapak Angin juga sehat ya.
0: Iji, amin amin.
3: Nanti Teteh, Teteh di Bandung cuma nggak punya teleponnya ya nanti.
0: Oh Teteh, oh iya. Teteh ada rutinitas ke Bandung Teh.
3: Kan kakak di sana.
0: Oh iya, tapi rutin pasti ke sana berapa lama sekali gitu?
3: 3 bulan.
0: Oh 3 bulan ya berarti ya ada rutinitas gitu ya.
3: Iya. Silaturahmi. Tahun kemarin lebarannya di sana.
0: Oh iya, ya rame ya, ya biar rame ya. Ya, kumpul
3: di sini kan
0: iya makanya oke momen-momen lebar ya. Monggo
3: Mbak Eka Tonjong Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwinnya juga ya.
0: Kang Karyo, Kang Karyo,
3: Kang Karyo yang punya Mas ya sehat selalu ya.
0: Mok sing olen sapa kuwe si Cemok ini Teteh Agustin
3: kata siapa
0: Kang Karyo.
3: Kang Karyo,
0: Kang Karyo itu pendengar lama Teteh.
3: Iya, udah iya. Dengar cuma nggak pernah dengar suaranya.
0: Iya,
3: suaranya.
0: Ini baru muncul lagi. Pas Yos, pas tahu Yos siaran.
3: Mungkin udah kenal ya sama Mbak Yos juga ya.
0: Iya, kenal dia memang pendengar lama. Dia dari dulu tiga waktu di tempat siaran yang dulu itu panggil saya tuh Mok, Cemok, Cemok gitu.
3: Oh, Cemok emang. Cemok.
0: Panggilnya tuh Cemok sampai sekarang kayak sudah mendarah daging ya Kang Karyo ya. Kang Undang sedepen men Temok kayak betok. Pak Bagio juga, ya, Pak Bagio juga kalau manggil aku Mok gitu.
3: Mok ya Pak Bagio udah terdengar lagi suaranya ya.
0: Iya. Mama Nunung, Mama Nunung.
3: Ya. Mama Nunung juga ya.
0: Iya iya iya.
3: Bang Rofi, Mama Esaro, Mama Anis Sopo, Kak Ersa, Nyiratu, Nyiratu alias Nyiratu alias Mbak Rina ya.
0: Oke.
3: Mama Rani bareng aja-ajanya juga sehat selalu.
0: Nji.
3: Mbak Eka Tonjong, Kak Ersa, Kak Mimi juga ya. Juga ada Kang Danu Bapau, Kang Handoko.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan yang hati ini lagi monitor ya.
0: Iya, iya, iya. Ini minggu mudah-mudahan istirahat. Oke. Kang Edi Dados.
3: Kang Edi Dados, Kang Parto, Kang Parto.
0: Kang Akib.
3: Kang Agit juga bareng Nyiraninya ya.
0: Iya Cengrani.
3: Cengrani iya. Ada Kang Ridi Anser bareng Mama Jenis Bonya. Ada okay. Papa HM, Papa HM. Papa HM belum terdengar Mbak Yos.
0: Papa HM kenapa?
3: Belum terdengar.
0: Belum.
3: Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya juga ya. Yang selalu ya. Mas Kang Ari. Kang selamat selamat. Kang Kopidi. Jadi Mama Arisa bareng Mas Agusnya jaga pikir, jaga sembuh, Papa Nekarisma.
0: Kang Acong, Kang Acong. Kang Acong di Hulu Banteng Cirebon hadir.
3: Oh, Kang
0: yang di
3: iya. Kang Ateng di Hulu Banteng.
0: Acong, Kang Acong, iya.
3: Acong jadi apa?
0: Iya, di Cirebon ya.
3: Cirebon iya. Cirebonnya Hulu Banteng kan di mana?
0: Iya benar, yang enggak tahu. Yes, sama, yes, enggak ini ya.
3: Iya, aku juga orang Cirebonnya enggak tahu.
0: Kok. Iya ya. Apalagi saya teh.
3: Oh, Ami bakal malu bareng Umi Lela. Iya.
0: Kita soalnya ya. Orang rumahan ya, Teteh ya.
3: Iya, saya kayak nyamuk sih. Heeh. Kalau Hulu Banteng tuh kayaknya kalau enggak itu di kantin.
0: Di mana? Ya, oh, iya. Oke, lanjut teh.
3: Kang Ibni Abdillah,
0: Kang Ibni,
3: juga Mama Uti, Kang Adi Santoso,
0: okay.
3: Mas Sari Pinur, Mas Reddy Pratama juga ya, Ibu Santo yang tahu juga ya. Terus Kang Imam Cura juga, Kang Tohal Arobi juga ya, Mas Akbar juga ya, sehat selalu
0: okay.
3: Ya. Terus buat
0: semuanya saja ya Teteh.
3: Mohon yang lagi pada monitor semua.
0: Okay. Amin.
3: Alhamdulillah aku hari ini di
0: Jawa. Alhamdulillah akhirnya bisa dengar suaranya Teteh lagi.
3: Spesialnya buat Iya saja sehat selalu.
0: Amin. Doa sebaliknya buat Teteh ya
3: yang keluarga.
0: Oke deh.
3: Pak Yos, makasih banget atas
0: sama-sama Teteh Agustin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Jos-jos.
0: Ada Teteh Agustin yang ada di kosan Kuningan Jawa Barat ya. Lagunya jangan pisahkan. Mayang Sari duit bareng Dedi Dores ya. Dan untuk Anda balani suara para Mono FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Mau dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Bicara nih Kang Karyo, WA cepat deh melu-melu ngundang Cemok ya, sing ngundang sampean baik Kang. Bagi juga kalau manggil saya masih Cemok kok Mok. mok-mok ya. Setepen mendaleng ngedang mok ya. Ya sudah ya, saya menyuruhkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Bang Al ya di Lebak gue. Aku saya kis ngerti domisilinya Bang Al itu berada di Lebak gue. Yang rumahnya rindang tapi tak berbuah. Sing dang yas dolan mana ora oli. Bang Al, anggun, mantra, spesial untuk anda.

0: pendengar. Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: PT Dinatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Sayus Andaris tadi 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada Melodi Memori ya.
1: Kau memutus cinta.
0: Masih juga ada debang-debang pop nostalgia Indo di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal, ramuan, arep yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Bang Ali lagunya sudah saya hadirkan. Ada Mantra, kemudian Tete Agustin juga Jangan Pisahkan. Mayang Sari duet bareng Dedi Dores ya. Dan ada beberapa tembang yang lainnya ya. Ya, mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lenis Tara Paramon.
2: Iya, kita sepanjang hari.
0: Iya.
2: Hanya romantis.
0: Sing judule?
2: Daun-daun kering.
0: Enggak ada, Sak.
2: Astagfirullah.
0: Itu yang dulu kamu minta kan?
2: Ya iyalah.
0: Tapi kan belum ada.
2: Burung kulak.
0: Durung.
2: Ya kulak yang panas.
0: Kulaknya males.
2: Iya yang panas kadang-kadang
0: dulu. Oh, panas kan? Panas kue dudul kulak kan?
2: Dudul lo.
0: Oh, Nes kulak lo Nes.
2: Eh kadang-kadang senuri. Kulak kan senuri kue. Banyak romantis.
0: Daun.
2: Lah kaya wis.
0: Apa ganti nosak?
2: Harus panjuk lagu.
0: Bibi sih sak, ngambek ya jasaknya. Aja sak ngambek ya, anaknya daun keringan ini ukur yang dulu. Enggak tak nyalur nakawis ya.
2: Kayak romantir.
0: Nanti saya minta di sahabat nanti suruh Arvan suruh masukin.
2: Hah? Orang repot tem.
0: Oh ya orang repoti, yang Arvan sih biasa ngelepok-lepok. Nah kue kok lagu di playlist.
2: Lagu ya wes.
0: Ya wes. Judulnya ya. Niki apa ya sak ngotak tulis asak.
2: Daun-daun kering. Ya, kayak romantir.
0: Ini apa ya sak?
2: Lah.
0: Sak, jarene Mbak Am, sak. Mbak Yos, aku hari ini absen aja. Aku mau pengajian, Mbak Yos jamiahan biasa sampai jam 5. Mbak Yos nanti barangkali ngantuk nanti panggil saja jasa rajum sama Bang Hal kayak gitu. Mbak Am ngartinan ya.
2: Obat
0: ya, obat ngantuk kayaknya ke sampean, sak. Ayo, daun-daun kering mikir ya, sak.
2: Iya.
0: Lagunya siapa ya, sak? Maya Romantir ya, sak.
2: Pak
0: Maya Romantir.
2: Iya.
0: Ya lagu lagune ganti apa, Sak?
2: Ya. Kayong ya bebe.
0: Apa, Sak?
2: Tak ingin di madu.
0: Tak ingin di madu. Niat ya, Sak.
2: Apa kae ana maning o?
0: Ana maning.
2: Dina kok seorang diri.
0: Iya. Lah panjalu kan di miki sebenarnya.
2: Ya.
0: Nur Afni Octavia bae.
2: Iya, bila kok seorang diri.
0: Oke.
2: Alhamdulillah.
0: Buat
2: asmari Mama Wiwit. Mama Lani Antoli.
0: Bila kau seorang diri.
2: Mak Pardo. Mak Kembang Pang. Mama Sira. Pak Ikan Danu. Mak Menteri Kasen. Pak Sahrol. Mak Kopitin. Mak Ini Ayam. Mama Laka Beduk dan Geduk. Mak Yowani Pak Kurini Pramudiono, Mama Joko Spoiler, Mbak Am Kembang Pang, sampai yang si pertama mengajak juga.
0: Or, ing Mbak Am belum berangkat maksudnya lo.
2: Nok Anggun, ada Nok, kita bintang laut.
0: Burini Pak Pramudiono.
2: Burini Pramudiono.
0: Kek, ya sak-sak. Kek, ya di modeli, ya sak. Apa yang kena gue kulakan, ya sak.
2: Modeli apa?
0: Burini, ya modeli, bos. Apa, wis? Sampai duennya apa, wis?
2: Ya, duennya apa, wis? Ya,
0: iya, cara Burini kan di modeli, sak.
2: Oh, modeli kulakan.
0: Iya, pan gue kulakan, no. Ya, di modeli disit. Iya, ayongki. Nong melu gendong anggere sasak.
2: Melu gendong mari ngendi?
0: I mari ngendi sih? Ki lah. Piol.
2: Piol.
0: Iya.
2: Oh, Al kembang mah.
0: Maam. Maam, dia lagi terus mengingatmu, Maam. Iya, Maam.
2: Iya terus nggo. Emang Pepi ini parmadu melana. Dia tiba.
0: Oke.
2: Okay. Yo Watri.
0: Sat nggak nyemi nyong ya kenal sak. Nyong sa yang sirai mumet sung sak sang orang dikenyemi sampean sak.
2: Siapa?
0: Nyong.
2: Sik sana nya kenyemi sama salah. Baru salah apa kan kenyem.
0: Tapi serius sak aku sirai mikirin ke sak sung. Ya kan sak. Iya iya sih. Iya iya aku tetap konsumsi abutop tapi kan iya cuman kan ya Mas Dwi diyakinkan lagi dengan cara dikenyemi sampean sak.
2: Eh orang
0: ah, nyamain kerumus sampai nggak nyemi. Nyong soalnya si Raymu metengtengan men, yakin tengtengan men, yakin dang durung tiga nyemi sampai. Nyong dang durung tiga nyemi sampai nyong si Ray tengteng. Ya Allah sa, kok sampai orang malas kerumus nyong sa?
2: Ah,
0: sampai orang malas kerumus nyong sisa.
2: Orang.
0: Ya Allah si Ray nyong tengtengan men yakin yang
2: orang. Tengtengan kayak orang kita.
0: Bener rasanya kepengen tiga nyemi sampai yang sa.
2: Kita tengtengah.
0: Bisa nengar percaya sepatu nyong kayak ngomong jujur sa.
2: Iya ngan,
0: nyong nyong pesiare tengtengan dan dikenyami sampai nyong nyan tengtengan nyong hilang.
2: Jangan pasal dia cuci orang kenyamu, salah orang kenyami.
0: Ya orang apa sak? Ya kamu membayangkan seakan-akan saya itu lagi penjep-penjep. Seakan-akan Ios kayak lagi penjep-penjep kalau sampai lagi perengat-perengut, matanya tak bentelengi. Iya kan? Meripat aku kan, ambe. Seakan-akan lagi melotot nong.
2: Orang
0: pecuca. Ya orang ini kan Mas Diki berarti syarat sak. Gak nyemine sampein syarat menjadikan syaratku untuk bisa sembuh dari migrain sak.
2: Orang
0: angel dong.
2: Tapi
0: punya bila. Pun gak nyemine gelem kang Akib.
2: Ya orang kang Akib.
0: Sak enak digendong apa diemban ngarep sak?
2: Enak digendong.
0: Enak digendong ya. Enak digendong. Iya, ngerti gen.
2: Alah
0: iya, enggak makanya sesek ya sak dang gendong dang ban ngarep sesek astuti. Anger sing beuri kan bisa kecanda kabeh, bisa ngerangkul, gulune bisa dirangkul ya. Iya. Lah iya dan kira-kira memang benci karo sing gendong ya bisa dienglek kayak kowe ya sak. Kelak
2: kaget. Pan-pan dibel langsung kedulat kok.
0: Ya. Nah kue, apa-apa nape? Eh, pantibe padahal dan lagi orang temen korosin gendong oh, diengak kayak.
2: Ya tuh belas.
3: Sirat tengtengan ya temblok ya abengan patuk ya sak ngomari ya sak.
0: Besak ya ada cara lain. Angger sampe orang pengen nggak nyemik nyong ya di kai selondong di kai wis TF. Jasa orang bisa TF.
2: Orang ya. Orang juara kening. Rekeningnya kok.
0: Alhamdulillah dengar suaranya Jasak bisa anggun tambah semangat Mbak Yos. Suaranya Jasak kena buat vitamin B2 komplek. Iya udah di bayi ini bagus itu mengandung zat besi sak. Suara Anda mengandung zat besi ya. Kalau bawa saya anggun, kenyamannya Jasak, ngodornya Jasak itu merupakan multivitamin buat saya.
2: Anggun, anggun. Kenyamannya apa kenyaman?
0: Iki cari kang kenyaman.
2: Kenyaman.
0: Ya kita kan orang Tegal ya. Orang Tegal kan ya. Kenyaman. Iya, aku udah sembuh. Kalau aku sakit kepala sembuhnya dengan kenyamannya Anda.
2: Kenyamannya. Nggak aku nggak ada kenyamannya.
0: Iya sudah, romedanya Anda wis.
2: Iya, nggak tahu orang.
0: Ari digendong orangnya. Oh, ari digendong orangnya. Ya tetep baik lah, bisa baik. Wong tangannya nengarep kan.
2: Mesti tekelan, tekelan koin loro.
0: Kayaknya di lagi kan Anggim lagi melobor sak. Ceritanya iri karo Ami Bakar karo Kang Muhtar. Ya ceritanya iri karo Kang Muhtar obrot-obrot karo Ami Bakar. Iya jadinya pengen kesedihan pengen melobor. Iya Mama Lani bayi kan melobor kan senengnya ya Mama Lani ya. Iya aku suka kalau lihat kalau dengar orang-orang melobor pengen ngeprok.
2: Ngeprok
0: tangan masa
2: ngeprok sirah
0: oh rawani oh saru
2: mama Elsa
0: enji ya
2: terus mama Ute terus mama Yunita
0: enji oke
2: Parto, Mama Lydia.
0: Iya. Sampai nara sih de jem kae apa nyusul maring apa ke? Maring gunung di, gunung gajah.
2: Gunung gajah.
0: Iya. Kue nang kono kang muter obrot obrot lagi kae lagi lukisan.
2: Iya, jok mana wis balik kok.
0: Tapi lu di CS sih, jadi tinggal di kanan, sang. Bukan sampai
2: nyusul.
0: Maksudnya bukan sampai nyusul mana. Kayak si anak jejaknya, jejak lu di sana.
2: Alah, bukan, mo. Maksudnya? Ini anak,
0: kok tangganya untuk jejakku. Orang yang manis, enteng, sang. Tangganya sampean. Tapi kan anggar nyusul maring gunung kecil kan mending baik ketemu kalau mama not, kalau obrot-obrot.
2: Mana ini obrot-obrot?
0: Duduk.
2: Obrot-obrot
0: apa? Kamu bosen ngomong odong-odong nyong sengit nyong kusengit karo supir odong-odong sak iya denis aja lah aja odong-odong obrot-obrot bela ari ari digendong ora bisa nyawang sing gendong sak maksudnya enak enak neng enak mban ngarep jare nek Kang Akib
2: ya semana kita nyono seneng mban ngarep
0: cak bis bener e jasak dang mban memang ngarep kak cang Kang Akib soalnya ya, kan ya ngartine bayi mbane ngarep sak
2: ngartine bayi
0: iya gigine aja ya. Belum tumbuh sih
2: apa iya
0: oh ya orang mungkin ya kayaknya digawe sing panggendong ya orang tega digendong ya, bukan jengkangkang sih
2: ya kan makanya kan gandulan
0: ya orde ya, mau sampein kan ya si bayi bukan orang nalar
2: ya nalar
0: orang sampein danu kon gandulan gandulan neng kene neng pundak neng gulu ya gandulannya maring liane
2: Iya,
0: mulai. Ya, singgih. Makanya singgih, nongar percaya. Terus menem ban baik, kue.
2: Nyomong.
0: Tapi kan singgih nongar apa? Menem ban baik.
2: Nongar apa?
0: Nongar kerja. Ban baik, casak racun. Ban ya dede, dede racun. Ban mawon, beriki tengah jeng. Mangkas agak nyemplak niki teng teng wetenge kulo.
2: Yang kalau pas mendingan
0: sing buri pe kena nyemplak ya sak
2: gandulannya
0: penak ya sing sing buri pe kena nyemplak ya sak
2: ya kena
0: iya nengar ngepanjang
2: iya wis kurang kering bae melas
0: oke sak
2: ya wis ngapurane ya Pak Yos
0: lu dilet ki kayak memakan ipan ngomong apa
3: gendong dadak awake kemburu
0: ora ya ora is anugrah anugrah mai Allah lho iya mama coba gendong jasak itu merupakan anugrah ter
2: sendiri
0: duduk anugrah mah duduk musibah mah
2: malah membawa musibah omana dia
0: lon-lon sak ari gandulan sak bukan lunyu carane Kang Akib
2: iya
0: Burini mben ngarep karo kemani Burini malah belum lapor
2: kan apa nak ban yang kita nak gendong
0: si wong-wong sing ora biasa mlebur ya dadak mlebur ini orang mana sih marah aja sing marah Kang Akib sing mari Kang Akib carane kae Bang Al umbe-umbe we akhirnya Samsa berani mlebur liane pada melu-melu
3: Kang mutur sak nyong mlebu sak
0: kok beli
2: ngapurane Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam di blak ding ding Jos ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya di belakangnya jasak rajum sak primensi sak kayak nyong migren sak ya Allah nyong awit mau sampein online apa arpe di genyemi sampean maksudnya dan sampein genyemi kayak nyong bisa ngantemi ya dan nyong bisa ngantemi sampein kan di dini ya nyong waras maning sak orang migren kayak kisirai senur senur temen sak ya nyong di genyemi ya kena nyong pengen ngantemi wong song pengen mangan-mangan apa ya. Halo selamat. Apa ya siang ya?
4: Halo.
0: Singgih Buki.
4: Mampet-mampet temen ya.
0: Berarti Mama Lani protol on.
4: Orang mampet-mampet temen sama apa?
0: Mama Lani protol on, melas ya on.
4: Eh?
0: Mama Lani protol ora tambah nih on.
4: Ya, anu kelakuan rezekine. Ya belum rezekinya di kapak-kapak karena walaupun di depan mata tapi kan belum rezekinya
0: iya bener ya Anya apa karena pesan manis on ya on Oh, nak cemel belum lepur ya on? Ya kan kisah orang biasa. Ada lem?
4: Lemas
0: on. Iya, nyom iki kan mangkane casak. Nyom lagi lemes sih, nyom lagi mumet. Tolong diganyami, tangannyami kan nyom gawane dugal air tak dantemi casak ya. Iya.
4: Ya kan sih gawe dugal bang, alo.
0: Bang, lo rawani nganyami aku.
4: Bang Al sih bisa gawe dugal, udah nepe ngomong pe rata-rata ya.
0: Lah iya dong, abang Al, coba ada bang Al ngat, bang. Tapi kalau bang Al sih nganyami nyom, nyom udah bisa jengkel sih ya bang Al ya.
4: Oh. Iya bang Al,
0: melas, iya melas. Soalnya anak yatim piatu sih jadi. Ya bang, kok nyong dosa oh ya.
4: Ya wis kira gunanya apa ya?
0: Apa, apa on?
4: Inka Kristi wis
0: mbak. Inka Kristi yang apa on?
4: Inka Kristi sing jarang metu apa?
0: Inka Kristi yang sing jarang metu. Ya udah tetok nih ya.
4: Sing jarang metu. Coba
0: Inka.
4: Kang Aki.
0: Iya.
4: Jasa keraju, makasih dan kelamaannya sah. Tapi kena nenyong, makasih asak ya.
0: Iya, Mama Lani sih gemboran. Mama Lani gemboran.
4: Mama Lani.
0: Cakap nyong sudah busak, cepetan sak, jebulin, sing muncul, on. Apa ini ada Inka Kristi ya yang terindah, aku haus ada cinta kita, ada entah mengapa, ada keingin bebas, ada nafas cinta, puisi cinta rela, sanggupkah sejati ratai
4: puisi cinta kayaknya nih mbak,
0: puisi cinta ya. Oke
4: okay. Pirang menit deh subuh ya pak selis mbak,
0: apa nih
4: durasinya masih di lo.
0: Durasinya, oh normal, normal 4 menit 25 detik.
4: Kayaknya
0: telat kok mbak ya. Ah, itu normal segitu, kecuali 2 menit.
4: Orang biasanya kan kadang 5.
0: Ada yang 2 menit itu, ya itu kan ikutnya berarti normal kan. Itu 4 menit 25 detik.
4: Berarti 4 menit normal mbak.
0: Normal.
4: Oh iya.
0: Iya, sing orang normal ke Astuti. Iya,
4: Astuti pira, rong menit.
0: Orang Astuti orang normal gak sih ya?
4: Rong menit.
0: Iya, jadi karena dia karena dia tuh jadi-jadian, jadi orang normal.
4: Orang maksudnya rong menit tok kayak
0: nih. Ini suwe berarti suwe dong.
4: Hah?
0: Suwe. Banes, Banes.
4: Banes.
0: Pengen metu on. Kang Akib, Kang Akib.
4: Bimen Kang Akib.
0: Kang Akib ke bujange bakul bakul cucu. On.
4: Matem ke.
0: On cucu.
4: Ora kepenak ya nyoba jawab bos sampean.
0: Kang Akib lagi mlebur Kang Akib. Mama Lani.
3: Hari ngene uon nek potongane anteng ora kaya jazak mbekari.
0: Ada siapa? Uon malah lebih membahayakan kau mah.
4: Kaya madem kaya miss call.
0: Ya selamat sore madem.
4: Menginang.
0: Sing jarang metu ya, sing online nang omah bae.
4: Apa?
0: Iya, bu jarang madem ya kowe.
4: Jarang metu.
0: Sing online nang omah bae.
4: Iya jarang metu.
0: Iya, iya kan karena ya karena nang omah bae kan orang metu-metu.
4: Iya, nyampe jarang metu, Mbak.
0: Kamu dapat saran dari Banes.
4: Mang Banes, iya.
0: Kamu katane dang pengen metu ya mana lah di maring.
4: Ya metu nang lawang gitu. Metu kan pirang-pirang, metu jebe, metu buring.
0: Burini.
4: Burini.
0: Ya, Burini ala blopor Burini.
4: Iya, mau pengen tuku tiktak busak.
0: Aduh. Aduh, ya, awalnya sing doyan blobor ke Kang Muhtar obrot-obrot korami bakar sekarang. Ya,
4: biasanya ngarep blobor, biasanya kan dikocok-kocok ya, kayaknya ya tipe aja maksudnya.
0: Iya.
4: Ngebusak manong.
0: Iya.
4: Ngebusak sing blobor kan ngebusaknya putih.
0: Elok ya.
4: Perkaton. Terus.
0: Angel, oh Banes mau masuk, tapi ini angel nemen.
4: Nah, angel iya. Mugane butuh kesabaran.
0: Rapat nemen sih Mbak Yos ya.
4: Mbak Yos asine mentange kurang ngambil Banes, kesini kan angel. Angel wong anu siji mentang oh Mas Joko nginput ngene.
0: Diperjelas on, diperjelas on, nanti salah paham on.
4: Iya mentange kurang ngambil kesini angel.
0: Bukan kayak gitu on, buka telepon. teleponnya kurang lebar, buka teleponnya, buka gagang teleponnya. Salam on.
4: Salam sambil balap dari cuma ngobrol pak.
0: Ya yuk. Soalnya kau nggak akan metu dari ini salam sambil balap. Kau nggak akan
4: metu. Nyamutannya salam. Kau mikir petang menit ya.
0: Selamat ya. Apa namanya kesalamu?
4: Mama Ari, bapaknya Ari.
0: Iya.
4: Sasak rajum ya.
0: Iya.
4: Pertama tuh Milena. Terus buat apa Sahrul?
0: Nji.
4: Bapak di Denpasar.
0: Kipi meke. Aduh.
4: Terus buat yung lawang siji anu ki masih pirang-pirangnya ngelo ya.
0: Kembali ke laptop Uon.
4: Iya lawang siji.
0: On.
4: Anu pirang-pirang.
0: Pripun on.
4: Anu sing kuli anu sing
0: mengkotak serentik untune kon on.
4: Siapa mbak?
0: Ya oh, dirimu.
4: Ya kan sini apa anu wong bule, anu wong Indonesia.
0: Iya. Salam lanjut salam on.
4: Mau kopi bebas lah.
0: Kopi bae ngondis. Yang ngondis itu on, ngondis itu on.
4: Iman.
0: Ngondis itu on.
4: Terus buat kas.
0: On on ngondis itu on, yang masih kuat on.
4: Ini apile.
0: On ngondis itu on, yang masih kuat on.
4: Masih kuat.
3: Orang pintar sok melupure uon be putih.
4: Apa itu men?
0: Kangai di dados.
4: Kangai di dados.
0: Aku belawas orang metu adoh, metune perekan Mbak Yos. Kayak kangai di dados.
4: Oh, iya iya iya.
0: Iya.
4: Jarang metu. Di dados.
0: Spesial on.
4: Metu,
0: on spesial on. Ayo on. Ayo on.
4: Biasanya buat Ibu Ratina ya.
0: Isya kini Ibu Ratina siapa on?
4: Ibunya AA.
0: Oh bukan sih. Oh bukan sih
4: ya,
0: kan.
4: Walaupun
0: bukan,
4: tapi
0: ah,
4: kan
0: bukan sih tante berumu.
4: Di Prongkolang, Bu.
0: Isu prima aja kayak aku.
4: Ini saya, Bu.
0: Ibune dirimu ngodoro ya nduwe anak sampean ya.
4: Iya ora apa-apa ngodoro.
0: Iya, kalau ya dang uang rumil ya, berarti dia kondisinya masih sehat, masih normal.
4: Mm-hmm.
0: Tapi kan harus dimeneng, nah, ibaratnya tandanya dia sudah tidak peduli.
4: Oh gitu ya, Bu.
0: Iya berarti kamu bersyukur kalau ibumu doyan ngromit, berarti ibuku lagi sehat, pikirannya lagi waras. Oh kamu dianggap emang ngeden ya?
4: Ya kan kamu main-main telepon mama ini telepon Nina.
0: Yang bilang Bu ini hiburan saya Bu, kalau saya nggak telepon nanti saya stres Bu.
4: Ibu bongkar kacangan masih ngurasin
0: iya. Bu kalau saya tidak telepon nanti saya stres, nanti saya dimasukin ke rumah sakit jiwa, nanti biayanya aduh memang sanggup Bu buat ngobatinnya, lebih baik saya hiburannya di radio Bu kayak gitu.
4: Iya walaupun stres ya Mbak ya.
0: Iya stresnya walaupun dolan radio stres juga ya on.
4: Iku sorak karuan kegian.
0: Oke. Wis.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di blok ting ting.
4: Jos.
0: Terima kasih ada Auon ya. Oh, ibumu namanya Ibu Rutina. Siapa miki? Rutina apa Rutina ya? Wah, siapa simpan sowan karo ibune Auon. Piye mama rilis gagal lo ya, ora sida. Tembokan simpan sowan maring Ibu Rutina. Ibu siapa on miki on? Rutina apa Rutina on? Ya sudah, dengan yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata ya, konsumsi vitamannya ini berbentuk kapsul, dikonsumsi dengan cara diminum 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Kemudian untuk vitamannya ini diteteskan ke mata 1 hari sekali ya, boleh. Kalau enggak, Anda juga bisa menggunakan air hangat kemudian diteteskan beberapa tetes dan diminum juga bisa. Vitamin mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata dan baik juga untuk para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya ya. Vitamin mata ini harganya Rp150.000 saja. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Salahkan aku bila bukan itu. Itu malah tadi ya lagu Nenadila ya. Bila kau seorang diri dari miliknya Nur Afnio Knawi ya, ini lagu spesial banget dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Jasa Rajum. Jasa Rajum yang ada di Kesan Harjo Sarikidul. Selamat siang untuk Anda.

0: dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Ya Petik Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotik Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

0: 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegala. Masih bersama dengan Seus Andaris tadi, Melody Memory ya, tembang-tembang pop nostalgia Indo di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir untuk Anda. Yang mau gabung lagi, di sapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balan Star Paramon. Halo. Apa kue? Halo? Halo? Tadi nggak suaranya kayak sirene nek. Aduh, blak ting-ting, cos. 352-888 atau di 614-5477. Kembali kita sapa di 888-nya ya. Halo, selamat sore, Balan Estara Paramon.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga, Aba Alun.
1: Balan Paramon.
0: Iya. Yeah.
1: Apa ke anu ke?
0: Lanosta hitnya sepanjang hari.
1: Oh iya, Lanosta hitnya sepanjang
0: iya,
1: hari.
0: Iya, pintar apa? Lagu ini apa be?
1: Apa ya?
0: Apa ya be?
1: Aduh, lagu ini
0: apa bingung. Biasanya dia ada lagi. Atau kalau enggak ya Ani Carrera.
1: Kau tercipta bukan untuk.
0: Oh, kau tercipta bukan untukku. Boleh, Mbak. Salame, Mbak.
1: Salam-salam, Mbak Yo.
0: Enji monggo, Mbak.
1: Salame perdana ini ke Mbak Yo.
0: Enji matur nuwun. Amin ya Allah.
1: Rezekine barokah.
0: Amin. Doa terbaik juga buat Abah Alul dan keluarga.
1: Terus buat Bang Mando.
0: Ji. Oke.
1: Terus buat
0: Sintan Mali.

0: Assalamualaikum.
1: Sebelum Mama Lisa, mungkin di Kang Edi katanya lagi pada kumpul begitu sih?
2: Iya, iya nanti jauh mis.
1: Iya.
2: Aku sampai tangi turun.
1: Oh, baru bangun bubuk. Pantesan. Ya salam, ya minum obat dong, oke. Ya, iya lagi ngukluk anak apa, Be. Minum air anget ya, Be. Aja sing ati so, Be.
2: Iya, iya.
1: Oke.
2: Terus Kang Joko Poleng, Mama Us, Bu Ida Martoloyo, bersama Lima Sri Gandine, Bu Sri Ayam Cakra, Mama Asifa,
1: Mama Neng Om Bambang.
2: Oh, iya.
1: Pak Lul, Pak Lul sehat selalu ya.
2: Itu.
1: Ya, amin.
2: Terus buat Kang Tuli, Kang Aryo, Kang Tayo Lobo-Lobo, Kang Hendro, Mbak E, Mama Nia,
1: Mbak Nia, Wong Ireng,
2: Terus Mbak Ikma, Terus Kang Agus Boiler, Kang Mamat Gier, Terus
1: Sinten
2: Kang
1: Mali,
2: Pasak Racung, Terus buat Pakde Gondong,
1: Kang Muhtar Odong,
2: Kang Muhtar Odong-Odong,
1: Bude Imut,
2: Bidomut,
1: Bude Imut,
2: iya,
1: Bude Imut ya namanya ya.
2: Imut
1: tanpa i.
2: Itan imut.
1: Oh, ngeri imut sih. Emang enggak mito? Emang enggak imut ya. Kalaupun imut enggak apa-apa, mungkin dia imut.
2: Apa-apa.
1: Iya, wes. Jeng Robi.
2: Iya, Jeng Robi.
1: Selamat sore.
3: Malam, Mbak Yos, Tanti.
1: Oh, Mbak Alul, ini Jeng Robi menyapa juga.
2: Sehat, Jeng.
1: Sehat, Jeng.
2: Teh Agusti.
1: Ji.
2: Halo, Wis. Terus Walemu.
1: Oke, Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis.
1: Panes Manes.
2: Manes. Wakulkan. Karunya Ida Siman.
1: Ji. Kang Karyo.
2: Kang Aryo, Kang Udin. Terus Kang Ali.
1: Oke.
2: Mbak Yem. Mbak Leha.
1: Ji. Sinten Mali, Ba?
2: Tuh sama Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri.
2: Mama Wiwi.
1: Oke.
2: Iya. Itu nunggu.
1: Semuanya saja, Ba. Oke, Ba. Sampun. Ji, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dublak ding ding. Waalaikumsalam. Akhirnya aku ikut ngeblank apa? Apa? Sepertinya bingung baru bangun pupuk ya. Oke. Akhirnya nanti ditunggu ya Abah Sahrul bersama dengan Mama Nisa ya. Di belakangnya Abah Sahrul. Kita sapa kembali. Halo, selamat sore. Balan Estara Paramon.
4: Selamat sore, Paya.
1: Selamat sore, Cu.
4: Paramon. Iya, panjang hari.
1: Iya. Mama Kendi, Enok Kendis. Enci?
4: Bisa ya, Er.
1: Anda mau mengikuti suaranya Astuti kah?
4: Enggak.
1: Barangkali mau ikut mau seperti Astuti ot.
4: Ya, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah bisa masuk ya.
1: Iya, Nok.
4: Banget.
1: Kalau minggu ngelapak tetap ya?
4: Ma,
1: tetap apa?
4: Kalau ada penting aja itu.
1: Oh iya iya.
4: Benar-benar.
1: Ya. Pengusaha mah bebas. Iya Mayang. Kalau pengusaha mah bebas. Terserah gue.
4: Yang lain lagi pada sibuk kali ya,
1: Mbak
4: ya.
1: Iya.
4: Pada kumpul-kumpul.
1: Di Kang Edi.
4: Peresmian grup D.
1: Ada apa? Oh, apa itu? Oh, yang itu Duda. Duda apa ya, Ma?
4: Duren apa ya?
1: Iya, kayaknya apa ya?
4: Duren
1: kaplak-kaplak.
4: Kaplak.
1: Aduh, ya sudah ini malu.
4: Kapan persiannya MBG?
1: Iya, MBG.
4: MBG kapan?
1: Terus MBG itu keduanya siapa? Gak tahu juga.
4: MBG udah gak usah diresmiin, udah
1: keliatan. Iya, bener.
4: banget yang lewat.
1: Sudah tahu.

0: personilnya siapa gitu ya. Seperti ya, aku. Terlalu banyak orang bahagia itu artinya. Anak gendis.
1: Iya. Terlalu banyak orang yang gemoy-gemoy.
0: Benar.
1: Karena kita selalu happy ya.
0: Benar, di bawah happy ya. Ya. Iya, ya masalah itu pasti ada hati. Dalam hidup. Iya, tapi kalau dibawa enjoy, dibawa happy, ya iya dong, makan pun jadi daging, ya, iya kan?
1: Jangan makan nasi, nanti kurus kering.
0: Lah itu. Makanya bersyukurlah kalian orang-orang bersyukurlah. Orang-orang gendut.
1: Iya, karena apa aja doyan. Kita enggak pantangan. Ikan asin doyan. Jengkol doyan.
0: Menutupi kekurangan suami juga yang sebenarnya sebenarnya tidak kasih makan.
1: Iya, kalau kurus
0: nggak ding ini mang ngajeni bojo ngergani bojo gitu ya.
1: lagunya apa nih
0: mah
1: lagunya nggak kepikiran tahu-tahu mas
0: iya apa nih mama kan biasanya banyak
1: kulit rusa.
0: Oh boleh coba ya
1: biar si Pauji mau dibeliin dari kulit rusa yang nggak mau ya bayar.
0: Oh iya dong, tanggung banget pakai kulit
1: apa
0: rusa.
1: Kulit buaya ya mahal ya
0: bayar. Begitu kulit badak sekalian.
1: Enggak, apanya Mas Bambang kulit ban aja banyak tanggung.
0: Oh iya dong mah nggak apa namanya. Dilihat nggak ini dong, nggak ada kerap kulitnya.
1: Nggak modal.
0: Sekalian dibikinin pakai emas aja tuh di Kang Karyo.
1: Iya, Mbak Yon.
0: Kulitnya.
1: Ketemu Om Ajet, Mbak Yon.
0: Sama Om Ajet?
1: Iya, Mbak Yon. Om Ajet kan wanita tegur aku di Pangling.
0: Oh, rupanya dia lagi ada di laut, di apa, Puldok ayahnya?
1: Enggak, tadi ketemu di Toko Hidup.
0: Oh, iya.
1: Pakongan,
0: Habis ngeborong.
1: Enggak, tadi ada di Pakongan ya, Mbak Yon. Kalau aku kan Tegalwangi deket ya.
0: Iya, benar deket. Iya. Mama pulangnya ke Tegalwangi, mah?
1: Oh enggak. Lagi main aja tadi kan anak-anak libur minggu. Kangen.
0: Berarti apa di situ apa rumah pas rumah eyangnya atau gimana?
1: Iya.
0: Oh, rumahnya orang tuanya Maneng.
1: Enggak, aku Jakarta, Mbak Yon. Oh. Jauh.
0: Lah yang di Tegalwangi itu rumahnya
1: ya,
0: siapa?
1: Itu.
0: Rumah Lugu, iya.
1: Rumah bapak ke anak-anak.
0: Oh, iya. Oh, jajan. Iya. Oh, jin. Oke.
1: Tadi kan pada libur sekolahnya kangen ya.
0: Benar. Oke. Punya banyak rumah lah pokoknya. Oke, Mama. Lanjut salamnya. Monggo, Ma.
1: Kemetet apa masih lama nih?
0: Masih setengah jam ke depan.
1: Oh, iya. Yeah. Buat Abah Alun.
0: Oh, iya.
1: Terus ya, Bang. Mm-hmm. Para Mama Nisa. Mm-hmm. Kang Edi Gajah, Kang Atno, Kang Arbo Bakpam, Kang Agus bareng Mama Alisa.
0: Iya, yeah, Banes, Manes.
1: Kang Pak Diwung, Mama Alisa. Mm-hmm. Banes
0: mongol dia. Oh, mau masuk susah katanya.
1: Udah lihat Banes ya, Mayo sudah lihat.
0: Udah lihat waktu di halal bihalal. Waktu di halal bihalal mah.
1: Oh, kayak yang listrik.
0: Oh ya, tinggi
1: banget.
0: Bener. Emang deh.
1: Terus Banes. Terus buat Mama Kiwi kan takut nak mati, Mama Wajra.
0: Oke.
1: Kita ketemu lagi tanggal 24 ya, Mbak ya.
0: Iya, Insya Allah. Iya, di pertemuan berikutnya.
1: Terus buat siapa lagi di Garut?
0: Siapa lagi? Burini Pak Pramudiono.
1: Oh iya, Burini buka Bu hari Minggu.
0: Jeng Robi.
1: Kangen ikan bawalnya Bu.
0: Oh iya enak ya, sambelnya juga enak deh, mantep deh, pedes.
1: Iya mantep. Mie gorengnya Mbak Yos.
0: Oh mie gorengnya enak.
1: Makan mie goreng.
0: Belum pernah ngerasain. Aku ngerasainnya sayur asem.
1: Mie gorengnya. Jeng Robi Aloki. Terus buat. Siapa lagi diganggu?
0: Siapa lagi? Ini Nok Anggun.
1: Oh iya Nok Amin.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja ya. Oke.
1: Tadi kan ngeliat Batari Dungte.
0: Iya.
1: Di jalan pakai seragam, seragam grup apa enggak tahu.
0: Iya, enak kalau doyan dan sehat. Dari kata Burini.
1: Oh iya Burini.
0: Iya, oke.
1: Burini bungkus. Gorengnya Mbak Yos.
0: Bungkus. Maunya.
1: Mbak Yos belum pernah makan, Bu.
0: Iya, enak.
1: Gorengnya mantul, Bu.
0: Itu berarti ya, bikinannya Burini sendiri, iya, dibumbuin pakai made in Burini ya.
1: Iya, made in Burini.
0: Oke,
1: sama dadar telurnya
0: mas. Iya, iya, apa aja bisa di Burini, namanya iya, juga tukang masak.
1: Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja ya. Oke. Okay.
1: Iya, bosnya udah bangun.
0: Iya, Abah Sahrul, Abah Santi. Udah disebut. Abah Sahrul, udah, Bah.
1: Ini Bah, kangen
0: Bah. Itu Bah, ya, sembari main Bah, mampir Bah.
1: Iya, Bah.
0: Oke. Okay.
1: Buat semuanya aja yang bayar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa sih Om Bambang? Pripun Om Bambang?
1: Iya.
0: Bisa komat kamit baca mantra.
1: Kurang vitamin itu
0: S apa ya? Oke oke.
1: Ami ami ami monitor ya.
0: Iya, kayaknya Om Bambang kurang madu 8 sendoknya Ami.
1: Masih ada nih.
0: Oh, masih ada ya Wafers. Iya, persiapan. Oke.
1: Persiapan bulan madu.
0: Betul, bulan madu mulu.
1: Kang Aryo, Kang Kopiji.
0: Anji, oke.
1: Okay. Terus Pak Mandor, Bu Mandor. Parting maju malu lu.
0: Iya.
1: Jadi salam-salam lagi ya.
0: Iya, makanya. Sudah mau closing.
1: Iya, iyalah.
0: Dilanjut sampai lagi. Oke. Okay.
1: Makasih ya, Pak Yo.
0: Sama-sama, Maneng.
1: Terus, Pak Kingping.
0: Jos. Gimana sih, Ma? Ini hari ini lagi pada ngeblank atau gimana sih? Tadi Abah Sahrul juga sudah ya, sudah. Tapi gak salam, akhirnya saya ngucap salam yang dublak ting-ting siapa? Ini mana yang tiba-tiba langsung ke dublak ting-ting ya? Iya. Mungkin karena efek kurang, apa sih? Kalau saya sih kurang vitamin D ya. Apa sih vitamin D, Mayos? Ya, duit. kalau enggak mungkin kurang vitamin KS. KS apa itu? Kasih sayang. Iya, sudah dua penelpon ya? Iya. Abah Sahrul, Mama Neng ya. Boleh deh satu penelpon kembali. Di 352-888 ya. Masih ada waktu setengah jam ke depan. Disapa dulu. Halo, selamat sore, Balai Suara Paramon. Selamat sore.
2: Para Paramon FM.
0: Iya, Lanosta.
2: Lanosta Nesta yang Eri.
0: Iya. Halo. Bisa dilanjut toh.
2: Aku pengen lagu Meka ya.
0: Apa?
2: Rudi Gitarana.
0: Rudi. Mas Rudi tahu.
2: Percayalah kasih.
0: Rudi. Namanya siapa? Rudi Gitara.
2: Rudi Gitara.
0: Gisara. Gisara. Rudi Gisara. Aduh, belum ada mah.
2: Belum ada.
0: Koleksinya. Si judulnya apa mah? Mana nanti saya mau ini. Suruh Arvan buat playlist. Judulnya apa, mah?
2: Judulnya
0: lah. Ah, kalau enggak komplit enggak bisa dimasukin, mah. Berarti iya, harus ada judul sama ini, sama. Kalau enggak ini kaya, coba.
2: Anu kok kangennya Dewa tip anu kok planito.
0: Enggak, kita enggak punya. Iya, Dewa coba sih.
2: Lagu Nek Gigi sih.
0: Gigi nadas Dewa, Dewa. Dewa kan Dewa.
2: Lah kayak wayang.
0: Salam Mama.
2: Bayos ya. Sinoman.
0: Sinoman ngenteng-ngenteng na panganan. Mumpung lagi ake panganan sih ya, Mah ya. Sengaja.
2: Terus
0: ini
2: ngomaman neng umpamanya. Apa alul. Asmuri Mama Bibi.
0: Ya.
2: Kata Ayah HM. Padem Mengina.
0: Kiki apa mah? Kiki mah damainya cinta ku ingin janji andai akhirnya 11 Januari.
2: Janji.
0: Oke.
2: Terus enggak kayak oh Bu Dabi Bapak di gondrong ya. Awang ibu ke ada. Ini Abdillah Tete Agustin ya. Robi Alohi Tete Dewi.
0: Janji.
2: Wai A. Mas Denal Zahid ya. Terus Ahmad Ganteng.
0: Iya.
2: Kang Baal.
0: Iya.
2: Ayo. pesek ya sore ya.
0: Oke.
2: Mama Nadia, Mama Nunung juga ya Kang Dul.
0: Oke.
2: Atingkir.
0: Iya.
2: Mama Wisok Polenga.
0: Ji.
2: Memandur, memandur, maki barani ya.
0: Mm-mm.
2: Apa Alul, Mutin, Malah apa tuk juga.
0: Iya.
2: Mali sama aku.
0: Mm-mm.
2: Terus Mama Dia susu ilerung sana yang Marti ya.
0: Mm-mm.
2: Marta bawa-bawa pemilik dia.
0: Mm-mm.
2: Tetangganya aku kakek ibu gemoy.
0: Ya bu, ibu gemoy.
2: Mama April, Mama Mita ya, Mama Priyu.
0: Jeng Robi, Jeng Robi. Oke. Oke, oke. Panes manes.
2: Panes manes. Apa warna macu malu main
0: Mama? Wayang yang lagunya kangen ada mah?
2: Eh?
0: Wayang yang lagunya kangen ada.
2: Wayang.
0: Mm-mm.
2: Wayang dong yang sebelum tidur.
0: Oh, ini ketemunya kangen main wayang. Oh, yang sebelum tidur. Kiki
2: Pak Emis dan Jine Kiki.
0: Ya, sembari nyari. Oke, okay, mah.
2: Seperti yang lo keluarga nih, Mama Lani.
0: Ji.
2: Mereka ngomong kaya. Sangat
0: ada dong yang sebelum tidur, Iwan Fals, ya, mah?
2: Dong yang sebelum tidur, wayang.
0: Oh, wayang ya. Oke. Okay. Ya, sudah lah. Tadi ya. Oke deh. Waalaikumsalam jumlah ting-ting. Jos. Terima kasih ada Mama Lani dari Gani yang ada di kawasan Munjung Agung. Tadi siapa dulu ya? Kau tercipta bukan untukku, Abah Saharul. Terus janjinya Kiki. Oh, Mbak Maneng dulu. Oke, berarti Abah Alul dulu ya lagu yang dimunculkan ya. Oke, untuk Mbak Lani Suara Paraman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Harga dari Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul itu Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampak 132. Ada Kau Tercipta Bukan Untukku. Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Abah Sahrul di kawasan Beduk. Jangan kemana-mana, terlebih di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan saya Anarista sampai di jam 4 sore nanti.

0: Nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Aduh, bukan menelan mendadak itu.
4: Weh, Pak jenengan. Ora esuk, awan, sore, bengi, temu esuk maning, lambene ngebul, bae, ngentor, bae, kaya sepur lambene nganti ublek. Pokoknya di lirene udute, Pak. Sampean wis tua, pokoknya mikir, kesehatane dijaga.
3: Sika, opane lagi pega kaya kaya, malah dikanya mimpi, men siko bandel, ban. Ngei solusi apa, pimeno, lambene kena, kawin dokter.
4: Lah, papane, wingi wis dijak nang dokter, wis diobati, kumat maning, li kurangi kuyo udute ngentor bae, li ngesuk melu yuh pak, tuku obat herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop, kaya kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kue papane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae, li minumnya sing teratur, ngesuk numpak motor, karo dalban ya pak, ngesuk aja mending-gendi. Esok dalam wong ayu-ayu, Pak.
3: Ayu-ayu-ayu. Esok Bapak dandan sing gagah, sing wangi.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 0811-9319-9588
5: atau di agen Apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
8: Now entering the world of Janji. In the world of in the world.

0: proud of in the world.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegala yang baru saja saya hadirkan ya, memenuhi permintaan dari ya Mama Lani ya, yang ada di kawasan Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya, ada janji, janjinya Kiki ya. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Yuk kita sapa satu persatu. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos. Dalam aku Mbak Mumtri Kazin di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Abah Sahrul, Jasok Rajum, Om Kasturi, ada Kang Parto, ada Kang Kopidin, Kang Parjo, ada Mas Purkon, buat Mas Aito, ada Mama Frida, Mama Uli, Kang Ibni Abdillah, Mas Pendi, ada Mas Elang Saputra, buat Mas Ju, ada Mbak Nia, Mbak Ima Melodi, buat Mbak Eka Tonjong, terus Mbak Dewi Mecahya, Nyi Ratu, ada Mama Silmi, buat Mama Halani, Mama Elsa, Mama Frida, Mama Uti, Teh Agustin, Teh Dewi Cendiana, Ceng Robi, dan spesialnya buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Iki, Reza. Makasihnya buat Mbak Yos. Dendam dan Cinta lagunya Mbak Yos ya, belum ada di playlist ya. Nanti Mas Arfan suruh masukin coba ya. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen, ada Bunda Sapti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Ada Assalamualaikum Channel Jahit The Bongkulon Nimak. Salamnya buat semua setara, semua balane setara Paramon FM. Terus buat Jasok Rajum, ada Kang Doli, buat Mama Lani, ada Pak Degondrong, siapa ini? Buat Mak Uti ya, Mbak Nia, ada Bang Al, ada Om Kasnuri, buat Mama Ari, ada Mbak Am lagi, Mamnya dua kali ya. Buat Mama Rengganis, ada Nogendis, buat Rinel, ada Mama Frida, ada Mama Elsa, ada Mas Albar, dan salamnya buat semuanya saja deh, begitu ya.

Ya, kemudian di belakangnya Kang Jenal Cait, ada Mamah Nunung juga. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Karyo yang ada di kawasan Hang Tuah ya, yang punya reparasi emas, Kang Karyo ya. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Terus ada Kang Acong di Hulu Banteng Cirebon, terima kasih sudah hadir ya. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, lagunya untuk sebuah nama sudah dihadirkan tadi ya. Salamnya buat Kang Kasnuri, ada Jasa Kerajum, ada Abah HM buat Kang Parjo, ada Mamalani buat Ibu Srimi Ayam Cakra, buat Ibu Hortimi, Mbak Kule Jagung Manis di Babakan, ada siapa nih? Koripan, dan buat semua Balanestara Paramon FM. Buat Mbak Yos sehat selalu. Dari Mbak Mariati ya di kawasan Babakan. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Markus lagu Deloitte ya, yang judulnya Hidup di Bui. Salam buat Balanestara Paramon FM, semoga badan sehat ya. Spesialnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, semangat. Iya. Di belakangnya Piola ada Yongki. Nyong melu gendong anggerel. Gendong siapa sih Yong? Terus di belakangnya Yongki ada Mbak Am yang ada di kesan kembang pang, absen by Mbak Yos soalnya pan mangkat jamiahan sampai jam 5. Semangat ya Mbak Yos. Ari ngantuk yang ngundang Jasa Kerajum korobang. Ngeronggeng ya. Direk. Iya kudune memang dah ngantuk ngundang Jasa Kerajum korobang al ya. Nanggap. Ronggeng apa ya? Aduh, Mbak Amki ada-ada aja deh. Tanda tangan nih Betaria Baesak sing Ana. Oh iya, mau waktu Jasak masuk Mbak Am mintanya ini Betaria yang tanda tangan. Tapi Jasak sudah minta ini Nur Afni. Siapa nih? Oh iya, terima kasih juga buat Nok Anggun ya. Nok Anggun juga terima kasih sudah hadir. Banes juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akib juga, Kang Akib sing dineke kayak lagi blubur ya. Akhirnya nulari penyiar. Kemudian di belakangnya Kang Akib, Baca Ngerani, Kang Edi Dados juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Di belakangnya Kang Edi Dados, Mama Ringanis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga terima kasih. Mama Neng, Nok Gendis, Om Bambang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Lagunya sudah dihadirkan tadi. Ceng Robi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul juga terima kasih, Abah Sahrul ya sudah hadir. Bu Rini ya, yang hari ini makannya lauknya pakai daun pepaya sama pare, lauknya teri, lauk sedepan ya berarti Bu Rini ya. Ada Dewi, ada Kang Teddy ya, Kang Teddy ya, bersama Dewi Kuntiknya mungkin ya. Selamat sore Mbak Yos. Mbak Yos kenal Tante Dewi dulu fans, oh iya. Iya ya, mungkin saya lupa. Nanti tanggal 7 kayaknya ada pertemuan deh sama pendengar-pendengar lama ya, di Procot kalau gak salah ya. Oke, nanti Yos hadir insya Allah sama Mbak Ria. Oke. Ya sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Melody Memory untuk kesempatan sore hari ini, hari Minggu di 17 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah gabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp atau SMS online ya. Oh iya, Kang Muhtar Odong-Odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Setelah ini nanti ada Mas Arfan menemani Anda di Paramona Suka-Suka sampai jam 10 malam nanti. Dan satu tembang terakhir ada Ujung Aspal Pondok Gede. Ini permintaan dari Kang Jenal Jahit kalau gak salah ya. Oke, dan 101.5 Suara Paramon FM Tegal, saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, selamat sore. Apa kabar Belenis Stara Paramon? Apa kabar semuanya di kesempatan sore hari ini, hari Minggu di tanggal 17 Mei tahun 2026. Arvan hadir di Paramon Karaoke ya. Bener gak sih? Oke ya, dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore ya. Oke, yang seperti biasa Balin Stara Paramon bisa ikutan bareng sama Arvan di 352888 dan juga di 6145477 gitu ya. Dan yang mau kesini gimana Mas Arvan, boleh gak boleh? Silakan datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
1: Aduh, biung, Analindo, tolong.
2: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
1: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racung.
2: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
2: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Mari ngendi, Kang.
2: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti

Apotik Igala 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo Debong Tengah. Apotik Mandiri Fit, Jalan Kalikangkung Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan pol

0: 02525285001 Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101,5 Stara Paramount FM, Tegal, Dangdut Saporete, dan... Arfan buka ya, yang mau gabung sama Arfan di 0 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Dangdut Saporete.
3: Iya, betul sekali.
4: Selamat sore, Mas Arfan.
3: Selamat sore juga Mbak Eka.
4: Ya.
3: Alhamdulillah Mbak Eka. Oke, Mbak Eka. Ini Mbak Eka mau nyanyi apa nih?
4: Panas.
3: Yup. Wah, luar biasa teman Mbak Eka. Panas.
4: Lagunya
3: apa sih Mbak Eka?
4: Derby, Mas.
3: Derby sing
4: Gelora Asmara.
3: Gelora Asmara.
4: Iya.
3: Bawalah aku itu ya, Mbak. Madam Renggani, selamat sore Madam Renggani.
4: Selamat sore.
3: Iya, jare kabare. Jare kabare apik-apik happy Mas Arfan. Oke, okay, gue ya.

0: Halo, selamat sore Bunda Siti. Apa kabar Bunda Siti? Ye, baik kak. Ye, ye, ye.
1: Iya, Mama Ani. Madya, Murpan Alvi. Terus Noklani, Kang Parjo. Terus buat Mama
0: Siapa
1: Ardi.
0: Siapa lagi? Mama Ardi. Selamat sore Mama Ardi.
1: Iya, Mama Tia, Mama Prida, Mbak Nia. Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bisa
0: iya, amin, amin, amin.
1: Spesialnya ngomong Sarpan ya.
0: Terima kasih, baik lah. Amin, amin, amin.
1: Super Megan ngomong Erwin. Semoga terlalu.
0: Yuhu.
1: Semoga mendengarkan aku nyanyi
0: asik.
1: Di Paramon.
0: Asik, ya.
1: Oke, Star Paramon.
0: Yuhu.
1: Ya.
0: Oke, okay. Sama-sama baik kak. Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Baika yang sudah menjadi penelpon perdana ya di kesempatan sore hari ini ya. Baik, 6145477, halo selamat sore Stara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan
0: lupa saporete. Yuh, selamat. Jangan
2: lupa saporete.
0: Oke, selamat sore Mama Ani. Oh, Bunda Caki.
2: Iya.
0: Oh, iya deh, siap.
2: Mau nyanyi itu ah.
0: Apa sih, Bun?
2: Dasarnya masih demen. Dasarnya masih demen.
0: Oh, dasarnya masih demen ya.
2: Iya.
0: Oh.
3: Terpanas mancing kolam, kongkom.
2: Apa kue?
3: Kue karo Erwin.
0: Apa sih?
2: Ketinggalan zaman.
0: Ketinggalan gue. Zaman ya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Bunda Caki.
2: Mama Renggani.
0: Yuhu, dasare masih demen ya. Ngendisit
2: Mama Lani, Marina, Papa HE. Bunda Nuri.
0: Selamat sore Bunda Jaki, Yumariati, babakan selamat sore Yumariati.

0: buat Mas Arfan bareng keluarga, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Bareng yayangnya ya.
1: Enggak punya yayang, Bun.
0: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tublak ting ting.
0: Yo.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki ya. Arfan gak punya yang Bun ya. Jadi tenang aja ya. Oke, okay, baik. Uh, 352888, ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Sore Mas Arfan.
1: Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Mama Lani.
2: Sehat,
1: aduh nyong ya, si rada-rada masuk angin ge Mama Lani ge.
2: Oh.
1: Iya wes.
2: Lagi ngemut apa?
1: Lagi ngemut apa sih? Bisa kerumunan temen ya Mama Lani ya. Oh. Orang mah orang-orang ngemut, mah orang ngemut. Ora mah ora. Ora salah maksudnya.
2: Ora salah.
1: Oke, Mama Lani penyanyinya bagi Mama Lani ge.
2: Satu nama tetap di hati. Ya.
1: Satu nama tetap di hati. Ya. Madam Rengganis ngomong apa ge Madam Rengganis? Aku Mas, aku sing bengi ora bisa mlebu jare Madam Rengganis. Oh, si ora bisa. Aduh. Aduh, ora bisa mlebu Madam.
2: Iya, Bu, jane kayaknya ngotor terus.
1: Jane Kang Bur. Mengin Kang Bur masuk ke.
2: Tapi nang Mas Arwan kayaknya kafir.

0: Kulani.
1: Sore Mama.
2: Selamat sore ya? Mama Rengganis sing manis Mama Elsa.
1: Iya. Spesiale nggak madem Rengganis ya.
3: Kok nang ana wong tak sentil.
1: Ada ngotor.
3: Menghina ya. Sama aku tak sentil sekalinya.
2: Astagfirullahaladzim. Ya wis lah. Iya, sorry ya madam. Memang sengaja madam, sengaja. Si ngomong Mama Lani lo madem lo kudu nyong yo madem.
1: Tapi kan Mas Arwah menikmati juga.
2: Menikmati juga. Tak kira Mama Rengganis Mas, Mama Elsa.
1: Semuanya.
2: Oh iya.
1: Semoga
2: sehat. Terus ya keluarga
1: Mama Lani. Terus Madem Renggina.
2: Pering
1: ngomong kaya.
2: Ngomong kaya,
1: Mas.
2: Yuk sama-sama.
1: Sehat selalu ya.
2: Oke. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani. Oke. 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stara Paramon FM, Janggut Esa Forest.
2: Betul sekali. Selamat sore juga Mama Frida. Alhamdulillah Mama Frida sehat.
4: Lagi ngeledeki Madem Rengginang.
2: Yang senang ngeledeki Madem Rengginang ya.
4: Cuma senang mas.
2: Eben kah Eben marani marik mene kah mah. Iya.
4: Mas aku pengen lagunya Rita Sugiarto. Cukup ada ya mas.
2: Cukup.
4: Iya yang tadi malam
2: belum
4: ini.
2: Oh iya. Cukup Rita Sugiarto.
4: Iya. Madem Rengginang. Selamat sore Mama Lani Kang Parce, selamat sore Kang Ki, Mama Elsa, selamat sore. Mudah-mudahan sehat ya Mas.

0: Alamin.
1: Ya. Baik, terima kasih ya, Mas.
0: Sama-sama, ya, Mama Frida. Baik. Terima kasih. Dupla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. 352888, ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Kang Dute, Selamat sore Mas Arta.
0: Selamat sore, Ceng Robi.
2: Gimana sore hari ini kabarnya?
0: Udah mendingan sih, udah mendingan.
2: Alhamdulillah. Walaupun Mama Rengganisnya enggak itu ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu Mas Arta.
0: Alhamdulillah, Ceng Robi siap. Ceng Robi gimana kabarnya Ceng Robi?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah,
2: Alamin. Mama
0: masih
2: Elsa.
0: Mama Elsa, selamat sore Mama Elsa.
2: Pengen nyoba lagunya Engkau Mas Arpan.
0: Engkau ini punya siapa ini, Jeng?
2: Roma Irama.
0: Engkau Roma Irama.
2: Iya, yang koplo boleh.
0: Oke.
2: Okay. Ayo Mama Madam Renggani. Mama Langit Tampar, Jo Mama Elsa.

0: Okey.
1: Ya, jangan tanya. Jadi madam akan berjanda. Nantinya kada luar saya mengharapkan ya.
0: Iya, kada luar sawis ya.
1: Iya, kan sekarang enggak kada luar, sudah ada yang ada pilot sekarang mah.
0: Ah, Om Dotok.
1: Iya, Om Dotok. Makanya itunya enggak ada TP-TP-nya ya.
0: Iya,
1: Iya, udah hampir 3 bulan ya Mas Harpan ya.
0: Wah, udah hampir expired nih.
1: Ya udah Mas

0: dari mana aja gitu Mas Arfan ya.
1: Okay.
0: Soalnya Madam Rengginang Om Dodo.
1: Om Do ya. Benar.
0: Terima kasih banyak Mas Arfan ya.
1: Yuhu, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Dobla ting ting.
0: Yo.
1: Terima kasih. Oke okay, ya, terima kasih buat Jeng Robi. Astagfirullahaladzim. Yowis ya, oke okay. Baik, 6145477 ada siapa? Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore.
1: Mm-mm.
2: Oke
1: okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Kang Parjo. Tumben ngeke orang metu Kang Parjo.
2: Iya, ganti sih ya.
1: Oh, ganti.
2: Ganti versi maksudnya.
1: Oh, kayak gue. Iya. Ya wes, Kang Parjo mau nyanyi apa ini?
2: Mau nyanyi lagu Gambus.
1: Gambus, boleh. Apa sih?
2: Titik ya.
1: Ya, judulnya?
2: Jeng Robi ya.
1: Judulnya apa, Kang?
2: Duda.
1: Duda. Oh. Geng kok di komentar gening Madam Rengganis. Ya makane bojo gedine lek Duda. Kok ngomong bae. Astagfirullahalazim ya Allah. Oke, ngomong apa, geng? Ngedisin ya.
3: Seandainya aku masih sendiri, tiada orang yang mencelakannya.
1: Selamat sore Budo Ijo, dudane siapa ya? Ya dudane mamane ya berarti ya.

0: Memang duda Kang Parjo mugane cepet-cepet bojo mamarengganis.
1: Mamarengganis.
0: Ana nok iki kaya dikadang. Aa Rosikin, selamat malam Aa Rosi. Oh, malam.

0: loro tinek.
1: Wae jare mana yu loro tinek.
0: Mana yu loro tinek.
1: Loro tinek. Oh iya.
2: Oh, madu ternyata sama sore yang kok
1: loro tinek.
2: Susu tante.
1: Oh, loro dina. Iya,
2: iya. Ya kan lupina, Mas. Heeh, heeh, heeh, heeh. Ya.
1: Yuhu.
2: Para-para penandakan kejadian akhir Toprayitno.
1: Oke. Siap.
2: Sumbernya penorang yang paling
1: ya. Yuhu. Oke, siap.
2: Ekstranya buat balen para-paramu.
1: Terima
2: kasih Mas Arfan.
1: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kendaraan dibuka nomor berapa, Mas?
1: Nanti yang mau dibuka di 35288 Rosikin ya. Jangan kemana-mana. Nanti di sesi yang terakhir. Belum apa-apa udah sesi terakhir ya Mas Arfannya. Iya, karena waktunya terbatas banget. Jadi jangan kemana-mana. Nanti yang dibuka di 35288 ya. Tetap bareng sama Stara Paramon FM Tegal.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli. Sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete seperti yang tadi Arvan janjikan ya. Arvan kalau janji itu tepati, itu udah pasti ya. Jadi tadi kan Arvan janji di 35288 ya. Sekarang juga Arvan buka. Halo, selamat sore Setara Paramon.
3: Halo, selamat sore juga.
2: Ya.
3: Setara Paramon dan itu
2: Setara.
3: Salam kenal.
2: Oh, salam kenal baik.
3: Sama Wiwin.
2: Teteh Wiwin di mana Teteh Wiwin?
3: Di Majalengka.
2: Oh, Majalengka.
3: Umur 23.
2: Kok suaranya mirip 35 sih?
3: Ah, yang benar. Ketuaan.
2: Biasanya kalau umur 23 suaranya enggak gitu deh, Teh.
3: Gimana deh?
2: Ya, pokoknya mendesah-desah gimana gitu loh.
3: Arvan suka yang mendesah. Binatang yang
2: leernya
3: panjang
2: kayak angsa. Angsa di kuali.
3: Kecacas beling deh.
2: Kecacas beling.
3: Iya.
2: Enggak mau kecacas yang lain.
3: Enggak.
2: Enggak mau kecacas yang lain.
3: Iya.
2: Kecacas beling.
3: Ini baru dimulai ya.
2: Baru dimulai ya, sebentar lagi tutup. Awas ya suaranya berubah kena denda transfer, jare Bu Rini. Selamat sore Bu Rini.
3: Mie ayam dua.
2: Abah Sahrul, selamat sore Abah Sahrul.
3: Abah Sahrul batu akiknya bagi dong.
2: Abah Sahrul batu
3: akiknya. Yang bisa menggait cewek.
2: Masa cewek mau sama cewek sih?
4: Angger kreses beneran. Mana kae maring peleman Kang Rois?
2: Peleman di mana? Aku juga enggak kenal siapa sih aku.

0: Mik.
1: Mama Frida, selamat sore.
2: Kompar Jo.
1: Udah masuk.
2: Iya, semuanya ya. Mas Arfannya mau di mau mandi kayaknya ya.
1: Mas Arfan mau mandi dulu ya.
2: Iya dong. Terus ke depan ada mie ayam diberhentiin.
1: Arfan.

0: Kena mantan bang. Madam Rengan sudah masuk.
1: Madam Rengan sudah masuk.
0: Jangan dikasih pintu.
1: Masa WA gini, nyopan masuk, dibukaan di set, ya orang bisa lah.
0: Ya bisa lah, gantian lah. Aku di 77.
1: Ya Allah.
0: Mama Firida.
1: Oh.
0: Oke gitu aja ya, Mas.
1: Ya. Yuk. Assalamualaikum. Jublak ting ting.
0: Yuk, yuk.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Ramon itu enggak bisa kayak gitu ya. Oke, soalnya teleponnya ge canggih ya. Jadi kok bisa. 6145477 di penelpon terakhir kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Setara Pak Ramon.
2: Halo Setara. Heeh.
1: Yuk.
2: Kurang
1: ngambek
2: matem kurang
1: ora semanjo. Oh kayak kowe. Nyong tambah seneng nemen yakin sumpah.
2: Iya, ora mancing.
1: Ora mancing. Iya.
2: Mamprang
1: maning ya. Biasane kok anu kok ngerusuh bae.
2: Mancing durung.
1: Nyiblorong.
2: Durung.
1: Durung nyiblorong durung mancing.
2: Padahal nyemek tas metu blorong. Masih nyemek kas metu kas melayani.
1: Metu apaan nih au on?
2: Kas metu kas melayani gung toko kopi.
3: Om on matem tabakan hati mudem. Musuh akeh nemen matem yakin melati.
1: Astagfirullahaladzim. Ayolah awon panjangnya apa?
2: Mahligai dari air mata.
1: Oh mahligai. Oh mahligai. Ke lagu kusakan yang mama lani yo. Ya
2: apa apa wis. Kamalannya kan pop lover ya.
1: Oh iya pop lovers. Pop lovers ya. Oke, sebentar ya. Terakhir ge terakhiran ya. Aja njaluk tamat-tamat.
2: Terakhir ge pengimat jam 7 ya.
1: Jam 7.

0: macam.
1: Cik Robi, ya jeng. Cik Robi selamat sore.
2: Anak mana banget cemil-mil Mas Arfa.
3: Cemberebut. Cemberebut. Ya wes ya.
1: Assalamualaikum.
3: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon ya sebagai penelpon rahi di kesempatan sore hari ini ya. Aduh, akhirnya selesai ya. Arfan bisa ambekan di sit lah ya. Dong acara karaokean susah ambekannya nyong ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih yang udah ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih yang udah bergabung sama Arfan. Dan mohon maaf ya, yang belum bisa bergabung sama Arfan. Karena memang waktunya terbatas ya. Sampai jam 5:30 sore. Arfan pamit, terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

102.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporiti. Halo, selamat malam, apa kabar Balen Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Oke, semoga dalam keadaan baik ya. Kalau misal memang lagi kurang sehat gitu ya, ya namanya manusia ya, kadang misal karena pola makan, pola tidur, pekerjaan gitu ya, stres dan banyak hal lainnya ya, terus juga ngomong anak gitu ya. Oh, itu semua menguras banyak energi nih Balen Setara Paramon ya. Jadi kita harus bisa jaga kesehatan gitu ya. Kayak Arfan nih ya, dari kemarin. Oke, mudah-mudahan besok bisa lebih fresh lagi ya. Oke, dan seperti biasa di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026, Arfan hadir di Setara Paramon suka-suka ya. Jadi untuk Anda Balen Setara Paramon yang mau gabung sama Arfan seperti biasa, bisa masuk di 352888 atau juga di 6145477. Bisa request lagu, juga bisa kirim salam gitu ya, bisa nyanyi karaoke boleh gitu ya. Nyanyi apa aja Mas Arfan bebas ya. Mau pop, mau dangdut, mau tarling gitu ya. Mau tegalan, mau manca, mau Malaysia gitu ya. Atau mau kosidahan juga boleh ya. Kalau request lagu hanya bisa dangdut, tarling atau juga tegalan gitu ya. Oke, dan kalau misal mau kesini boleh enggak Mas Arfan ke studio Setara Paramon FM? Oh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Silakan datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal gitu ya. Oke, karena tanggung ya Arfan tuh kalau siaran jam segini tuh tanggung nih. Sebentar lagi kan azan Isya ya. Jadi memang sengaja Arfan lewatin supaya kita enggak bertabrakan sama azan Isya gitu ya. Oke, jadi nanti kita mulai karaoke-nya di atas azan Isya lah pokoknya ya. Oke, jangan kemana-mana Balen Setara Paramon, tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama produk dari PT Denatur Indonesia Group.

0: sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Loh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, Ma?
1: Ya tau lah, Pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya mah iya, demi kepuasan mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Diskotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Sapore Tewartium. Ya, selamat malam untuk Balnis Setara Paramon yang sudah menunggu di kesempatan malam hari ini ya. Baik, 352888 Arvan langsung buka ya. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali Mama Lani. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini? Alhamdulillah langsung lembut.
1: Dapat
0: telur aniat. Oh, kan niat. Berarti dong berbuka jadi niat Mama Lani ya. Iya. Astagfirullahalazim. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini?
1: Antara sutra dan bulan.
0: Oh ya. Wartim terus, iyalah. Eben Wartim tangi turu bae ya.
1: Paling di luar negeri.
0: Iya. Ki sing nyitakna kayang duwe dendam ki Samat ya karo Wartim ya.
1: Madam
0: Regenis, iya pandang mundur Madam, pandang mundur langsung. Wartim ya iya Wartim, jare Wartim nyong pan tek baning bae HP-ne mana les lah.
1: Wartim tekan.

0: ting.
1: Assalamualaikum.
0: Duplak ting ting.
1: Telurnya setengah.
0: Terima kasih Jo sih. Telurnya setengah nyong, pesannya telurnya sekilo ya. Oke, selamat malam. Apa kabar yang sudah bergabung sama Arvan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Sang dute saporo teneman. Mm-hmm. Ada di rumah Marengganis,
0: Madam
2: Rengganis.
0: Iya. Mudah-mudahan enggak bisa masuk ya Madam.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, Pak Arfan. Pak Arfan gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah Jeng Robi sehat.
2: Sudah minum obat belum?
0: Minumnya udah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau Pak Arfan sakit saya enggak rela. Mm-hmm. Tapi kalau Madam yang sakit rela banget. Okay.
0: Ya
2: Mama
0: Gila. Yuk, selamat malam Ceng Burini, selamat malam Ceng.
2: Selamat malam Burini bareng Pak Pramudiono.
0: Oke.
2: Okay. Mas Arpan ini ada yang minta request lagu.
0: Siapa?
2: Enggak tahu nge-WhatsApp ya.
0: Mm-mm.
2: Minta dinyanyiin Buah Duri Neraka
0: mah. Oh, Buah Duri Neraka.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Malam Jeng yang request aku ya Burini katanya.
2: Oh Burini.
0: Mm-mm.
2: Ya mudah-mudahan Burini sehat.
0: Oh aku lagi teleponan sama Mas Sibuk Yayangnya kata Madam Reganis.
2: Ah yeah. Omdo bohong Mas Arman.
0: Omdo
2: Mas Arman.
0: Ini gue alasan tok ya.
2: Iya. Yeah.
0: Alasan tok. Wis biasa Omdo kah Madam kah?
2: Iya, biasa.
0: Kang Ridi Ansor, selamat malam Kang Ridi Ansor.
2: Iya, Kang Ridi Ansor.

0: Aku juga sampai netes air mata. Maaf, barangkali itu ya, soalnya ada sedap soalnya sambil nangis.
1: Penonton, aku mohon maaf. Ya, Cung Robi.
0: Waduh, agar ada-ada sumbang.
1: Oke.
0: Okay. Ya, oh, tadi yang minta Burini.
1: Burini.
0: Oh iya, mudah-mudahan tadi Burini ya. Burini ya. Ini cuma lagu ya, Burini ya. Ya, salamnya buat semuanya. Ada barang setara paramu nih, Mas Arpan.
1: Oke, siap, Cung Robi.
0: Spesial buat Mas Arpan. Semoga tetap sehat. Jangan lupa obatnya diminum, Mas Arpan.
1: Siap, Cung Robi, baik.
0: Aku juga ini masih minum Mabutop.
1: Oh iya, wes, mantep.
0: Minum Mabutop 2 kapsul.
1: Oke, siap. Yuhu.
0: Ya, makasih banyak, Mas Arpan.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Jubla ting ting.
0: Jok.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Okay. Baik, 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdute Paramon Dangdute Seporet.
1: Salam. Aduh. Iya, baik.
2: Oke. Penyanyi kah, Mas?
1: Ah, apa Mbak Ika?
2: Lagunya Raja, Mas.
1: Raja yang apa, Mbak Ika?
2: Yakin.
1: Jujurlah padaku.
2: Yakin.
1: Oh, yakin.
2: Iya, cucu-cucu yakin.
1: Oh, yakin Raja.
2: Iya. Berarti selamat malam.
1: Warfiem, selamat malam Warfiem.
2: Mama Lani, Mama Hikmah.
1: Oh, Mas Arfan, aku request baik. Nyanyilah, masa request sih.
2: Iya.
1: Nyanyi.
3: Aku dijahatin sama Eka yang gak apa-apa. Aku dijauhin sama Eka.

0: Yo.
1: Ya Nyiratu.
0: Yu Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
1: Yuatri.
0: Mama
1: Jeli ya, Mama Jeli.
0: Oh iya, Mama Jelita, selamat malam.

0: Bapak Ari.
1: Oke.
0: Okay. Iya buat kami pegang matu milah ya. Makasih buat para paraman buat semuanya ya.
1: Kesalahan
0: yang besar pan, semoga sehat selalu. Okay. Jawab tiang ya. Yuhu. Jadi
1: tambahan, gini mingi langka. Apa? Apa nih Mbak Eka?
0: Siarannya tambahan jadi langka.
1: Oh, siarannya langka.
0: Ya maksudnya Mas Arpanes jadi wingi tambah-tambah siaran maksudnya maning.
1: Oh iya, oh mulai berarti
0: ketok,
1: oh Senin jam 10 sampai jam 12 Mbak Eka.
0: Kadang-kadang anak, kadang-kadang laka.
1: Iya benar. Kadang-kadang anak, kadang-kadang laka. Benar.
0: Iya, karena
1: wong
0: kan kesel ya.
1: Karena wong kesel. Iya Mbak Eka, betul. Oke, siap. Yuhu. Amin. Mas Erwin, selamat malam Mas Erwin.
0: Iya Mas Erwin. Makasih Mas
1: Arpan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka ya. Untuk malam hari ini barangkali kurang maksimal ya. Jadi mohon maaf ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
2: Setara Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu abu top itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
2: Ini kehidupanku.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporede dan Balenis Setara Paramon. Untuk kesempatan malam hari ini silakan gitu ya, bisa digunakan telepon ke 6145477 ya. Kalau misal nanti gak maksimal gitu ya. Oke ya, ya kondisinya lagi kurang fit nih ya. Baik, 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam juga.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon.
0: Yuhu. Oke, selamat malam Mbak Eka. Habis dari mana Mbak Eka?
1: Kabarnya baik.
0: Oh, dari mana aja? Dari mana aja? Dari mana aja?
1: Susah banget, Mas.
0: Enggak kedengeran suaranya ya.
1: Ya, wes. Sehat ya, Mas?
0: Alhamdulillah.
1: Aku pengen tanggul apa? Kali bangkir ya, Mas.
0: Tanggul kali bangkir.
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Yang anit yang ori ya, Mas.
0: Iya, tanggul kali bangkir. Dian anit. Tanggul kali bangkir Mbak Eka. Ya wes, oke.
1: Sehat ini.

0: siapa?
1: Mas Akbar apa Mas Albar ya?
0: Mas Albar.
1: Iya Pak, Mas Akbar ya.
0: Mas Akbar, siapa itu Mbak Ika?
1: Bareng istri tercinta.
0: Oh, bareng istri tercinta.
1: Yang benar mana ya, Mas Akbar apa Mas Albar?
0: Oh, Arvan gak ngerti malam Mbak Ika. Yuk, selamat malam ya. Mas Selamat Triadi kawasan Yomani.
1: Selamat Triadi. Malam.
0: Kang Sukim, selamat malam Kang Sukim. Yuk, oke.
1: Wah,
0: mau nanti
1: ya.
0: Yuk, Mbak Ika siap. Oke. Yuhu. Oke, siap. Amin. Yuhu, Mbak Ika siap.
1: Jadi ganteng gani,
0: selamat malam. Iya, gantengnya laga-laga.
1: Assalamualaikum
0: ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka ya, Mas Anjas yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Oke. Selamat malam juga Mama Frida. Aduh, ya
2: Allah.
0: Iya, soalnya senenge kae sih ya. Senenge mun ini lagi telepon-teleponan apa ya. Ya wis sakarepe lah ya. Ditunggu-tunggu belum cair-cair. Bentar lagi lebaran haji loh. Iya, lebaran haji tanggal 27 ya. Oh iya kan. Iya
2: wes. Iya, Mas, aku pengen lagunya itu, Mas.
0: Apa sih, Mama?
2: Iga Mawarni ya.
0: Ida Mawarni.
2: Iga.
0: Oh, Iga. Iga. Iya, yang
2: Kasmaran. Mas.
0: Kasmaran, baik.
2: Iya, channelnya itu
0: Diare. Yo, siap, Ma. Oke.
2: Baik, Mas.

0: jadule gangguan masa orang orang bisa penelpon
1: madam penghina.
2: Ya wis madam, ya. Iya wis mah, ya. Iya diain aja wis lah ya madam regenis diain bae wis lah ya. Oke. Yuhu Mama Frida. Iya benar. Yuk sama-sama Frida baik. Siap yuhu. Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida ya. Jangan kemana-mana, nanti yang bakalan Arfan buka di 6145477.
3: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Diskotik Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Dan kita lanjut lagi 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam Dangdut Saporete teman.
2: Yuhu.
3: Untuk bungaku.
2: Apa? Untuk?
3: Untuk bungaku.
2: Untuk bungaku.
3: Okay. Mama Ligani sabar ya, Mama
2: Ligani. Oke.
3: Coba kayak Mbak Eka Lonjo, orang kandungan, orang kandungan. Ya, Mama Ligani. Kayak Eka Lonjo nggak, orang kandungan ya, blebu. Mbak Diem, Eka Lonjo.
2: Yuhu.
3: Mama Frida.
2: Mama Frida.
3: Bu Rini, Jolobi.
2: Yuhu.
3: Ayo, Loki.

0: Okey, Amis. Ya.
1: Yeah.
0: Mama nak kali.
1: Oh. Sabar ya. Dia melepuh, dia melepuh. Yang kumis si lampok. Ya. Mama Ali, Baba Ali, Mama nak ke Bambang buat KBP ya.
0: Yuhu.
1: Yo. KBP. Assalamualaikum.
0: Tu belah ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela ya. Halo, selamat malam Bunda Santi Purbowo. Wong ganteng sing seneng yang ngerusulah bae. Orang rusulah kudu menungsa ya berarti ya. Oke, terus Mas Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Kustono Iyah Tri Yulianto. Dewan teman ya namanya ya. Oke, baik. Di 352888 silakan Arvan buka kesempatannya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut Saporete.
0: Oke.
2: Arvan Saporete.
0: Yuhu.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Akib.
2: Iya, selamat malam juga Mas.
0: Gimana kabarnya Kang Akib?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap. Oke, gimana penyanyinya apa Kang?
2: Mendreng bewe.
0: Mendreng. Ya wis, nah kie Bang Mendreng. Bang Mendreng dasnya mumet nyong ya. Aduh, geng terus selamane ge. Siapa namane Bunda Santi Purbowo ge ya. Wong dunia ya umumnya wong terus layar apa-apa wajar ya.

0: lagi momen-momen ditagi Bang Utuk ya.
1: Namanya kepenak.
0: Nah, namanya kepenak bener ya. Iya.
1: Ini sore bakal ngumet.
0: Nampaknya iya, nampaknya sing penak kok bayar ya, sing mumet.
1: Dasi lara
0: gue bun, bunda Eko, bunda Sani Purbowo, rongokna bun ya.
1: Seluruh dasi ini kok yang
0: kabe. Astagfirullahaladzim. Iya, rongokna gue bunda Sani Purbowo. Iya, kontak cecer terus gini nyongkon. Iya, kon.
1: Lagune
0: kayak gue, bener. Oke, ya kon. Iya, kon guna. Iya, sama-sama, Kang Akif. Bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat bunda. Oh, bunda sendiri ke perempuan. Buat Kang Akif ya. Bye. Astagfirullahaladzim. Ya wis, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Parjo. Oke, Kang Parjo, gimana kabarnya Kang Parjo? Mengkerut Kang Parjo.
2: Iya,
0: ora ya, wis mending ya. Oke, Kang Parjo panjangnya apa, Kang?
2: Angka satu,
0: geng. Oh, madem rengenis komen maning. Mangkane bojo gedine ora ngasantu. Ngono sit aja cek ya.

0: Anak WA.
1: Anak WA, anak apa ya?
0: Suaranya beda, Mas.
1: Oh, kayak gue, Kang Parjo.
0: HP ini ya?
1: Oh, HP ini anyar, kan? Ini HP apa sih, Kang?
0: Orang, HP Perkos.
1: Oh,
0: iya. Jatuhnya kan kayak Nokia.
1: Oh, Nokia biasanya ya.
0: Iya, buat Perkos, suara anaknya kayak ya.
1: Iya, ya, rada beda ya.
0: Di sana ngek
1: kayak ngek. Iya, ngek. Ngek awalnya ngek kayak gue.
0: Iya, tapi sepenak
1: awalnya ngeprol. Ngeprol. Iya.
0: Selamat go. Tapi ya.
1: Yuhu. Yuhu. Oke, siap. Baik.
0: Punya orang yang punya kuasa musuh ngaku ya. Ada yang lupa deh.
1: Siapa deh?
0: Belah ini ya. Ada Mas Tirto ini tamu
1: oh,
0: monitor.
1: Oh, Mas Tirto, selamat Tirto, malam Mas Tirto. Oh, ya, baik.
0: Angka satu katanya.
1: Oke, siap Mas Tirto.
0: Tanya apa? Belain para paramonya. Terima kasih ya.
1: Yuk, sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ah Jojo ya, sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Baik, Kang Suhemi, kawasan Kebasen. Selamat malam ya, Kebasen. Apa kabar Kebasen ya? Kebasen yang melunya talang ya, Kang Suhemi ya. Baik, nanti yang bakalan Arfan buka di 352888. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Dang Dute Saporete. Dan kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini ya. Dan 352888 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dang Dute Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak HM.
1: Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Iya loh. Halo, selamat malam. Iya wis, oke. Yuk, Arfan kasih kesempatan 3 kali ya. Oke, siap. Yuk. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Dan Teh Sakurete.
0: Teh siapa? Teh Cita-Cita Ngdu ini.
1: Ora apa-apa, berarti rezekine wis.
0: Oh iya. Iya, oke.
1: Mentanya apa? Pokoknya Roma. Cinta abadi.
0: Apa teh?
1: Cinta. Pertemuan dipilih satu yang kita senang, yang tenang lo.
0: Iya teh.
1: Umar senang semua. Apa nih?
0: Apa teh?
2: Pertemuan aja deh.
0: Pertemuan.
1: Oke, pertemuan kita apa? Pertemuan Mas Orang.
0: Oke. Siap.
1: Tapi gimana? Minggu depan Mas Arfan ya.
0: Yo, siap Papa HM. Ada
1: lagi.
3: Biasanya ditolak kok. Biasanya ditolak yang orang pilihannya dewek.
0: Madam Frenggani.

0: surat kepasul ya.
1: Yuhu.
0: Mana dia, Pak Nunu, kembali ini sarap kafe dan sarapan ya.
1: Oke, siap. Kita mau
0: paling berlanjut, kita
1: tak
0: monggo.
1: Yuhu, dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas, aku boleh turun nggak?
1: Oh, mau turun apa mau lanjut?
2: Mau lanjut.
1: Lanjut boleh.
2: Alhamdulillah.
1: Yuk.
2: Aku ingin memandangmu.
1: Memandangmu.
2: Iya.
1: Memandang dari mana? Jauh dong.
2: Dari radio.
1: Dari radio nggak bisa dong. Dari radio itu nggak bisa dipandang dong, Teteh. Ya, oke, sebentar
2: musiknya
1: Teh.
2: Musiknya yang enakin ya, Mas.
1: Yuk,
2: ya.
1: Coba ya. Nanti kalau musiknya nggak enak, infoin aja ya.
2: Iya.
1: Oke, oke, oke. Sebentar. Apa?
2: Mama Tia, Mama Renggani. Mama Ardi, Mama Lani.
1: Mama Ardi, selamat Mama malam Ardi. Mama Ardi.
2: Mas Tawar, Neng Anggi.
1: Yuk.
2: Neng Robi.

0: Oke oke oke oke. Yuk sama-sama tete baik.
1: Sama-sama, aku jadi bisa masuk. Dan kemarin ngetem baru bisa masuk sekarang. Ya Allah. Mas Arfan, makasih
0: yuk,
1: banyak.
0: Yuk sama-sama tete baik.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangdu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Alamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete, dan jebulan lagunya sedih nemen ya. Sawang ini Gucci. Oke. Baik, dan terima kasih Balane Setara Paramon yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini gitu ya. Dan terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan terima kasih yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur ya. Yang belum, segera ya. Kenapa si Mas Arvan harus pilih produk dari PT Denatur? Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Itu artinya apa? Jadi kalau misal dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, tidak memiliki efek samping yang buruk gitu ya. Terus juga sudah perusahaannya berstandar internasional karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Oh, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM. Gitu ya. Dan juga sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Oke. Okay? Dan Balane Setara Paramon sekarang sudah 21:37 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya, karena udah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arvan di lain kesempatan. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. 95

0: Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: terkini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara para monda di desa Porici. Mari kesempatan malam hari ini, season kedua, para monda suka-suka ya. Temu sama Power si Soblak Tour HG di edisi Minggu 17 Mei 2026. Bagaimana kabar Balan Istana Paramon? Ya, semuanya selalu sehat tanpa halangan suatu apapun. Sehat lahir dan batin tentunya. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Saya bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Identik dengan karaoke Paramon suka-suka ya. Kendal sendolan atau WhatsApp SMS ya bisa digunakan 0852-931-99588. Baik ya Pak, mohon ya untuk yang tadi di session pertama ya, jangan ikut dulu, kasih kesempatan yang lain dulu ya, paling-paling 4 atau 5 orang ya. Tadi sudah ada di sini di batas kota ini ya, mengawali jumpa kita kesempatan para men suka-suka Icikiwir. Aja sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdut teh sepore teh.
0: Naman.
1: Somplake nembe tangine sepore.
0: Ya kudu, iya.
1: Kentire
0: sepore. Wah, ana kentir tu somplak.
1: Mardine sepore.
0: Ece kewir.
1: Urung nginume sepore.
0: Oh, nginume salju.
1: Oh, nginume salju.
0: Salju.
1: Berarti wis adem ditambahi ademan.
0: Iya, ya kudu.
1: Ari wong panas tadi tambahi panas man.
0: Iya, nginum salju ya percuma orang.
1: Ya percuma. Sehat ya Kang.
0: Wo sehat bergas waras terginas.
1: Anger moni malam Senin si barangnya akas ora.
0: Uya akas podo wae nyisuk paning gunung ning belik.
1: Oh pan manjat.
0: Iya moga Pulosari Karang Reja Kuta Bawa.
1: Terus
0: sak durunge mampir di.
1: Nyombeng ngarti.
0: Ngarti. Upone kumate sak porete.
1: Siapa?
0: Bunda Rini.
1: Lah, musuhnya wis.
0: Bokene pingsan nongol. Iya, bokene pingsan. Sihat ya, bokene pingsan. Iya. Maping di nuk grup semua.
1: Ge, jadi mau ini pan mana ge?
0: Bawa mas tanya apa durung?
1: Iya maksudnya, jadi mau ini esok pan mana? Gini serupa.
0: Iya, sehat-sehat selalu ge, grup semek. Ada Ma Pingsan, Ma Lulu, Ma Ju, Ma Isnu. Kalau Mama Isnu tuh sering ketemu neng pasar, neng gerang belanja Ma Ping.
1: Ma Pingsan ya.
0: Iya, ada Ma Ija.
1: Bunda Jeje, sedulur tua.
0: Ya.
1: Sedulur musuh, Burini.
0: Ya, sedulur musuh.
1: Iya. Kayaknya ngelagune ayang kawin lah.
0: Ayang kawin?
1: Iya.
0: Wah, dewe kan ora on anu duet.
1: Ora lah.
0: Wah.
1: Kenapa duet apa berarti panas tok.
0: Aduh, wadu.
1: Berarti panas tok be.
0: Ini.
1: Iya. Karena
0: dewe kan gua lagi mancing pites. Pites ya, upone kumate sapurite panas tambane ketemu purin bundar ini.
1: Ya. Pastiin kayak
2: aku. Hore, upo masuk, pintunya enggak ditutup. Hore, upo masuk.
1: Cuman jang, masalah penyakit karonyo.
0: Upo yang upo yang ora panas nginungnya soda campur baikon.
1: Nyong tepang nginungnya soda api.
0: Mada merganis.
3: Nyong tepang. Selamat malam, upo happy. Kering
1: apa sih?
0: Wae apa jenenge Kasnuri?
1: Kasnuri karo Mama Wiwin.
0: Yo. Kayak kutu wae di pites.
1: Siapa?
0: Ardi.
1: Wah, ngomong apa?
0: Mama Ardi tadi sudah nyanyi belum ada tulisannya? Cita-cita angtu tadi.
1: Ya wis ora usah manjing, wis ora manjing wis.
0: Iya, mati ta urung nyanyi ning dunyane catetane anane cita-citaku ta iya.
1: Mudah-mudahan kok lakas sinyale.
0: Lancar sinyale.
1: Iya,
0: Halo, halo, nyanyi lagi apa? Bisa kita nyanyi?
1: Sedulur kayak Nom, Bayunita
0: kalau. Iya, orangnya. Ya, Mas Capit.
1: Mas Capit ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus sedulur tuane, setengah tuane, setengah mudane ya Dewi Kunti.
0: Dewi Kunti, tadi.

0: cari mapping jadi yes jadi.
1: Po cocok ini nembangnya ya piye ngredang ku ora pantes po.
2: Kayak wong ngertian ya. Yes kayak kowe ngerti beli.
0: Iya yo. Oh mapping ta pinter Sunda. Yes pinter mapping. Orang ini protes nih. Dan yang liriknya beda jadi.
2: Ya beda kita soalnya gawe penyakit penyiaran sih.
0: Iya penyiaran jadi ping jadi biaya penyakit mana sih biaya jadi ping.
2: Iya jadi ini kan liriknya beda ping.
0: Kayak gue.
2: Iya.
0: Asik goyang Mbah Marto karo Pak RT ya ning jaman ya, sari.
2: Iya, Bang Erik barangkali wis monitor ya.
0: Urung sendol-sendol iki wis tak aban-aban tapi urung sendol-sendol.
2: Iya, wis engko ngermonitor kon upo wis tembang hayang kawin ya kok.
0: Iya, bener.
2: Ya, wis spesial e. Kok Mardi Tur Anggi dan Argi.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu panjang umur banyak rezekinya. Mudah-mudahan ketika Argi manjat laka sinyale tiba-tiba. Iya. Sehat selalu Pak.
0: Oke.
2: Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Inting. Kuwi donga engko malah balik ning dewek. Ya jeng Rofi. Bagio 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Ker Paramon dan tuti sabar sik.
0: Teman-teman daning ning season pertama urung mlebu.
3: Ini angel mas.
0: Oh angel.
3: Tangga
0: ninge bisa
3: ngangkat.
0: Oh.
3: Aku pengen bang karding
0: ya. Karding apa nih?
3: Cukup raup.
0: Cukup raup.
3: Iya. Raup baiklah. Raup kita
0: di barang barang. Uwe cita-cita itu tumben wayah ini masih monitor.
3: Iya.
0: Iya.
3: Bisa beli mas.
0: Siapa?
3: Yang bisa beli ya?
0: Ya pasti bisa lah Rengganis. Cukup raup karaoke. Set ngik tabuk bayi maning gue.
3: Terus
0: turung.
3: Karaoke.

0: sebenarnya. Tapi bener ya.
1: Cara-caranya
0: ya udah. Ini mancing ini.
1: Gue gak ada air dari budar ini mulau tok.
0: Iya.
1: Ya, Pak RT salam kenal nggih, kenal kembali Pak RT. Partai Yaman Sari itu.
2: Hai Madam Rengginang nembe mancing Kang Bawor, tadi enggak bisa-bisa.
1: Lagi kue, lagi petekan akhirnya kayak kue. Lagi pun
0: kita benerin ya.
1: Geseng karena petekan sih jeng.
0: Petekan
1: no ya, bener.
0: Are
1: akhirnya HP ini kena virus jeng.
0: Ya, wis mas, salam
1: pertanian
0: menjelengan ya.
1: Makasih. Terima kasih. Arti
0: mas.
1: Yo, kok lah catai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumla Ding Ding. Yang punya si tanggal Madam Rengganis, yang punya wilayah Tukuringin ya, ada dosen Aldi. Yo kayak, cilikane lagi gungan jaluk apa kayak wis lah.

Bali. Mama Elsa maning ya. Lagi nenek-nenek turu di si Miss Call. Agar mumet nih. Miss Call untuk bahan-bahan setara peramun gue di lengsi sinyak, sing siaran sapa. Di rungoknya delet ya.

Jadi di ruangan DJ siaran siapa power apa Arman apa Iyane tanggo lagi nyendol. Main antem bayak gereng nang turune kajugan ngene iki. Apa efeknya terus mumet yang das lara.

Sekali lagi aku pesan sama balonista Rapramo. Kalau ada yang siaran itu dilihat dulu di ya kuping di set siaran siapa ya. Sing jelas wae nek aku siaran jam 10 kuwi sore mesti turu. Ayo. Ya, we rungokne ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomso

0: Literatur Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: 101.5 Setara para mondol itu saporete ya. Setara jeda iklan yo. Baik disapa yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara para mon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita saporete.
0: Naman. Cikiwir.
1: Cikiwir. Lagu ne sing ulangi wingi jare lalang buana jare dong niken salindri langong yang sore kue karo PKB niken salindri ngana suarane jare ne sih
0: kue maksudnya wingi apa sih?
1: Hah?
0: Iya, Papa HM. Setelah tanggulnya titi ini kan
1: kayak sih nganggurika.
0: Oh, nganggurika. Oke. Nganggurika.
1: Bang Erik orang rumahnya ya apa-apa.
0: Iya, kan oke, Bu mungkin lagi kanggu.
1: Kanggu nyambut gawe.
0: Iya, kadang-kadang ana lemburan sih. Niken. Misalin. Di
1: Papa HM Marganis Upo Happy Emeraldi.
0: Oke, singgah lagi ya.
1: Iya.
0: Ini kan ya.

0: Oke, ya sing dikarepne kiye asline.
1: Iya, yang begini.
2: Kang Bawor, kowe nyeratu kon duit karo sampean gedhe rame kok Kang Bawor.
0: Oh, kaya kowe iki lagi ngapalke Banyuwanginan.
1: Nggih.
3: Selamat malam, Mas. Adem rasane iki.
0: Suarane. Iya, Kang Iton Banjarnegara. Wi iki baterai Bang Erik kowe.
1: Heeh. Dikirim kan Kang Ita,
0: lo kirim karo
1: Bang Erik
0: kok. Iya. Enggak, mungkin anak.
1: Direkam karo Kang Bawor mikil dikirim karo Bang Eriknya,
0: Jordi Rap. Oke, yang kok di nyanyi mani, wis ketemu, wis penting ketemu kue ini apa?
1: Rasanya
0: cocok ya. Yuk, cocok pas. Terus ya, ora terlalu kue, ora terlalu tinggi banget.
1: Iya, niken terlalu nggak terlalu tinggi. Kan apirang-pirang sih anak, niken karo sampai ini duet anak.
0: Iya.
1: Dongkai sampai ya. Sapa kue? Oh,
0: penasih. Ya wes,
1: anak nyumbuk.
0: Oke.
1: Kau bengi Bang
0: Erik
1: mau
0: nyumbuk. Yap.
1: Iya, makasih ya Kang Bawor. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Amin.
1: Ya Kang Adi, sebelah monitor Kang Adi.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat cing.
1: Iya.
0: Iya. Baik ya, di sapa lu. Assalamualaikum. Iya, pimen sih. Lo.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Iya. Yeah. Para Paramon FM
0: dan Dute Saporete. Nama-nama, weh. Angene Saporete. Iya, yeah, Bunda Jaki, weh. Apa itu Darwati, jadi udah keduluan Bunda Jaki ditendang, weh. Yeah. Yeah.
4: Apa iya?
0: Iya, kowe, pengen karaoke, angin melebu, ya. Kabe, ini setara Paramon tau orang. Ngele, wawis angin.
4: Pesisir balongan, Mas Bawor.
0: Wananya pesisir kolam.
4: Barina, Mama Renggani, Darwati, Mojang.
0: Oke, Bunda Sepoe. Yuk, kowe Papa HM.
4: Papa HM.
0: Mm-hmm.
5: Kang Bawor, tolong ya.
0: Tolong ya pimen ya Kang Adiansa, tolong piak ya, tolong apa maksudnya?
5: Bisa runtuhan kayak kue.
4: Apa kue?
0: Madam.
4: Partium ya?
0: Madam.
4: Madam.
0: Ya. Karaoke. Kue bojone Kang Adiansa, tolong apa ngono lo. Urung wis dipateni.
4: Kang Adiansa.
0: Senada.
4: Barina bareng lang-lang buananya, selamat malam.
0: Oke, siap.

0: Yo.
1: Sepedanya buat Dede Anggi.
0: Yeah, yeah.
1: Barang yayangnya Mas Dor ya.
2: Walayong. Allah amin amin.
1: Ayo Mbak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Ada Bunda Caki yang ada di Tanjung. Ya, untuk season ini menerima 4 job. Yo 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam, Kang di Desa Poran.
0: Naman. Wis jiji. Weh. Bosot nyanyi nek karo Bunda Caki so manjur ya.
3: Iya, Bunda. Dadi ngakali.
0: Kaya ku.
3: Tadi Mas Anas tidur.
0: Beli podo wae.
3: Pantun cinta ya kan? Wih,
0: pantun cinta cari Bang Erik.
3: Pantun cinta Bang
0: Erik,
3: pantun
0: cinta. Leyung. Mama, weh Bunda Caki, Teh Mojang ya lagi rebutan. Gue dilihat maling tuh sih ya.
3: Ya abis ini rebutan.
0: Iya, ya abis ini 77 nanti wes.

0: Sige, aparchong ngomong apa? Ala, aparchong ngomong apa ge?
1: Aku ne nyemak-nyemak nemen. Latanan mata aji pas power.
0: Iya mata ayep cire, Rengganis kamu apa madam?
2: Pinter Mama Arti miwira ku kue. Enggak kangen-kangen.
0: Iya, Ceng Robi. Mama Ikma.
3: Mama Ikma. Yo. Teh Moja.
0: Yo, Teh Darwati.
3: Teh Darwati. Bu Rini Pak.
0: Yo. Oke.
3: Tapi ini Mama Ali sudah sakit. Nyeraku. Oji.
0: Tulis. Yo, lanjut. Yo.
3: Oke.
0: Okay. Yo. Iya.
3: Terima kasih selalu. Makasih assalamualaikum. Oh iya, Bang
0: Erick
3: sama temen-temennya.
0: Iya, Bang
3: Erick
0: sama temen-temennya.
3: Iya, selamat.
0: Oke.
3: Okay.
0: Yup.
3: Makasih assalamualaikum. Yup,
0: waalaikumsalam juga Cincin. Iya. Iya, ada yang punya Batu Raksa, Mbak Mardia. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Cara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dangdute Saporete teman-teman.
0: Ya, akhirnya bisa ya.
4: Iya, alhamdulillah
0: kita masih. Iya, kayak gini perjuangan. Kalau ke Setara Paramon itu butuh perjuangan.
4: Iya.
0: Perjuangan dan doa. Iya. Weh, upo epi boso Tetarwati lagi nyendol. Mau dipites lah, orang-orang dipites. Iya, upo epi. Kalau ke apa ini, Teh?
4: Itu mau lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan?
4: Iya.
0: Kerinduan Roma?
4: Iya.
0: Kalau Bawar Mani apa kalau siapa?
4: Sama siapa aja deh.
0: Wah, siapa aja lah. Power saja. Wah, Mbak Yuni ngomong sama power aja lah. Budak sepurung turu.
4: Apa?
0: Enggak usah ngunek pasar wes, enggak apa-apa yo, wes kan nyong wes enggak apa-apa.
4: Libur besok libur.
0: Oh, besok masih libur.
4: Iya.
0: Libur ya. Pantesan wani karo kele libur.
4: Iyalah. Ya, salam-salamnya buat yang udah masuk aja ya.
0: Ya, makasih salamnya Mbak, Bang Erik. Oh, ke Ardi mau berarti. Ya. Yeah. Yuk.

0: terima kasih.
1: Oh, oh. Ngomong ganti teh mojang kok. Ah.
0: Boleh apa enggak lanjut?
1: Yuk nanti aja, nanti wis papat.
0: Oh, iya iya.
1: Iya, nanti gampang wis. Ya. Oke. Kenapa?
0: Udah salam-salamnya buat yang udah masuk aja ya.
1: Yuk.
0: Ya, makasih.
1: Yuk. Ini permatan nanti di bulan ini ke siapa? Ke sini ke mana?
0: Oh. Ini kosong adanya kondangan. Adanya kondangan katanya ke ke Pak Kasroh.
1: Pak Kasroh itu mana rumahnya?
0: Yuti Ah di Dukuh Santing.
1: Nanti dikasih kabar wis.
0: Iya.
1: Ya, oke.
0: Iya.
1: Yuk. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jok, jok, jok.
1: Iya, Bunda Sepo, Teh Darwati, Teh Mojang, Banjar Lor. Ayo kita dengarkan yang ini, nanti diulang kembali, monggo. Siap, yuk.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan

di Apotek BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Desa Berdayu. Di season pertama, monggo silahkan hadir ya. Ini sudah melebihi jatah ya. Di yang sudah masuk di season pertama tadi, ya monggo silahkan. Yo 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
3: Kang Juti seperti assalamualaikum rekan tukang balane Setara Paramount FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal gitu loh.
2: Gitu loh.
3: Mama Arti,
2: yop.
3: Ngirato,
2: weh.
3: Mama Ani,
2: weh.
3: Sasaki, wis gue.
2: Weh, sing ditatangi gue, liane wong papat gue aja mlebuset ya.
3: Iya, ngapura ya.
2: Ya ngapura.
3: Wis pokoknya.
2: Nggak daripada ditolak.
3: Iya, ditolak yang kau dari tugas ngono-ngono ya. Mau cita-cita bener sih kita pengen sing wider merebu cita-cita.
2: Iya, mau cita-cita. Aku sih wis melek aku gara-gara disendol karo.
3: Iya, mau.
2: Karo Elsa kereta
3: ini aku. Jangan jenengan turu tenung yang ngapura bae iya. Apa kayak danu terpaksa. Heeh. Turu sama orangnya orang jenengan kan
2: di
3: turu biar biasi
2: kira ya. Jadi di rumah ini diset sing siaran siapa ngono.
3: Iya.
2: Kadang-kadang aku kan terus turu lali itu lali.
3: Iya.
2: Ngeop-op
3: jenengan orang siapa nang itu
2: turut ya pitu-pitu siapa pitu-pitu sing mlebu wong papat miki Mama Anis Adi Ratu Jaki ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam
4: Star
2: Ratu.
3: Apa ya,
2: Batra
3: Cinta ya boleh.
2: Oke. Batra Cinta, Pak.
3: Batra Cinta, Kang.
4: Kok kan 12 langsung nih, kan?
3: Ah.

0: demokrasia. Soal global
1: kita
0: sini. Kita
1: buka. Ali sudah di sudah pulang.
0: Sekolah dia.
1: Iya, besok sekolah.
0: Oke, makasih Kang.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam doblat cing.
0: Jos.
1: Iya, Pondok Bapak HM.
2: Yang apa 14
1: ah. Ya wes deh, apa yang nuruti Bang Erik wes, yo bukan
2: Bang Erik nih. Kantor Ringkop,
1: Pak Erik, diulang kembali.

0: beda HP. Iya, beda HP ya, kadang-kadang beda.
1: Iya, kalau yang HP satu lagi suaranya agak empuk, ini cempreng. Gimana Bang Erik, monitor enggak?
0: Monitor.
1: Iya, barangkali ya kurang puas ya Bang Erik.
0: Suwon lagune.
1: Iya, makasih Bang Erik. Iya. Belajar. Angin ya, apa ya?
0: Oh, Banyuwanginan toh.
1: Banyuwanginan ya.
0: Itu malah dipadu sama Sragenan itu.
1: Iya, musiknya jamblang itu.
2: Kuning go PR kayak kue terus.
0: Iya. Anak Samere.
1: Latihan mareng jenis. Iya, ini enggak semua orang bisa loh, susah ini lagu. aku be latihane karo turu-turu.
0: Iya. Oke.
1: Tapi jarang latihan ya, cuman minta lagu
0: gitu. Yeah. Walu-walu yo yang season pertama walu-walu antem.
1: Iya, makasih ya Kang Bawor atas waktunya. Okay. Makasih juga Bang Eri udah tersampaikan ini lagunya.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam rupa kincing, jumpa kincing. Iya. Sorry ya, ini yang tidak rangkep. Ya, 3528 halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
3: Malam Mas
0: Bawor. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nama-nama.
3: Nama-nama.
0: Iya, ke Rani rungono. Wilah.
3: Lembaran baru
0: Oma. Lembaran baru kayak Desi Ratnasari. Salam-salam sih toh. Lagi nginung aku.
3: Rina.
0: Nginungnya saudaranya ya, keras pun. Lagi nginum kayak bintang. Terus lanjut toh. Iya.
3: Sama Ani. Bunda Saki, Cengrovi Alohin, Wipi Abdila, Marjo. Sama Iqman.
0: Set, lagi iklan.
3: Ayah HM.
0: Yo, apa HM.
3: Bu Impa Suke.
0: Yo, salam untuk Kapsul. Yo.
3: Marti, salam untuk Kapsul.
0: Mama Lani, malam Mama Lani, Cengrobi. Ya malam ini tak double kan Ben. Cengrobi nanti ikut pitu-pitu bujeng. Soalnya aku nanti juga enggak ngancam jam 1 nang, soalnya besok aku mau ke gunung.

0: Sip, sip, sip, iya. Oke, yuk.
1: Terus nyaleng ngomong sore.
0: Oke, masih.
1: Sering ngomong kaya.
0: Yuk.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing. Baik ya Pak, Mama Lani di Desa Munjung Agung ya, selamat malam ya semuanya ada di Munjung Agung. Ya ini buka tempat karena saya juga nanti mau turun alang. Bapaknya saya punya tugas negara ya, saya ke gunung ya jauh ya. Membelik ya harus banyak istirahat. 614547 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cilapi tendang
1: batin. Setara Paramon yeah. Tendang Yute Sapo Rete.
0: Naman-naman
1: yeah. Sehat ya mas.
0: Yo alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Iso tuku beras.
0: Iya yeah. Oke okay.
1: Mau ngamen itu ya sama Bagus ya.
0: Apa?
1: Sama Bagus Satria.
0: Oh.
1: Piano, oh, piano.
0: Oke okay. Piano.
1: Berpendapat pas power ya.
0: Yuk.
1: Rano Kanggi semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Barakallah ya mas ya.
0: Amin yo.
1: Ya. Terus buat katakan Nabi semoga sehat selalu juga. Kang Oji Saputra selamat malam. Cang Rudi malam. Mama Lani malam.
0: Oke okay, siap.
1: Barjo.
0: Ya jadi iklan nih.
1: Marina.
0: Ya, siap.

0: Bogor salah ngambil itu ya rada ngebit. Bagus Satria ada empat di sini.
1: Iya, anak-anak itu.
0: Iya, tapi ini iso goyang dari orang antuk.
1: Iya, ini batin juga kemeringet goyang. Oh,
0: weh.
1: Pantun cinta, piano, terus itu kerinduan juga ya. Iya. Terus jangan tinggalkan aku gitu sih ya. Almarhum
0: Imam S. Arifin.
1: Iya, wis salamnya buat Belane Setar Paramon semua ya Mas. Sampai seti manapun berada tanpa terkecuali. Kasiannya buat Mas Bawor ya, barang nok anggi ya. Semoga diberi kesehatan, kesemangatan sampai iya tuntas nanti ya Mas ya. Iya mau tugas lagi ya besok ya.
0: Iya besok.
1: Iya. Supernya buat apa kan Nabi, semoga sehat selalu juga. Supernya lagi buat yang sedang monitor ya, para paramon semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumlatin Cing.
1: Dah.
0: Ya dan Mbak Ati nambahkan Nabi di Mencasam Timur, tapi masih ya masih buka ya kalem paling maksimal setengah satunan nanti insya Allah ya.
2: Bintang Fortuna Happy Asmara.

Tapi hasilnya juga Banyuwangi dan sini. Yo, diinungi di sini, diinungi. Diinungi Endah Waleh. Ini harus somplat ya. Sandingannya cap bintang ya. Diinungi bintang Endah Waleh.

0: di WA kok ora dibales-bales. Len tak telepon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo, iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih. Penting, Kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, Bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya udah kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara para mondal itu sampai rete ya start jeda iklan. Tadi ada wujud Eroso, ini juga baju wanginan by Happy Asmara. 5288 halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara para mon.
3: Waalaikumsalam dangdut saporete nemen.
2: Nama-naman.
3: Selamat malam, Kak.
2: Malam ini.
3: Iya, masih malam ya.
2: Oke. Okay.
3: Pengen Fata Morgana sih, ada cowok kan.
2: Oh, Fata Morgana nih, Rita?
3: Iya, ada cowok ya.
2: Oke, yo sambil salam dulu.
3: Iya, buat Bang Eri, Mbak Novi yang di Budaile juga.
2: Iya, oke.
3: Mama Lani, Mama Ardi, terus Mama Ari, Bapaknya Ari, Papa HM, terus Mas Hendro, Mbak Ismeli, Om Kasmuri, terus juga Teh Darwati, Teh Moja.
2: Okay.
3: Nah, buat Madam Renggani, buat Wartiem juga, buat Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, buat dosen Aldi, ya, juga buat Bu Suri, selamat malam Bu Suri.
2: Yo.
3: Mama Kiwi juga ya.
2: Yo, siap. Ya, Mbong Surip ya, lagi tidur jembatan.
3: Ayo, Bang Upo happy.
2: Yup. Ya, ini kendang rampak gak apa-apa ya?
3: Gak apa-apa, Bang.
2: Kendang di ketipung.

0: spesial buat Bang Erik ya, lagunya ya. Mudah-mudahan terhibur ya yang lebih mantap kali. Iya buat semuanya ada balan secara paramon ya Bang ya. Spesial buat Bang Bawor sehat selalu bareng Dede Angginya juga. Makasih banyak ya Kang ya. Yuk, mangga Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dora Cincin. Iya. Iya ada Jing Robi, no ayo dikuningan kanggu kesetiaan anak kanggu gabung na ke Radio Setara Paramon. Iya, ha. Ayo disapa kembali yuk di belakangnya 614577. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Yes, yes, yes. Halo.
2: Ya, halo.
1: Ya, halo.
2: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, Jang.
2: Iya.
1: Iya. Ini, ini tadi belum tak pencet.
2: Oh iya.
1: Kasar power dong, flak.
2: Aku mau duet sama Bunda Caki ya.
1: Ya, Bunda Caki.
2: Iya, coba masuk pun.
1: Iya, Bunda Caki.
2: Masih melek.
1: Iya, Bunda Caki, 88 nih Bunda Caki. Ya, yeah, ya Bang Ering tadi lagunya mantap jeng tadi. Bunda Caki walu-walu. Ya.
2: Iya.
1: Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Kita mau duet itu maafkanlah dia.
1: Ah, maafkanlah dia.
2: Iya.
3: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi yang ori ya. Yang ori.
3: Ori katanya.
1: Oke, okay, siap sih. Ntar dulu tak cari dulu. Assalamualaikum. Yo, tar dulu. Oke, maafkan dia.
2: Iya.
1: Oke. Sabar yo. Maafkan dia. Yang nyanyi siapa sih?

0: sungkan lah. Sungkan kalau mak kesungkan.
1: Sungkan apa?
0: Ya kan mapan tadi ya sungkan jawab Bawor. Lalu kue tapok.

0: apa aku dulu? Ya aku dulu ya boleh. Aku dulu dong. Kamu dulu deh.
1: Yeah. Yeah. Akhirnya dengan sindiran. Ayo. Kita perlu. Ulangi kok, ulangi kok Arab lah.
0: Ulangi
1: ya, ini mau cang dulu apa mau bulat cang dulu?

0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Yuk, siap.
1: Salam buat semua nyanyi.
2: Ayo kita tidur.
1: Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla ting-ting. Baik, yuk. Duet maut ya, Budak Cakir, Roteh Mojang Togera. Yuk.

Baik, di kesempatan malam hari ini ya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk balane Setara Pramon ya, memang saya juga mau undur diri lebih awal, sebabnya besok saya harus ke gunung ya. Di sana kan jauh sekali di gunung ya, kita juga perlu istirahat dulu. Iya, kalau nanti kan bisa di lain kesempatan tentunya ya. Baik, ini terakhir ya, saya nyanyikan dulu ada Banyu Langit ya. Untuk panjenengan, setelah itu Power pamit undur diri ya.

demi keselamatan bersama. Yang punya akta semalam tetap semangat, yang pasti cekewir. Baik ya, segala sesuatu yang terbaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount dan Sabte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kenapa mbak? Gobalinnya buru-buru teman. Karyo ngerinis-ngerinis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
5: Ya, Bapak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya, cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
0: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2000.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Vitamin produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: si Lenonong. Sana si Lenonong nambay katamu karo sampean. Nunuoga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung rasa terpikir.

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Tarjuki.
2: Bapak Tarjuki alamatnya?
3: Dampiak, wilayah Ketiwon.
2: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
3: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
2: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
3: Udah lama.
2: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
3: Umurnya 64.
2: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
3: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
2: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
3: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
2: Oh, kapsul. Terus untuk Vimatanya gimana yang
3: tadi? Vimatanya tetes satu hari 3 tetes.
2: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
3: Iya.
2: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
3: Sudah membaik, sudah jelas.
2: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
3: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
2: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
3: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Setelah alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Duvitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Den Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% herbal alami.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Oh ya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitamak, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut.

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasia nih Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae yo ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan ae sikinyis-kinyis, rambuté ireng, kulité ae sik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae sik enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbarep nyong.
0: Ke si Warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkalung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Oh, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah apa, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin, amin, amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Markesari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan yang persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.

0: Han maring di papau.
1: Ya, kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu siapa, Pak? Paham. Raine rata.
0: Sampai ne bae. Deleng wong sing kadohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen bawa motor alon-alon ya.
0: Toh, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Citra Nada.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru, pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tamsil-tamsil yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah, dan masih banyak pendapat-pendapat lain, termasuk pendapat yang menyatakan di dalam perintah ini adalah pelaksanaan daripada khitan seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathirnya, beliau mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir di mana beliau berkata, annahu yajuzu an yakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa jaizun an yakuna ba'du dhalik wa la yajuzu al-jazmu bi syai'in minha annahu al-muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kesimpulannya ialah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dari segi sejarahnya. Menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Allah Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkanlah ini, umur 80 tahun turun perintah khitan. Di zaman tentu belum ada pisau cukur, belum ada gunting, belum ada silet, sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu biasanya sudah mulai agak keras, turun perintah untuk melaksanakan khitan. Ini pun fa'atammahunna, perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus oleh para nabi-nabi sesudah beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hukum daripada pelaksanaan khitan? Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum melaksanakan khitan adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban penunjang. Artinya, yang wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci. Dan orang sulit untuk bersuci kalau dia tidak dikhitan. Maka khitan lalu ikut menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, lil wasail hukmul maqasid, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas loteng, ya, wajibnya naik ke atas loteng. Tapi saudara tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Perintahnya cuma naiklah kamu ke loteng. Tidak ada perintah carilah tangga. Tapi lalu dalam proses pelaksanaannya, kita tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Allah memerintahkan kita, dirikanlah solat, wuduklah kamu, bersucilah kamu. Kita tidak akan bisa bersuci kalau tidak dikhitan. Maka khitan itu ikut menjadi wajib hukumnya. Bisa juga dengan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu hal lain, maka sesuatu hal lain itu ikut menjadi wajib juga adanya. Kita tidak akan bisa naik ke atas loteng kalau tidak ada tangga, maka adanya tangga itu ikut menjadi wajib. Di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubadi bin Ruslan dijelaskan, wal khitanu wajibun ala dzakari wal unsa, dan khitan itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan, libalighin akilin muhtamilin lahu, yang sudah balig berakal dan sanggup menahan rasa sakit, satira binasbi kamratin qata'a wa hiyal kulfatu minadz zakari wal ismu binasbihi aidan min unsa, yaitu memotong kulit kamrah yang menutupi daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan, memotong asal nama potong, tidak seperti halnya laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong yang disebut kulfah itu menghalangi orang daripada beristinja secara sempurna. Nah, kalau istinjanya sudah tidak sempurna, maka wudunya tentu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut jadi tidak sah. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berkhitan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan, karena tidak dikhitannya itu tidak menghalangi istinjanya, tidak merupakan dosa besar, hanya saja berdosa tidak mengikuti syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini sekelumit tentang sejarah dan hukum daripada pelaksanaan khitan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa hikmah yang bisa diambil daripada pelaksanaan khitan dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
1: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling, copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, nah bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin. Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya. Sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya, ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, mana keanginan. Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik, tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah. Tafa'ul namanya, mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf, Begitu keluar anaknya kepalanya segi empat kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah. Ya, ngusap-ngusap sayang, bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida, sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, latattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Bangun 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamat
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Halo hai. Selamat pagi Balane Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir inyonge wong Tegal kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 18 Mei 2026. Ya, dan monggo silakan buat Balane Setara yang mau gabung ya. Ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balan Setara yang saat ini lagi masuk angin, lagi beyang ya. Iya, kayak ngerges awak ya orang karuan. Yuk diseruput teh morone ya. Iya, seruput. Terus aja gue cek laleno ya. Rong kapsul habutope dinung pin ora meyik bae ya. Cici faramida ya, tak terpisahkan sudah di goyang. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Saporete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, baik banget, ngat. Apa? Duh engkang. Monggo Kang Parjo. Terus?
2: Datang di Purbowo.
1: Iya,
2: ya,
1: Bu Hodija. Salam dua kapsul, Bu Santo. Iya, iya, iya. Ibu Rosita juga di Harkit ya. Salam dua kapsul. Ibu Rosita. Neng Harjo Sari Kidul ya, Bunda Septi, pagi Bunda Septi. Kang Parjo, Mbak Feby, Kang Parjo.
2: Mbak Feby, Belpa. Selamat malam, selamat pagi. Selamat malam.
1: Di? Malam, Mbak. Iya, iya karaokean ya.
2: Iya, dan bengi.
1: Oh.
2: Buat yang ngerobi ya. Aduh, di saya para ngebawin.
1: Budi emut. Di? Hore bolos. Di? Bolos, bi hore. Hore bolos, aku wek, Kang.
2: Bolos.
1: Hore, aku bolos, seneng nemen dong bolos ya.
2: Bolos terus
1: kuih. No gue, pegawainya bolos ya, ayang.
2: Jadi, singkat teman-teman majikannya, aku gue yakin. Ya, maning bolos ya.
1: Paling ya ayu poso melung bolos ke. Iya. Ya aku. Iya warung Mariati pagi warung Mariati. Iya. Iya warung Mariati sampun nampun ye. Iya. Carane momen paling indah ke bolos Kang.
2: Iya memang.
1: Iya karuan ya. Iya seneng lah bolos.
2: Senang
1: alami kayak. Nggak kue. Iya sekolah ya Allah tuh sekolah ya kayak kue lah kayak. Hari ini kayak pengen nih hari pengen enggak dina bolos ya.
2: Iya.
1: Cuma kan kau tunggal.
2: Nggak
1: kue. Halo wes. Seneng tong bolos pancen ya.
2: Heeh. Ya. Mama Kiwi ya barengan.
1: Iya, Mama dia pagi Mama dia.
2: Heeh. Ya.
1: Yo. Terus buat siapa lagi? Om Kasnuri.
2: Pasti Mama Wiwi.
1: Cari ora. Ora bolang ah Jojo.
2: Ora.
1: Ora.
2: Ora bolang.
1: Iya, dicak bolang dan aku ya. Nah, Om Kas nyublek.
2: Kapan gue?
1: Embu kue, takon Om Kas nyublek kok.
2: Dinagi
1: ya bisa deh. Oh,
2: bisa deh. Aja data kan aja kayak Mama Ali saya datakan ya bisa.
1: Iya, ro. Wingi bolang ning Mama Ali ser.
2: Orang aja bemut. Kurang izin. Mesti seneni yo, karo majikan ya.
1: Nah, cara ha nerima rapot budi emut nilainya abang abe kang
2: abang nilainya 5 iya bari ya cara ke sekolah ya nilainya abang iya
1: nah gue wingi par syuting iya biasa sandale pedot orang pedot ucul iya orang pedotnya ucul wis
2: perlu kalau ada yang apa ya postingan-postingannya perlu sih terus buat
1: ya Mame Abila Kang
2: Mame Abila selamat pagi
1: iya Nok Ayu Nadia
2: Nadia selamat
1: pagi Nok Ayu Nadia lagi pesem ya iya ada aku demit Bu Ida demit.
2: Bu Ida.
1: Demit. Nggih. Terus buat siapa lagi?
2: Buat tak tubuh ketu.
1: Nggih.
2: Iya. Banyak.
1: Tim.
2: Kandi.
1: Tim. Iya, tuh lagi acak lala nama mama wajrahmu, kaya nggak sih pan tombeng tanggal 4 berikut acak lala mama wajrahmu.
2: Urjuno ya mbak Ria.
1: Embunyo orang hati kue.
2: Hati anak urjuno ya pan ngekot.
1: Barang.
2: Tembang.
1: Ya, bagi nyongka anak apalah kak dongkrungu musik yang langsung ngekot.
2: Ngekot
1: ya. Iya, orang kudu musik kayak Orjin.
2: Nah,
1: anak liwat, anak wong nyetel musik, binyong joget kan? Misal nyong liwat omah sampean ya, ngarep omah sampean misal nyong liwat, terus sampean lagi nyetel musik seru nemen.
2: Langsung
1: ngekot kan? Omah ya jebule bolos. Padha bolos ya.
2: Pancen ya. Terus pinanya kaget.
1: Iya, wong ireng.
2: Ya. Iya,
1: oke, jare Mama Nadia otomatis Mbak Ria WKWK. Lah iya mulan otomatis dengerin musik. Wes. Lagi numpak motor be kaya kowe kan. Ya liwat, terus anak krungu misalnya mau hajatan ya. Padahal liwat tok yo liwat. Krungu musik langsung iya nang motor langsung oget.
2: Berarti
1: sensitif
2: ya.
1: Ya kowe kan.
2: Dengan musik
1: ngono maksudnya. Nah, iya.
2: Ya nah, Mbak Rojana ya.
1: Iya, Mbak Rojana nggih, Mama Ayi Bengle, Mama Olala.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya. Mama Hilmar. Udah pipa ya.
1: Iya. Penatang Balu.
2: Kang Parto ya.
1: Iya.
2: Ayo ngebleng.
1: Ngebleng Kang. Wala dalan. Wah, iya ya.
2: Ya bareng keluarga semoga tercari.
1: Amin.
2: Rasanya buat bareng para-paramu.
1: Yuk Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin. Yes, terima kasih Kang Parjo. Halo, pagi Balan Estara Paramon.
3: Halo, pagi juga. Iya, Balan Estara Paramon FM dan Dute Saporete.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Hen.
3: Iya, selamat pagi Mbak Ria, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Semoga baik. Sehat,
1: amin ya Allah, amin ya.
3: Request
1: lagunya Pak Kang Handoko.
3: Ya luka di atas luka.
1: Luka di atas luka. Ya Allah.
3: Aja kosi apa?
1: Iya.
3: Salam ya Mbak.
1: Monggo.
3: Aja sakrajo bareng Mas Wada.
1: Iya Bu Ida Martoloyo.
3: Kang Nuli pada Bogareng. Kang Mukhtar odong-odong.
1: Iya.
3: Mama Kiwi Kang Sawun. Mama Wadra Munok Marcel. Terus ke Mama Wanisha Manisin Tren. Kang Ibti Abdillah. Mbak Ismeli bareng siapa ya? Mas Hendro ya. Iya. Ibu Rau ini Pak Sikit. Terus Buri ini Pak Budiono.
1: Iya.
3: Terus ke Mama ini siapa ya? Terus ke siapa ya? Mama Dea bareng siapa ya? Mama Dea
1: Kang
3: bareng
1: Agus Pak Boiler, Boiler ya.
3: Iya. Terus ke Mama Alisa bareng Pak Agus. Mas Ada, Mas Awa. Bapak Karisma, Mama Nari, kalau siapa ya Bapak Nari ya?
1: Wartim Handoko.
3: Oh iya Mama.
1: Mama Gilan ya.
3: Kemudian ya, good morning. Ya manggut manggut jaluk maning apa nih dong? Sarapan nih jaluk maning. Terus ke Mama Madam ya. Mama Regane.
1: Madam Rengganis ya.
3: Bapak Mojang Tedarwati. Iya Bunda Jaki.
1: Iya.
3: Iya. Terus ke Wali A. Kalau Pak Wendy ya. Jerobi.
1: Iya.
3: Analog.
1: Abah Sahrul.
3: Oh iya, Abah Sahrul, selamat pagi. Ya itu aja, Maria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinting.
3: Jos.
1: Namanya terima kasih Kang Handoko yang